0: Ragu ialah Piala Dunia FIFA 2026. Ialah isesan aluh hati lebih sige ialah berata di babu tinggal bor.
1: Ya. Yeah. Teringat so pasti dia kajen lagi perlawanan ada rehat ni masanya ada rehat ya Zalia
0: harap minggu dia.
1: Ya betul. Buku beri bukan apa ni ngah siang langsung lagi ada TV OK perlawanan dogi apa nak tabdang odu itu dia. Okay. Ada kamu kata tidak pasal perlawanan FIFA World Cup 2026 memang demam bola ni buram-buram di Tizel.
0: Betul. Memang lagi dengan tak ada dia suka beus.
1: Ya, yeah, dia suka beus. Pak Mak Komu dia dan onu minggu itu yang tanya nyamut onu sama. Okay, pada lagi ingat dia raan dia ngijak sama ingat ni ingat perlawanan bola sepak sen Piala Dunia FIFA World 2026 itu.
0: Di kedai
1: kopi. Ya, betul. Di kedai kopi ke ataupun ya book ataupun tempah tempat khas ya.
0: Betul.
1: Dapat ninga pakai TV Dolby Sound lagi screen ayu lagi ze. Wow.
0: Memang puas lah. Puas kan. Dapat tinggal di stadium dan tinggal di arun cukup ke. Tinggal di tempat tadi enang tak special nombor cukup kena.
1: Ini kira enang kau dah stadium ke ze. So, screen ayu. Puas.
0: Puas asyik. Okay, kan sedikit. Sampai sesuatu yang berdengar tak di keep sama tak di Facebook WFM. Terima kasih yang berdengar tak di keep sama di Facebook ni. Mereka Charlie Chun Tizen Lime di Menyah Selangor. Terima kasih di Bajagoy. Keep sama tak sesuatu mati Lani Lambet, Nenek Fila, Nur Atika. Di keep sama tak sesuatu Anwati di JB. Kandung kekembet di tinggal terdekat. Di keep sama tak Johnny Oni. Terima kasih Johnny Oni. Selamat pagi Rosin Kunyau. Aki gembira banget tak sesat nanti inang salam damai masuk serian pagu. Terima kasih Rachel mereka an aki bisa mata nak salam manis untuk siburan kadek kekemat dengan tak Stanley Shen Paul Korek aki gembira mata inang pagu anuami dah kuasa terbeda berupa giti kasih lagi sama sesat gedi Lawrence Mike aki gembira mata. Terima kasih di Andrea Lauren terima kasih ke Andrea di aki bisa mata sesat anuati kasih lagi kekemat gedi Atang Pakok. Ya. Ah, ingin salam filo.
1: Terus.
0: Nang sama anu sama nang sama ku di dalam syurga doa dan semongi sama ku roo aman damai dua tempat sama di ayu kuasa.
1: Ya, ini pengharap tapi sama ya. Walaupun nak ogi ke nangnya ter sama ter temetokan dunia kau ni ke tetap lagi ter nateng ah. Dua boga cara pakai ter nateng barat munu. Harap nang semongi barat munu sentiasa aman damai ter tempat debau.
0: Kasih lagi feel lagi dengan tak dulu gue best nang umuran mokok ninggak Kanada lawan Qatar Kanada 6 gol hati memang membuka TV sok pukul 6 isesan teja
1: sini dia dulu gue best
0: dulu gue best
1: ni lagi sok dulu gue best ya Zal ya dan topik pagi ti yang sok gereja Anglican San David Chapel Bumbo ya sama gak bikusi pasal pengirami Father's Day ti daun minggu ti yang lepas semayang dah sama closing gawai sekali sama harami man pot pot blessing lah sama kau dah siti ah Henry Bali yang ada kupu bumbok tiap lagi sama Father's Day
0: kan juga terima kasih ke yang nak berikan dengan tak di giga nak tak bisa mengata yang sesan anu hati terima kasih di dengan tak ni munka Christina Mape gi bisa mengata terima kasih
1: okay, ucapan Nazar
0: yang sama anu sama nudu suak sama nudu suak sama. Jadi asen gitu sama tak Aspen Mahyus dengan tak so Pawah Kalimantan Barat. Kas negara dan kekemat di dengan tanda berkat Nimun Kanur Atika. Nah sama anu bapa nak semua bapa dari kap ngarap nasihat terus selalu dengan dapat jaji ketua membuat de pagu. Selamat anu bapa cukup mirih kek saja dengan peluk cium masuk balak anak ne. Semoga dari kap sehat selalu.
1: Yeah. Hasil untuk dari kap dari kapa de bori. Okay, ada lagi ke berdingan tak dogi dalam Facebook dan pagi ti Angelia and Sidor yenang sama sansam berangan rest in peace papa in heaven sa semengi papaku senang damai.
0: Kasih lagi Mr. Don Ilim lagi ke sama tak. Terima kasih Mr. Don Ilim lagi ke sama tak sesan aluati.
1: Happy Father's Day Mr. Don Ilim.
0: Kasih lagi dekat yang berangan adik ke bersama ke sesan no ati mai kawat enggan bisa type salam ngan Brahma hangga andu sama kas nege yet na berdingan dengan tak kada ekik ga an kongsi anika aktiviti Brahma hangga andu sama ada dok ngatu ngan andu minggu terlebih bisa ga ngan andu minggu filo yeah. Imun di Duringgu Bes di Bali ai kita atna gereja gi ngatur andu sama
1: yeah.
0: Kas nege agi ge kapung-kapung ada agi ge ngatur aktiviti Brahma hangga andu sama kada iki berarubor antara sama
1: ai kan kan idea de suka bidang kona ini so
0: kreatif suka rami
1: main bor antara sama
0: rawat enak
1: tapi oh nak ini you mesti bergelar sama ke dah sama rawat sama ah ini best lagi ini bagus lagi
0: jadi kira takah umur filo babai-babai main bor pun cukup rami ke tinggal
1: ini veteran so
0: veteran
1: main-main do veteran memang handal lagi veteran nanti yeah ponai lagi trick waki
0: betul
1: yeah puan lagi waki dia
0: memang plan ini cukup teratur
1: Dusa jerak training ke?
0: Dusa berarti selalu training filo mata ketaya banyak main-main ya para pemain veteran ti training is cukup bad so training para anak-anak di training di padang bor
1: ya yeah. Jadi sebut pasal hanya main bor itu teringat Azal ya teringat sejak dang TV teringat padang bor wah kona padang bor apabila ende pemain itu the tun padang bor ini memang suka pinang
0: kau work
1: asai rabu lagi betun padang ini memang monam
0: lebih menam ni kami kejak duk sipak
1: aduh pakai lagi boot boot main bor ini apa sipak lagi de memang cukupnya nak monam
0: pak kami baru bor sama rawan sama TV lo aku kira-kira aku banyak pakai boot pakai kasut
1: biasa
0: kasut petak kalau budak lagi kala singet
1: kasut main bor
0: betul sama pun semua kasut main bor sana melam sebetulnya yeah, filo
1: yeah. Okay jadi ingat ada ingin komen ya ataupun nanti telefon line tibuka dulu suat dia ingat dah bagi di 02-2-4-3-2-0-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- present ataupun hadiah sama ingat
0: fikir-fikir ke
1: kan
0: fikir-fikir ke ni rek jiro kas mega agi barengan tak di meplan ke ngah bara sudet madis ka agi nang tak nimun nadi me kul antijah kada igi suka leka ka ye nak bara sama-sama ti suka berani filo
1: bukan saya sama ni rawang ini main suak dan suka nikah ini jadi nanti sama rami sama te nateng pingami walaupun ogiga dengan te dalam Facebook jaya ogiga sama ada iya betul mengatakan dunia pak semuanya ada masih lagi teruskan perjalanan te dalam dunia ini dua masih lagi te nateng pengobatan ataupun duman bersama te selama ya dalam dunia ya.
0: Pasti ke filo de tak datang bersama tak pasti ke asyasi dari direminta lebih sega dibegelar sama tetap getanang sama.
1: Betul. Jadi ya tak kita buat lagu pibur okay. Setiap pagi di Meza Voz, tempat lagu The Daya Rock.

0: Singa, Nina, aku dia Singa. Ni kata dia. Aku lihat Nitris dari bawah batu itu. Wow. Nitris dia. Ni, dua tahun.
1: Maknanya orang, wow, lakitnya. Dia mau drift terus mau datang. Wah, tak ingin kuya ini.
2: Woi, mas barang Singa. Dari kuman dagingnya, kuman lumut si jadi daun ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja nak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sinok sposi, kirim kan barang lepule mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Hmm, sibil kuat eh. Pak tulu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
0: Nuh, nuh. Aku lihat subasi dah, jangan-jangan abang ketang letak di subahnya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mau itu tek-tek ni nang, dah sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dah nyaga-ga.
3: Duh, aku lagi nak ambil barangan. Aku mecek barangan letijah. Deget i...
0: Anti bodong. Anti bodong ingin cek pakai nu ataupun pakai kuan ingin.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suatu tempat itin pun wak dakian ya. Bitu dat da dek bes. Kau dah pasang mana?
1: Puan mo sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ningat tempat da brosi da sangen.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nangguin merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Eh, aku benci.
0: Blub, ayam kena bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon, Tejah. Blub. Tejah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biuuu, kaya. Mon super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Patah, sekian bobok nyal urati. Aku yang nak yoga di gasan sungi tu pun dah dapat. Nyal pun katakani je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobak otak begiu depan gap tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

0: Okey, lagu Bieber so ada sil Dorahayu Gurnia tetap bersama.
1: Harap pengen tetap bersama ini YFM Berdiri dekat pada bersiaran. Lepas titik berkemas ke makan muhasa harapkan picu bersama ke dalam segmen dia dengan ti arin dekat pukul 9.2 ya tandu.
0: Ya betul. Jadi dengan pagi ti terkerakan pasar anu sama ada dia nyambut dang 20 ni brand norm sawa 2020 norm jadi kau dua juga sama anu sama in advance.
1: Ha. Oh, betul. Amai pagi anu minggu penting topik pagi.
0: Betul.
1: Topik bijang upi tak penting buka.
0: Jadi rupanya ni dah kau dua dan pagi ti hati dua zel.
1: Ni peluang.
0: Ni peluang duduk suatu pinggan walaupun lagi ada masih lagi demam bola inya nanya pak ada masih lagi nanya nyamut onu de ni pinata ke nudu bukan siapa sama pati nega nudu so dari de bergelas sama dan dunia ini
1: jadi ni pun ke pasal demam bola filo ni komen ke pasal Augustin Tin ini sama pagi DJ sama andu emang nega andu emang kembet on radio family ringo tu ber piala dunia
0: Kongut dengan cik YFM BDA ya. Nasib aku dia hari dia dia filo dia DJ Hazel dan pagi ni dia kamu dia on air. So apa kau itu memang ninggal agaknya main bor.
1: Mati nanti tarik bersedia nak tinggal baru bor
0: berkajang
1: di Mexico dan Korea Selatan.
0: Betul.
1: Aku sabar nang filo kamu main di Korea Mexico rawan di Korea. Aku sabar nang tiberan Mexico ti metetui seut sokongan cukup padu.
0: So, betul.
1: Penyokong-penyokong i ama i main di tempat adep i.
0: Ya. Pak Inu ida dia ngin denangnya ada semangat bara pemain sok Korea iti
1: Romah.
0: Pak denangnya makin yang main tempatnya makin dia
1: semangat.
0: Betul. Okey sat atau okay. Dengan ada telefon dalam pagi ti ada so banyak dia. Hello, selamat pagi.
2: Hello.
0: Ya, selamat pagi.
2: Ayo kita mengun di muka.
0: Ayang body.
2: Kalau kalau dap movie kalau dap movie benar nggak ana dap mengun lah laku. Betul tak? Papa sel hari bapa ya.
0: Ayo.
2: Gila. Kuti munyap memang tapi bunga-bunga ni yang asal tapi ya munyap bapa dap mutuha yang mangku mu semong sawa ti lah tapi puas lagi lah pilo mas etrel puas aseng lah ku muntoy ngamin kan serok mangku tau sawa ku muntoy ngamin ti puas lah tu tigumon ya nanti bela lampin lah nginon tempet maaf dep kaya gara-gari lah tapi ti senginya peganti lah dep ingin tak megau mangi oh tina berganti pun bayu lagi dapat sama tari sama ya
0: iya betul
2: muni muni mau mikir kalau kalau dap mang muni dap mikir ya tentu dap gembira lah ya oh dap munyap mang mau kehilangan tongkat dap ini kon mau kehilangan ya nak ku masih de lah kita bayu dap hilangan satu lah kalau mau nyep mangyang lagi sedih lah bunga cukup-cukup lah
0: iya yeah,
1: betul
2: kasih sayang dep dengan mang dep sama dengan yang dep lah sama tari bapak belan sedih mang ngebak ada nyayang belan mang dep selagi lagi mudip lah
0: betul
2: diri hadian ini kenak gini lah anak saku hati nih ya mong sedih neka hari bapak ti ya pagi lang kaya nagsikih kakuti nyugon belari bapa. Kina lagi dah mangyang ya kenu ya.
0: Ayo masih ada.
2: Masih lah, ayo lah. Juga nini lah dek, 2 tahun lu dengan mikini kabir itu. Kau tu dapat konten ya mesti dek mikini kasih panggung. Mungkin tak cukup om ya. Wang dek bisa nabung ni kaku tanya nak dengan tilo dengan dari tu dua orang ti mesti tanya nak si pagu-pagu mata dengan dek keping depan radio lah. Lagu nini lah untuk bapak kan boleh mau ngemak lagu Indonesia sin kata kumpul penyanyi nge menang ayah ma Ayah lah tajuk ya.
1: Iya, mati cuma megaune ya.
2: Ayah saja tajuk lah selalu memedo injela insitorum minta. Selalu lah kalau hari ayah selalu nak minta lagu itu. Ada puan penyanyi nasi kanjim.
0: Ah, mati ngagau, mati cuba ngagau.
2: Ah, era ada memetu pilih-pilih. Sama pegawai lah bela bimungko pagi berjoget sampai bela awati periyo pagi dopuju. Sisi penyanyi nanti beri bela band kaya puan lah bela band masuk pik atau beri ataupun minum karaoke kampung mungkot lah. Jamat do pagi nak air penuh happy. Moga sehat selalu happy. Ngot lagi jauhi sentiasa ngot lah sentiasa. Menggayuk sangon sekura nanti lah. Kalau stress-stress tu kaya boleh lah. Mesti happy lah.
1: Mesti senyum.
2: Kalau tu dia nyena-nyena. Kaya sedikit. Buat tu saja lah. Buat McDonald lah. Dada konik ya. Dada Samarinda. Kata ku tempat lah. Untuk dada Samarinda. Lamang pede. Simu kena. Sini eh. Sini beni. Pondorin. Tayung Ebi, dah buka-buka, Arab sehat selalu lah. Bye-bye, selamat pagi, selamat ngopi-ngopi. Bye,
0: selamat
1: nanti
2: ya.
1: Ya, sama-sama. Okay, lejah habis sama ngak yang boy lagi bisa mata sesat nanti. Kan sebenarnya gini kan tadi, nge salam andu sama, Filo, di Facebook FM dia bersama dengan Tak Catherine Dedeng. Selamat pagi, selamat andu sama, happy Father's Day in Heaven. Ya, sama ngak bapak tua ini, dia kumpul tuduh suak-suak sama di dunia, jadi sama terbaik bagi orang-orang. Terima kasih. Kasih juga di dengan terbekat ni muka Lili Sinoleno ataupun Simu Grinas lagi bersama tak sesat mati. Inang salam suak Simu Grinas tuduh ingin dua sama anu sama-sama di Aron. Sama tuduh sama Leno, thank you mo jadi sama tuduh anak-anak ke Islam itu sama di pagu dua susah jorak tetap bersama. Sak ragu. Ini tuduh suak fan club semua Grina suak DJ. Terima kasih inang selamat ulang sama di sempatkan ni.
0: Okay, saya Angela Jebi. Selamat pagi. Salam so Remin Tebing Sungi. Topik anu sama. Naik simple-simple saja. Janji sentiasa sia-sia selalu. Okay, saya lagi. Terbakar lagi.
1: Okay, dia Henry Bali. Inang kamu tiap pukul pagi ninggal World Club World Cup 2026 South Korea berdapat dengan Mexico. Harap Korea menang.
0: Musa, harap Osip menang.
1: Aku harap ke Korea. Amai tak di Asia atau tertutup ke tak ingat sokongan di reis-reis Asia ke filo. Amai kami tak tinggal reis Asia di muka Korea ke Jepun. Agi ke dengar-dengar tak nimun adi mbah aku enggak Angie naik topik pasal pasukan pilihan. Mungkin ngerak di Mi'in tiberan-tiberan nang tak desok Asia pak agi ke dengan tak nang sungguh pun nang reis-reis Asia di muka Korea ke Jepun ti kembali mereka final memang tipis pak tetap dengan sokongan. Sipan Teh Sunis andu agi tak tinggal bendera Malaysia.
0: Kipuan dia yang agi pelapis-pelapis agi generasi di bawah. Jadi harap nang anak-anak terdemuti anak-anak muda de nang yang minat main bor berapa main bor kau dah itu dapat suak dan ngarun Malaysia ataupun ya ngarun moratim tim bahkan pun ino pun jagin denangnya ni kebanggaan atas
1: betul. Okay, bersama dengan Wan Sadir inang suku puak kepayang semunjan inang ucapan sama anu bapa kepada semua yang bergerak sama bergerak adep. Terima kasih Wan Sadi. Ina semoga semuanya sehat-sehat.
0: Jackson Rita yang sama-san-san kan selamat anu sama di sopra kebara pendengar wifi dia kan di bara Sudik Madis anu dijadi sama kan di bara geng-geng awah geng-geng PPSM BK kaya depkut lah Aina. Selamat anu sama ada barata selalu sihat dengan senang seradu
1: sebenarnya. And Angela JB nang ye sama aku semoga damai tenang di alam sana. Rest in peace nang sama aku ke sana. Yang stina lagi ke sama hata isa sarnawati inang sama anu bapa in advance nang neg amang amida bersama dengan amang da syurga harap na damai dengan tenang dua syurga. Terima kasih ya berangan ni mana di mak watar dan filo atangin ucapan salam selalu sama ati dede iya na sama tak di babegi pas lagi lagi ke berdingan dengan tak di kada ima pemas memetik ya pak babege tak datang babege tak ingat nang bisa gengin salam brahmangga anu sama
0: nateng dang doa ya naga.
1: Betul.
0: Okay. Jadi nudunya ada sopan ni ha. Ada aran yang ingin komen ya. Ataupun telefon terus kan umur dogi koi sabut jaya. Terus bikusi komen ya. Buat pikir dengan pasal anu sama ataupun ucapan yang bapet kita dalam pagi dia. Lagu Fimbo Elawati. Dayung.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Your man, ia nak bersama-sama lagi bersama ngata ia sesan anu hati berama gengga anu sama di Rosita ngak anu minggu adire.
1: Iya yeah, betul. Jadi aku rasa anda itu sejak tapi sama ada segmen berkat krimu hasam pagi itu atau berapa lagi dalam bokan ya Zalia.
0: Betul.
1: Maka mau pukul Messi nak lagi perlawanan si dia tiap Mexico
0: rawat dia Korea Selatan.
1: Ya, betul.
0: Nah di TV okay. Mari tati barati an beragu ia beragu kebangsaan.
1: Iya.
0: Kau sebagai harap atas sama-sama dengan sokongan ia tiberan so Asia.
1: Betul. Jadi untuk suatu minggu biar peragi dan bukan aku DJ Filo,
0: aku Hezadius dari pemandangan Twitter jam tejah bisa mangkai dua.
1: Yeah.
0: Jadi lepas hati angan bisa mangkai pengarut me dalam segmen ia
1: dengan di area. Bye-bye.

Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh perkasa laluan pendidikan Hufaz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

segmen Yengan di Are Barangan Du Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semang Dua Yunan Du KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Raga Brahman dari Dr. Pamela Nazri NJ Emba Kai Si Barang Kuat Naya Semangat Pri Minera Pas Pukul Pur Ii Sanisan Seramat Ii Sanisan Kaso Program Bisingan Nadi Kip Sama Ke DYFM Video RTM Kuching Drum Segment Yen Ngan Di Arun Sesana Rima Hanoti Semangat Pri Jun 2026 Bisa Mangat Kucu Berbeda Seti Jelala Puan Kacun Nala Bari Trip Sama Ngan Soprag Nekak Pukul Semangat 2 Yunandu Aku harap soprengan dera membuat senang rebisi ngan timba bersama ke awal sesan drum segmen mekat karimuhas. Dari pasati pukul peri setengah i sanisan terdapat dan sama-sama haki dengan program Guru Beri Tuang. Ada dua peruah ngaduk susu dan bedak penerbit Hazel Dius. Dari pasan nak banyak kebat ya. Pukul simeng i sanisan terdapat bersama dengan program Dayung Sangon. Program Barangan Rimah ada dua peruah di WiFi Media. Pukul simeng i sanisan dan wati tak ada lagi tetamu tak ia nasasan dan wati. Ngana sama-sama tak kajet ya. Kari pasal nak terhadap cu dengan Abraham nak di WiFi media nak kat pukul semang dua yang nandu sebetulnya dapat sama-sama dengan program dalam peminyukayan so Miri FM ngana seramat i senisan kaso peragak perangan seramat nurak terdek-terdek kerja pengenal di dog nurak ngan madin hati kena ke iya nak perangan sebab kena madin hati kedai nak payah-payah terminaran kedai nak berumahan pagi ya seramat berumahan terus so peragak perangan Selamat nurak terdek-terdek kerja pengenangan di keberangkaian ngan adik bersama ke di WiFi Media Sesan Anwati. Terima kasih yang sokongan adik adudum yang station WiFi Media jadi teman penghibur ngan ajak dengan tapi jauh permana adap tak ragu so the seal di Dr. Ban Denguru Beda Rahayu Kurnia. Ngaraku di dan tetap bersama ke sini WiFi Media RTM Kuching.

0: Alin jar ragu perman ada dua bab dah Alex Kuyong ragu yon pi mas tu pada tamadin do pro preliminary pasal poker pre ee sanisan repasa ti etre dapat sama-sama ke dengan hak program guru birituang di do gitu susun dengan do pro beda penerbit Hazel Dius mari nanti ke hata ada apa sama-sama dengan secara langsung ya Piala Dunia FIFA 2026 di Esah Mexico ngas South Korea mari nanti keputusan babe kusong-kusong aha kena ani pasukan ada minat ngan aku sabanang barengan mehbiat na ramalan ya kudu gol adi red dog score beda berai ngana terima kasih atas sopra kebarengan hadi give sama ke di wifi video atas sama sama kedengar dia program guru berituang IIC
1: berituang bersama IIC
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera untuk semua ping-ping saluran YFM. Bersama dengan aku Helmi Abdullah dan rancangan Grup Beritung dan Udok Piluah Bedak YFM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Perkongsian Grup Beritung dekaliti sejak pasal tanggungjawab nyaga uhong tarun. Allah SWT ngundah uhong tarun dengan penuh pimaguh. Setiap pingundah ne ada tugas masing-masing tina ngekal keharmonian pimudip. Pakkan ne misia tegan tanggungjawab bilaku mah pingrusak mung pencemaran tarun. Tebeng batang kayu dengan kaik kinawal serta nyaat sumber. Sebagai umat Islam, adep undok nancak nyaga kesimbangan ti ngilas pinyaat ngurang piminan plastik serta nyaga pembersih. Sehingga indi mesu langkah da icek da ngeban pingubah da bahas. Ulah basa da tarun nyeremin basa kita sebagai inya Muslim. Semoga kita merui inya da beken saja nyaga hubungan dengan Allah serta misia pak dengan tarun lagi. Lalu bisama-sama madep nyalan tanggungjawab serta merui contoh da paguh. Nyiak dengan panti serta mine pingingat dedek taap bau sak tarun ti terus untuk pelihara dedek masa dan jawi je. Paling meria najar mah anak-anak masun icek pasal pemeria nyaga tarun. Najar balati matan ubang da tempat da sepatut ne. Ngirega setiap kayu da binyawa serta kainya ad sumber. Pengajaran da mele ti pijok generasi bau da lebih bertanggungjawab serta nyayang tarun da masa da mendek. Wallahu alam. Sekian saja dah kali ti. Semoga perkongsian dan ringkas ti berguna dadak bala ping-keping. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada di jarak ke perawan dari Dr. Barbara Stephanie. Ngarau dia dan selau teban tak terpenuh minat pas pukul rapur ia senesan. Selamat ia senesan. Rabi si di berangan. Adi Muran bisa main ke HDY FMB di RTM Kuching. Ibu Nega Brahma hingga pindah peran ya. Program Niti Daun sambutan gawai peringkat Sarawak 2026 dari Dok Ngatur Raptai Anwati Semang Peri Jun 2026 ingin lagi kedah seorang di Mening Menaraya Kucing di Dok Pian Deratu Sipi Gros so, Pukul Semang 2 yang lalu neka pukul 6 singumi endu nga program Niti Daun ya di Dok Ngatur Nga Anus Paiki 26 Jun 2026 Pukul so, Pukul Semang Isanisan neka pukul 6 singumi endu. Ingin nak sok perga perengah dua petayan daripada anaki terancang pemenungan akibat dapat dia penuh lebih awal lebih sia dengan kedai-irik kedegeran dia dipakai dengan program Niti Daun nanti ngak menegah pakai laluan alternatif dengan sentiasa patuh dengan arahan petugas trafik di lokasi. Ya, nak berjumpa sopra ya. Kedah soalan nanti Dr. Up in Lebo Java, Jalan Market, Jalan Gambir, Jalan Old Court House, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Carpenter, Jalan Lebo Wayang, Jalan Main Bazar, Jalan Main Bazar, Jalan Tunku Abdul Rahman, Susur Jalan Tunku Abdul Rahman, Redi Ka Patong Kucing, Jalan Chan Chin N, dengan lampu isyarat Jalan Abel, Jalan Abel Utara, dengan Susur Bulatan Sri Aman. Nanti nak kedak soalan dari Dr. Up ya. Brahma dengan program Niti Daun sambutan gawai peringkat Sarawak 2026. Bagi nanti taruh projek menarik pas pukul peri sana tetap jodoh yang Brahma ada petang ragu Brahma dan Dr. Ban pada Elawati ngaraku di dan Dayung.

segmen Yengan di Arun. Barangandu, sepukur pri isan-isan, nepukur semangtua yunandu. KS di YFM Bidaya, gerak bersama.

Anda di jalan ragu peraman dari Dr. Bermada Laipi ni. Janda sambuh. Dari peraman Sopra Gerbisi. Berengan Dermin Arut Madina Tidgib sama ke di WiFi Media. Berengan Tidgib sama ke di awal Facebook. Serama sesan tertudu dengan Elizabeth Joanne. Masuk tu dan Mary. Mitik ragu. Masuk Fabian M. Kuana ya. Remang Debihis. Nanju Ikan. Terima kasih tertudu dengan Elizabeth. Serama sesan ke tertudu. Media Sam. Hai DJ lagi ni awal. Minat WiFi Media. Serama sesan ke Sopra. Senang harap Sopra dalam senang. Kesihat. Kurang beres. Faham-faham lah. Mesti demam bola mati nanti ya. Mida Sam, selamat sesan ke Teduh Durin Kebes. Selamat pagi, selamat tugas Nudu DJ di Konti. Selamat pagi Nudu Su, pembina setia WiFi Media Team Persatuan Pembina Seni Muzik Bidaya Kuching. Salam damai Zainan Ayah. Terima kasih Durin Kebes. Selamat sesan ke Teduh dengan Tak Rachel Merikan. Selamat sesan DJ Lala Seninang Durin Kebes. Ngasuh Praga Berdingan Adikan Adapku. Salam manis Sok Siburan.

Sama-sama DJ, sama tugas yang geng awal Facebook YFM Media. Dengan-dengan Diki Aki salam sayang sok mambong senang. Terima kasih si Monica Rong ya. Sama-sama ke tu cross daya adik bersama harga ngata adik YFM bila sesan luati sesan di jelalang sama sesan di sobra God bless all sedenang ya terima kasih cross sama sesan ke tuduk dengan tak direk asen adik guna ke tuduk dengan tak Nur Azira selamat pagi DJ Lala selamat berganti hai geng-geng awah dengan peminat seni muzik bidaya Kuching minta ragu kenapa-napa ke mana ya sesan nanti tak main ragu timbangan mudain kumang ya tak bersedia ragu timbangan mudain kumang anu bukan aku main ragu kenapa-napa hian perangan ya aku juga sama sesan ke terus mami set lagi ke bersama dengan sesan Anwati kajian live sana ya sabar ya pukul simang live tak teh sama sesan ke terus Rosin Gunyau selamat pagi DJ Lala geng awah ngaping-keping wifi media semoga saya selalu minta ragu sobrori merantika hati yang terluka harap ke berangan anak manyah lagi asa ngadi dah kena ya manyah terluka sesan menuati sama-sama tak rami gaun ngatang sama-sama permen di wifi media sama-sama getir dengan tapol korek selamat pagi DJ dengan semua ping-keping wifi media dah berpagi ti terang jawa siru amin dah kawasan terbedak berpagi ti ya amin dah bentarai kucing pun terang lagi jawa siru ya paguh keadaan gaya nuta di Bendarai Kuching Sesana Nuwati. Terima kasih tu so perangan di game sama keh di YFM BDR RTM Kuching pada projuk menerpas pukul peri isan isan banyak kabar pukul simang isan isan tarik bersama dengan program Dayung Sangun tak program minuman biasa dok peruah di YFM BDR pukul simang isan isan ngana cak dengit tapi jumpa paman adap tak ngaragu paman di dok teban pada Aci ngana dia soal tiba-tiba sliders sapu tangan biru.

0: 103.7 MHz di Surian.
1: Segmen Yen Nganji Areun, para kandu sepukur pri isan-isan nepukur semengdua yunandu. Kaes di YFM Bidaya, gerak bisama.

0: Ada di jalan raga peraman ada Dr. Ban pada Tonyos Pochi. Ngan raga dia dah serang on. Selamat isa di sana kaso program bisi. Terus so program perangan beradayung di sepa Aceh ya. Adik bersama ke di Sasan Anwati. Madi nata ama happy guru drama segmen pon kadrum program Dayung Sangon Ta. Sebab yati ya berdengan topik Dayung Sangon Ta berkait dengan tumis kecantikan pon kacahitan ngan bergemasan dengan ya. Di beken pak minggu wati atau rek bersama ngan dua naan ya ngan tarik dapat dengan perkongsian so ngerati adi biar pengalaman skup tui drum naik kek lapis sebab yuk tak bicu kerakar tak sesana nuati tak re berkenalan dia sen kering nang ya dengan tetamu tak sesana nuati anak ina tak bicu nga Puan Tania dia ya selamat sesana Puan Tania
1: selamat
2: sesana DJ Lala DJ Lala kena selamat sansan gayan suporo pendengar radio YFM Kuching. Sebayu ku ni ku anang terima kasih dia di DJ Lala sebab mengen peluang di Edwards dia ku Feni untuk noga program Dayung Sangon.
0: Ya, sama-sama.
2: Okay, so ku an jadi ku an kongsi lah nang ya, gi nai bisnes kek lapis secara kecil-kecilan di Kampung Mambong, Lorong Nom. So, si yang an kek lapis di area Mambong boleh jiru ya lah.
0: Yo, bisa. Memang bega bara dengan ta apun ka bara geng-geng awah ta digi bersama ngata sesana nuati asar biasa reso mambuang pon ka ere-ere de jo so kampung mambuang digi bersama ngata sesana nuati ya ngana ta agi ke Cik Feni Cik Feni dia mengemengar ni sesana nuati ya terima kasih teru tetamu ta di dua hati digi pon ka di mesudi luangkan masa habis sama ngata sesan Anwati. Dengan dia tak teran masa ya, tapi cuu ngah penyekin adi sibungas tudu Puan Feni ngah Puan Tania, Puan Tania ngah Cik Feni. Berkait ngah produk dapat dengan kongsi nikah jenis kek lapis adi skasen raku dok jual. Dok jual pada abarangan.
2: Okey, kebiasaan ni kek lapis seno di paring bego Dayak Metia ataupun miris lah biasa ialah kek lapis kopi. Setakat hati anak paring laku laris lah.
0: Ya, yeah. Lagi aku dengar kek kopi. Mai barat lagi teban sampel ya nak aku sesana nuati. Okey, kek lapis lapis kopi ya. Ati ina ya na peminat kopi. Ya, yeah. Ati kira kek lapis adi paling raku lah dok jua ya. Kau mana aku yang sikit kan semuki ngarik netu kualiti nga konsistensi rasa setiap kari ngan nai kek lapis ati.
2: Kebiasaan ni sebayu naik order ataupun naik kek lah ia akan pastikan semua bahan yang bayu ya semua bahan ano seporo di dalam keadaan kena kemno macam bara expired date pun akan cek golah sebab ano salah satu punca kek akan jadi doh kena lah kalau no pakai bahan ano doh doh kena kebiasaan kemno dari segi kualiti bahan pun ya memang tengah go sebab macam dari segi butter memang pakai bara pure butter lah mun dari segi tepung pun kebiasaan ni dah pakai tepung tepung gandum serbaguna biasa kebiasaan ni memang pakai mun bara tepung nak di kena ni sit lah
0: tepung kira tepung anu khas yo nai bara kek
2: yo betul
0: yo anu ina cara berai mengekalkan apunkah netu kualiti kek lapis hati sentiasa terjamin. Harap sana penyikin nadi terus ya tudu Puan Tania ngah Cik Feni. Semua kedai ngan aki rek cipta resepi bau apunkah lebih fokus tudu resepi tradisional yang kek lapis ngan.
2: Untuk fokus kepada kek modern ataupun resepi kan. Ya memang su fokus kepada sok duo-duoi lah.
0: Ya. Semuki.
2: Macam kek
0: amai kek lapis mari nanti kemai tadinga ya. Aye aki kek lapis ama dapat tenang traditional. Pak i aye deg doga moden kan. sebab kek lapis traditional ini pun biasa tadinga macam kek lumut, kek holiday in ana ina kek lapis di ama. Pak i kemai tadinga de kek lapis aki ana adi macam dog pi bau. Ni dog pi bau. Macam naik nang kek buah apa madi lagi ke lagi kek adi sama mun kek buah reut ni pak sebetulnya dah kek buah nak lah kira i traditional pak i dimodernkan semena menok lah kira i
2: oh yo
0: yo okey kan sikit kan dengan soalan dari discussion sebetulnya re pramun adap tak ya sesana nuwati sekira i dengan lagi plan rak renai kek lapis edisi khas kedai resepi adi dog nai berhadap dengan anikah perasa adi dengan resuba
2: kemungkinan boleh suba lemon tea seperti daya suba perbauhkan kek kopi so mungkin mana tahu pasti bagi juni gi pemandai oh yon nai resepi bau berasaskan lemon dengan tea seperti dak lemon tea.
0: Kira mana merasa ida.
2: Mana tahu kan ia pun boleh jadi sesedap ataupun sesedih kek kopi. Mulai dari barak kek kopi cheese. Mana tahu lepas hati gig go keluaran terbaru dari lemon tea ka lemon cheese do.
0: Ya. Kedai tak merejuk de merejuk kira ini nga no ada. Macam pakaian traditional madin nanti mebege contemporary. So madin tak naik kek dengan contemporary. Ya betul. Oke, anak ina apa ni kek nah berkait dengan produk ya. Bersama nga puan Tanya nga Cik Fanny. Sebab tapi cu nga penyikan dari beken atau re bicu dia peraman adap tak nga ni tengah ragu di Dr. Ban pada Peace Band Timengen Mu Dayung Kumang ke CDY Fan Video RTM Kuching.

0: Anain na reja raga brahman nari dog tabar na abada peace bin timengen mu dayung kumang ya timengen na bara tetamu tetamu tadi konti sesana nuwati ya pembuat kek lapis kek lapis kek lapis premium sebetulnya. Okay, mari nanti beringan tarik PJU dingi ngah penyiken ta tudu puan Tania ngah Cik Fanny ya. Kali nanti kait ngah perniagaan tudu perniagaan nanti Dog Nura tak mesti agi bian cabaran ngana aku an puan anikah cabaran adi utama dalam ngan menguruskan perniagaan kek lapis hati. Aku rasa kan si ngan dua hadirian adi dapat jawab lah.
1: Okay, sedih aku Fanny itu lah.
0: Ya, okay, terdedai. Okay, Cik Fanny, adakah cabaran utama dalam mengurus perniagaan kek lapis hati?
2: Dari segi bahan-bahan, mun anak di Takpuan Madin, ekonomi batang dos pos stabil, jadi harga bahan sentiasa bertukar-tukar. Tapi, walaupun dos dapat sentiasa nukar harga jualan. So, atik pun akan jadi isu tiap. Yon stok bahan-bahan pun sama di masa stok penting. Jadi terpaksa jiwa ke mana-mana kede. Jadi pun anak pun salah satu cabaran mengambil masa.
3: Yalah, mengambil masa maksudnya macam
0: contoh masa imo sotok.
3: Sebab kadang-kadang gigo macam pembeli macam last minute order. Jadi perlukan masa untuk mencari bahan. Maksudnya
0: betul. Angan nyebut pasar rega kek dia. Semuki angan tu rega jualan kek ngan.
3: Kebiasaan ya akan tunda dari segi harga bahan. Sebab seperti yang ia sebut ya, harga bahan berubah-ubah. So ia perlu sentiasa update harga cake mi tu nak harga bahan mentah lah maksudnya. Dari segi butter, dari segi tepung, kadang-kadang bara coklat yang ia pakai no pun harga ia kadang-kadang memang akan berubah. Tapi kebiasaan ia memang akan cek setiap kali sebelum ia naik order, ia akan cek dia lah harga ia, baru ia akan update di customer mi.
0: Kira dengan supaya dengan remedis bahan-bahan dengan cek di harga ataupun di kedai-kedai di begak masam kedai lah. Kira doh kaos stick sebenarnya nang dinik kedai doh.
2: Untuk membandingkan.
0: Lai pembandingan harga.
3: Sebab ya memang biasa akan sedaya upaya jiru harga nak paring rapat lah supaya mudah sen video nang dah yang para pembeli miris.
0: Pak penting isu lah kemai harga kek ngan berubah-ubah.
3: So far customer mi sangat memahami lah. Kalau ia explain anang harga ia terpaksa berubah ataupun ia terpaksa mengubah harga, bara ia sangat memahami. Anak salah satu kena yang para pembeli mi lah.
0: Okay, ni kan resolusi kait dengan cara si muki cara dengan jual pun kah promote kek lapis dengan nanti since dengan kita anteja hati na macam bisnes kecil-kecilan si muki dengan promote
2: lalu Italian WhatsApp lah paling majority.
0: Kira dengan post di status WhatsApp. Kira lagi dengan post di media sosial.
2: Setakat tadi WhatsApp dok lah.
3: Setakat tadi memang selalu post di WhatsApp di grup family lah. Jadi barai yang akan tolong promote yon mi. Kalau barai selalu reshare status. Kalau ia post jualan kek mini status, kebiasaan ni bara jurun madis mi bara dengan mi akan reshare parik lah. Sosono bara pembeli akan jiruah ya lah, ataupun bara turung submit yang mi nanggi dayaan order.
0: Kirai ke kelapis sati dengan nai kemi dayak gi order nak ngan nai.
3: Yo.
0: Oh.
3: Kebiasaan en lai macam kira fresh itu pula. Ya toh akan restock terlalu tui. Kalau gi order ya nai sebab anak salah satu yang mengekalkan kualiti kek ni ko.
0: Ya, betul. Okey. Ana penyikir yang berkait dengan perniagaan kek lapis sati. Okey, berdengan. Atau hari berehat dia. Atau hari cu peraman ada petang raga peraman dari Dr. Ban pada Jackson Boson Dayung Puncak Borneo. Lepas sati. Atau hari cu dengan penyikir yang seterusi. Ha, tu tetamu tak puan Tania ngacik Fanny Sesan Anwati. Cu di FM video RTM Kuching.

0: Ani di jalan ragu peraman adi Dr. Banbar Jackson Boson Dayung Punca Borneo nga peraman sobrag rebisi nga nanti kip sama ke EDY FM video RTM Kuching nga kunek ke sesan anuati ta aiki igah berdingan ta di awa Facebook ta di kip sama nga ta ya. Taiki Robert Jawas, salam bahagia, selamat berkonti, seninang. Terima kasih ya Robert Jawas, aku nak sama-sama ke Tudu Angelia and Sidor, sama-sama di ngan dua madis Tania ngan Fanny, seninang, so mamuang Tania di ngan dua all the best, seninang ya. Terima kasih Angelia, dikip sama ngata, sama-sama ke Tudu dengan tak Dino Miheng, Brotherhood, aku nak ke Sandra Denny, dikip sama ngata, sama-sama Nawati, sama-sama ke di Stephanie, Will Houston, Dennis, dikip sama ngata, Enrique Rojas lagi ke sama ngata sasanan wati Cory Miheng Simone Karong Heidi Jelala Tanya Ngafeni steady berangat rumah di Selina ya keh ke sentiasa steady terima kasih ya dengan adik bersama keh sasanan wati Isai berangan pecu praman neka benar-benar segmen yang nganti arenta sama sasan ke cedu Emily Debril Emily Debril adik ke bersama ngata sasanan wati Bragas Lee lagi ke bersama ngata selamat sesanaga hatu Josh Bergs. Terima kasih so program-program nak dikip sama ke DYFM Media RTM Kuching. Mari nak tak are pcu dingi ngapi ni kenta tudu puan tanya ngacek Fanny karyati berkait ngah pelanggan ya. Berkait ngah pelanggan aku re asiken di barangan dua asikah pelanggan utama adi miris ke kelapis ngan atik puan ka di support bisnes kan dapat tenang support bisnes kan pelanggan utama
1: kebiasaan yang pelanggan utama mi bara rawang rapat mi lah bara jurun madis mi bara tua semami bara cousin ku lah kebiasaan ni kemno gigola bara dengan mi yang sama kerja ano di ataupun yang dengan yang sama scrum no. Salah satu kira, pelanggan mi lah.
0: Kira sesi no di puan nangan naik ke lapis lah. So barang iya gini kontak ngan. Kan barangan post di status WhatsApp. Ya kira ano pelanggan utama lah. Kerennya kan ni buki ya buki ngan mengumpul maklum balas so bara pelanggan ngadi kedai aki bara i komen pasal kek lapis dengan kedai lagi komen di positif lagi komen di negatif semuki dengan mengumpul maklum balas hati
1: dari segi feedback ataupun komen munak lah kebiasaan ni yang akan semasa ya angin kekano yang akan terus tak ni barai nang kalau gini ni boleh terus update ya. Just jujur do kalau yogi masalah cuma terus terang-terangan lah. So dari ano ya boleh perbaiki dop mi. Kamu ya akan scan gua di barai lah lebih-lebih lagi yang ano di first time miris cake mi ya akan sentiasa update barai scan mungkin rasa cake kano mungkin keadaan ni so far memang gig gola feedback ataupun komen anak dikena anak didoh tapi anak didoh kena ya akan bit sebagai macam untuk dop mi upgrade dop mi lah ya akan terima apa-apa komen secara jujuri memang akan gig komen kena gig komen doh tapi kalau gig komen doh kena ya doh akan meeting lah ya memang betul. Akan meet dan ia akan cuba perbaiki ikut ni ano di feedback bara iti ya.
0: Ya. Ingat nak simuki ya strategi ngan mengekalkan pelanggan setia. Mai aku dengar teja ngan bege pelanggan berbisi bara rawang rapat ngan.
1: Strategi mi ya akan macam dari segi cake untuk mengekalkan customer mi lah ya akan suba naik cake mi dengan ataupun ngian cake mi dengan keadaan yang memang kena lah ya akan sebayu pas di bara pembeli mi memang akan cek dia dari segi tekstur dari segi rasa dari segi rupa memang akan cek dia kalau yo okay baru akan pas di pembeli mi. Kalau ia dah okey, ia akan sedaya upaya nai pari ke kano, nok ia rasa puas hati, baru ia akan pas di pembeli.
0: Yeah.
1: Even even pembeli ia nok jurun madis dopmi, tapi ia sedaya upaya akan ngena nok di memang kena di barai lah.
0: Ano cara ni so cara tak mengekalkan kualiti ani ano dijual tak?
1: Yo,
0: yo, ati ni. Ha. Aku sama nang mesti agi ya ati. Pelanggan mite kek lapis ngah cora adi pelik-pelik. Adi kedai susah ngarai naik pangan suba. Pernahkah? Dengan kedek situasi munti.
1: Ah, so far meting lah. So far meting lah yang ano di mesti pelik-pelik. Cuma bara igi metia ya naik ke kano di ting ya jual ataupun promote lah, tapi ya akan ngin feedback di bara inang lain kali mungkin akan subanai, so kalau igi subanai ya akan update ngalah muno. So far corak pelik-pelik meting lah, cuma your request ke kano di ting dalam list jualan mi.
0: Kalau ting dalam list jualan memang susah naik.
1: Yo.
0: Pak Waki, tak mesti gerik terima cabaran ke Waki.
1: Anak ya, memang akan ngin feedback muno dalah sebab ninya kekangan masa mi. Sebab ya kan naik ke kati secara sambilan, part-time tersebut ya sudah dua mi pekerja. So, macam masa mi terlalu terhad untuk mi jual bahan, untuk mi naik kek. Seperti yang tapuan kemain naik kek, bukan mengambil masa yang pendek. Memang perlukan masa berjam-jam lah, especially kek lapis. Lebih-lebih kek lapis memang ambil masa. Sebab kek lapis no, perlu untuk jaga dino go setiap menit perlu perhatikan. So memang mit masa lah.
0: Ya betul. Masa I memang berjam-jam ya.
1: Yo.
0: Guru ngewan lo masak. Tak ada dapur tinggi ya.
1: Yo betul.
0: Yo, ano ina corak di soalan kait dengan corak burn ya, burn dapat the customer mitik corak di pelik-pelik.
1: Setakat tadi penting lah.
0: Sebab kek lapis ia dah bega corak ia dah rumit sen kira nang dah rumit mu nak tak naik kek kahwin kek birthday anak bega corak dah tidak disangkal. Okay, ati nak berkait dengan apa langgan ya, penyikir ni berkait dengan apa langgan lepas nanti tak lagi penyikir nak discussion puan Tania dengan Cik Fanny sebenarnya atau pecuh dia peraman dengan ragu peraman di Dr. Ban Badak Sheila Francis dengan ragu di Sina Salah.

0: Anda di Jalan Raga Peraman dari Dr. Ban Badak Sheila Francis Sina Salah di Sina Salah. Babadram program Dayung Sangon Taya Nasasan Anawati ngah aku naga aku harap ge so perkembangan apcu praman bisa main ke DYFM MBD sama-sama habis sama ngakein dekat pineben segmen ye dengan DR Nasasan Anawati Indorima semangat pri anubranam 2026 bawa bisa mengaku jabar bertugas di Jelala sama-sama ge hajudu dengan tak kontai lek sedikit sama ngata sanati aku naga Josh Burks adigi ge sama Elisha Nisha Bella, Gigab Samangat Sasan Anwati, Bradley McAvney Brad, Gigab Samangat Sasan Anwati ya. Minta maaf ya, aku meyaku nyebut dengan Sarah. Sama-sama ya, dengan tadi berken tadi gib sama Hasan Anwati nah aku nak ke atau agi penyekan adi discussion ya hatu do puan Tania ngah Cik Fanny ati ina berkait ngah ada pengera aku sama nang tiap kerja pengen ada dog nurah tak mesti agi pengalaman adi deh tak dapat kembet rabi-rabi si kenangan adi paling lucu tipu hangan naik ke lapis ngan kedek agi pengalaman adi deh dengan bisa kembet. Akhirnya hati aku dah Cik Fanny. Jawab soalan nanti. Okay.
1: Okay. Pengalaman semasa naik kek naik kek lapis di Edwo. Kadang-kadang sebelum mati mari naik kek nog san-san nog kurimu pagi lah. Sebab kan akan macam fresh bag boh. Ya tinggal simpanan stok kumno. May mundog sampai pagi puan-puan lah. Memang akan nunu. Ya anak sampai bos nguan oven lah. Bara adunan mi docun lah. Buat siang lah. Ano memang selalu tu jadilah.
0: May betul nama nunu.
1: Ya betul.
0: Kuek. Ya. Tambah dengan kaus perasan. Memang akan bedak tenundu. Betul. Ya. Ya. Sini naik kek lapis memang akan puan. Memang akan faham.
1: Siap memang dah mudah. Naik kek dah mudah.
0: Yeah.
1: Bukan denang naik kek mudah dok, tapi sangat dah mudah lah.
0: Asyik naik kek lapis ataupun naik ini dah kami berdepan dengan oven. Memang dah mudah. Okey, Atina, berkait dengan pengalaman pun kekenangan paling lucu ya. Kak, kemenaga kongsikan dengan adakah naik kek lapis hati sememang ik kerjaya di dengan minat so dawo ja apun kaso zaman babu mera ataupun smoky ataupun asikah inspirasi dengan naik kek lapis hati.
2: Kalau nang dari segi binat, mungkin salah satu sebab ku start naik kek dari umur ku masih belasan tahun. Ku masih sekolah galah, bapa sekeralah masa no dalam umur ku sok semong dua, bukan semong, semong pat sua, semong pat sua kira form tu lah masa no masih sekera. Mula-mula ku cuma dengan kek yang simple, yang memang sangat-sangat senang lah. So sono ku mau start naik, ku mau suba kek kena dibekon. So ku mau suba lah macam bara kek kek lumut, bara kek belacan muno yang basic dah lah yang memang senang. Baru ku mau start naik kek bara lapis melapis muno no di Madin. Log bara lapis modern Madin lah. So kalau nang dari segi minat memang ku minat. Kemno inspirasi iso dop sama aku. Sebab jah sama aku memang selalu naik kek. So masa aku babos kera aku naik kek. Masa no meting kelas PJJ, meting bara YouTube apa semua. Cuma gi manual book untuk resepi kek. So mungkin cara naik kek, mungkin ku tengok bahan. Memang kalau aku tak faham, aku akan scan di sama aku. So, yoh lah yang jadi inspirasi ku naik kek. Yoh lah cikgu ku. Yoh lah pembimbing ku. Sebab Sebelum ti ku tengah resepi manual kan, pakai buku semua pakai cawan. Yo kalau madin senang foru pakai timbang-timbang. So oh senang tengah. Kalau jah memang ku zero basic, meting basic pasar naik barak kek. So ku tengah resepi pun buku bercetak fotostat macam macam old school depu. So kalau ku dah faham ku akan scan dia. So yo lah yang begok ngajar ku naik kek nog madin.
0: Madin kira ta kira ngan merebis advance mai ngan belajar. Ni nang ni te sopi JJ.
2: Sopi JJ. Sopi JJ.
0: Resepi i begok sopi JJ lah kira.
2: Ayo sopi JJ.
0: Ya, ati ina kerjaya apa sebeturi ini di tanah ini di tanura atau mesti gibian minat betul nang ati ja mesti gibian minat kami de, kami meting minat memang takkan merui
2: betul.
0: Yo kedai aku ingin peluang tu apun tanya ngah Cik Fanny, kita nanti bara di sepak aja. Semuki kami bara ian subah kek lapis ngan kedai an miris kek lapis ngan. Semuki bara i bisa ajiroh ngan dua.
2: Seperti yang Ed anti ya, sebelum mati cuma melalui WhatsApp, status WhatsApp dengan grup WhatsApp lah. Tapi kalau gi daya selepas tinggi daya akan an subah kontak iya, ya bisa tengah Facebook mi boleh messenger ya lah. Don Facebook ku tetap don dop ku lah Tania William. Kena don sedia don FB sedia ku Fanny William. So boleh messenger ya dino lah. Kalau kalau gi dayaan cake mi ataupun jiruah ya selepas ati lah.
0: Eh dah semesti perayaan. Dah semesti perayaan atau aman.
1: Tapi di FB no ting bara gambar cake apa semua lah.
0: Mesat nangan tija nganai kek lapis ada full time. Ada sepenuh masa kemegi daya order lebih si perayaan masa nu nganai.
2: Tapi netu. Gig go bara customer yang rasa anman macam yo natis anman. Macam sahnu lah muno barai akan request so eh akan naik lah. Doh ya semesti perayaan doh.
0: Ya. Ikan berdingan lebih-lebih si ingan nanti berapa setiap sama ke di YFM BD ya. Aku angin ke peluang tu sesi ada dengan dua lah. Ngin nasihat tu berdayung. Berdayung di sepak aje di kedai. Aki ibian minat anai bisnes. Tidak-tidak bisnes. Ngin nasihat di barai. Tidak-tidak nasihat.

0: nasihatku. Ku ambil contoh sedapku lah. Kemain lagi minat, ngeteruskan. Nah itu, walaupun nga rasa memang akan gi rasa mula-mula online akan rasa nang tunggang kadoh ku berjaya mendayak bekon. Tunggang kadoh ku nai. Mungkin kalau ku nai ada berhasil. Menok ati pengalaman sedapku lah. Tapi percayalah kalau nganai manyah putus asa,
1: ya,
0: teruskan. Sebab kalau nga minat, nga gi usaha, nga memang akan berjaya munda bekon suatu hari nanti lah.
1: Ya, betul.
0: Yang penting nga mesti berani suba doh putus asa. Sontak dio nang asong nga mesti tetod kalau nga anai keno.
1: Mesti asong an.
0: Yo, mesti asong an. Sa asong seraru gaun.
1: Ya, betul. Okey, Anaina Teja ya, tamu bersama dengan Puan Tania dengan Cik Fanny. Dalam ngerati Nura bisnes naik kek lapis. Bagi cabaran, bagi ni tanang dugaan ya, dugaan di berai Nura. Apa sebetulnya? Ini ada adi tak Nura memang lagi bian cabaran, ada i cabaran adi teruk, apa i cabaran biasa-biasa pak ana ina hape kara biasa dere mata nura tede kerja pengen naita. Ingat terima kasih ni sudah dengar ya hatudu Puan Tania ngah Cik Fanny ya na perkongsian ai kai tengah kerja ya ngara sungguh kerja hati aya de nang daya sepenuh masa pak i ngerati dua sok minat ngerati dua ngah barai mencana income apakah mencana dapat tanang income lah sebenarnya nang income rebis ada ngada teran masa kedai bege masa ada terbuang daripada masa nak terbuang tak jiru ani ada dapat tak naik isai isai dip tak ada dapat tanang boring kami tak penting kena ita memang tak akan boring aku nyuto adepku kami penting kau ni naik memang akan boring
0: salah satu ujuruh pengalaman bahu
1: yo betul ingat nak duduk sopra agak berat tadi sepak aje lebih sih berada yung ya sak nang Puan Tania Teja diri ana piguru tetap bisnes manyah putus asa manyah teru tak dayung manyah teru tak mesti diri ana berusaha tak mesti diri ana jiro ni dia dapat tak naik lebih sih gaya na bara suri rumah bagai dia nang suri rumah harga dia harga ada dah sebetulnya suri rumah adi ana adi paling bege kerja pengen ada dok nurak barai.
0: Ya, betul.
1: Manyata ningak suri rumah ke suri rumah ada naik kerja dia rendah. Aki barai dia lebih berjaya dengan so barata.
0: Betul.
1: Barai naik bisnes online terdedak bisnes naik barai. Ngana ada betenang ta selut ya selut dengan bara suri-suri rumah di memang anturu ngebenah ngera jiruh pendapatan. Ingin apa dengan keesna tidak wai program dayung sangon tayan sesanan wati atau duk Puan Tania ngacek Fanny isai perniagaan kek lapis ngerati ya peju mujur di masa di renag. Ingin terima kasih tu so perang-perangan di game sama ke sesanan wati di YFM Video RTM Kuching ngeragu diskusan di rumah so perang ragu di Dr. Bambara Carey ngal Lester Garris dayung bidia. Selamat sesan terus so perang.

0: no sak dia beri nyua tolu setengah orang tia inyo obua dari patu tato dek turak motor tinok pedawang dedek muno pakat pek bolas mo kilotong ido gentungang
1: ino nang nya jimat tenaga moh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do lihat ke kalau turak motor aja ne moh le motor ti oma bat lagi no dal pokok cukupnya mo nap me
0: ku cek dio cukup ke dok ke kota budi pri 25 ku aduh mo obuat tia takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Kejap lah kejap. Deh dah ke sebek duit ke teh.
0: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih noh. Muak ke ogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyo subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapo dapat pakai dan nyaa de kaku CJ. Nyaa dapat tapot pakai MyCard nyar bokon saat milih inyo subsidi RON 25 tapot obadakwa beli buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak duo hukum ino.
2: FM di 06.2 MHz di

Anda ni jangan ragu ramai nanti dah tiba anda pada Darren Wooden Gun dengan ragu tidak dari Gaps Madinati jam discuss tak drama segmen yang ngandi ada. Terima kasih sudah sopra keberangan hadi bersetia bersama ke di wifi MBD RTM Kuching lebih singan Madinati dan Minara nah kedai nya di hapi kuman ya ngabruman ya nandu asrama tanura kerja pengenangan di tempat tena ke Madinati kemudian kena kena kita ya dengan nura kerja pengenangan di keberangkian dengan nanti bersama ke di sesan Anwati ya harap ke sopra ngan drama buat senang dengan aku nak ke ya dengan sahabat kena Madinati kedai andra pemenungan di andra bamutongan manya raju-raju nak itu nak asrama tadi dong nak tapi saya menunggu asrama dekat tempat redo ketujuh 4 minit lepas sampai kursumbangan di isan-isan jadi ngetap cuba mana dapat tangan ragu di Dr. Ban pada Maria Nohim dengguru pada Colin and the Gang sodang-sodang sija.

0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti denan. Nasib kami dua denan diasuh oleh sidak Datuk Jabu tu, Tun Tayyip panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jajak jadi calon? Kita combine orang tua, orang muda sama-sama. Wanita, lelaki. Supaya masa depan terjamin.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg. Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu pa peras bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu pa peras dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun nok sekurang-kurang ini mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan ya kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.
2: Jamajit YFM Bidayan.

0: iya sih kedampusiok ti tiap-tiap anun taki awa anyapkan nih kawa definitinan taki berakhir tiap takin kat bileh tanek tinan kinari gaya pagi
1: woi sebarang-barang nera milih maan siok nyamu
0: anyap kumajimu manimpliu laulak daru menangati
1: an siok dara bileh kinari musi ekai bunce siok kami ngajak siok si endo siok anakku abamu sebarang-barang dengan jalur aku dipinya
0: amu dengan siok sama saja nyana si barang-barang mungsiin lagi siok taki sebarang-barang
1: amu apa menyana sebarang mene pun aku dua kerja siok dua kerja pak siok anyap jipuh na aku ada jipuh ku mana mu boleh nyamah aku dengan siok siok anyap entek mana nempuat jaman kan siok kamu pun anyap mana taki ada jaman
0: memang siok siin anyap entek kai bipikir pak amu dah berduki kurung siok kamu kai ini sebab barang taki dawa
1: lagi-lagi amu nyana kena kurung ku pun siok siok bukan nama kamu siok ada harad masa mabar mana negawahmu
2: oi ini kena dua tibi darus kan awamu pun awainya lagi ce adep mudip di tangan pasal siok taki dawa tia mau sampai kena dua lebih cepat adep mudip ini tangan mesti berantek dah atur ditungkat dah adat baru pemudip ada peripurami. Mix on the way, mix on the way.

Ragu Brahman dari Dr. Pamela Candy akan kutunggu. Harap ke berangan api cu Brahman bisa main ke sama-sama tak kajen ya. Atau berbagi setengah jam dengan ingat dari sama-sama Brahman di YFM video drum segmen ya dengan di Arenta bapa bisa mengaku jawab bertugas di jela lapan kacun dalam bayi drum segmen ya dengan di Arenta. Ingat ya dengan di nurak kerja pengenaingan mati nanti sama nurak kerja pengenaingan isa iso pergi mujur ngaku menaga ya nah berangan adi muran bisa main ke habis ya berangan adi na bego di tempat tenek ya asrama teh nurak kerja pengenaingan di tempat tenek mati nanti di berapui ngana ta picu dingi Brahman ya ngaragu Brahman dari Dr. Bahan pada TS Ben ngaragu dian peluang ketaruh kasih di wifi video RTM Kuching.

segmen Jernan di Arun Barangandu Sopukor Pii Isamisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Kerap Bisama. Sama.

Gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun. Nok sekurang-kurang ini mai sakit yang kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan dengan kipas pangkah penghawa dingin. Kak dehri edra moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Lagu pertama tadi Dr. Barbara Sindora Babar Kecewa. Isai hanya argi adi kecewa sesan anuati ya ha isai so perangan rame gaen ada rebisi nura kerja kerja di dok nura ngan madinati ya 40 minit lepas apa kerus mengani isanisan Ragu Pramana Cinta di Tasik Biru Sotiman Skyband Pemiti so dengan Ta Henry Bali Sebenarnya ragu babar kecewa ya Hadiki Domitik ke berdak peringan Tadi kip sama ngata di awal Facebook tak Anak ina dengan tak Dan Bradley

Ragu Brahman dari Dr. Ban pada Eliza Suzina ngorang di dan jobong teban ta madin rima pernah menar pasal pekerjaan ngan di sana sana mendingan nyame ta menaga ka bana ban segmen ya ngan di aren ta terima kasih terus so perengan adi me habis sama ke awar segmen ya ngan di aren ngan naga ku perengan menyeraman ngan ragu-ragu adi me dok men pitu terja mata habis sama terus mengdo ya nanu atali dapat sama-sama kedinga program dan penyukaian di Dok Ruah Sumiri FM Ragu Diskasa nanti Dr. Pembeda Casey mau tata pilihanku aku jawab bergas di jelalangnya nasramat yunanduka sobrag dapat dengar tanda berkenan nuku bertegas bye-bye.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucingnya semerahan.

0: penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan, men kucing dan semarahan.

Okay, hello sengadau deh lau sepesu kemani tamli ngejeloh program tamal lenguna loy hati program ngelarah ngeluan adahin hapan deh lau hublu adau nih pejedahi ke DJ Baun Hak Redo Kayan Miri FM. Okay, manita meletak kelengi Redo Kayan Miri FM belu adau ani nundengah kelo bake-bake nginah lim kelo sayu mage deh lau nginah kelo hipu nekenap alang melu. Jadi man poke puidoh amai ini nepelah homen kelo anak-anak alang kurang nojaka ni makelah hadau aku mana taban dan pelah hotel pelesa ageh keloti. Okay, manita melantai aku cing seriana lunduk bau kelo dan keleng hidado kaya Mir FM pakai frekuensi FMG kusun G pentusu dan lahu FMG kusun 6 peng manita ma bake-bake halantai halam dalai dan pahawan dalai jaka ani kelo dan keleng hidado kaya Mir FM pakai radio online tam nurepah RTM klik dan lahu mengelang hipun Facebook kelo dan naik pejidahik ngejelo live hub page Radio Kayan. Okay, manita tengenan live belu ada ni mengkelah hadau ni majak usu dan lahu mengkelah hadau share live ani men bake-bake tam alang tehno tua jaka ni jasi dalok peji pegap tengah randa hintam ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi lagu alang buka lasan taman adi aku upah hapan ni tam lim tekeleng hiji lagu ala kenana jirin bayak dahin tujo laing ihati tulang hahkui dahin men onin aku sengeri tam tekeleng hiji lagu ala kenana joli jengan ihati leten tenan.

0: Oh, duyun. Nak nikah ni deh. Salat-salat dia, salat dia. Dia mau mau buat ring. Dia nak apa ring. Bagi mau buat tutung lah.
1: Nak nampi kak, temuh jantai ha balik dia teguh kak hitung. Tak atak yang baru tidak lebih. Peran peprah bukung ku sang biti nyaman ni pak.
0: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Oh, pita pahat lalik sang biti kenan prah bukung ngareh.
0: Salat-salat dia, salat dia.
1: Kelalu lalik. Om na lalik-lalik maru atak na kupi putung do. Duin atak tua te. Orang agih kat sayu. Kanya au kapi gulak te.
0: Wah, temua boring.
1: Au pa tangguh mih nyak mih bising. Dey. Terbelang gulak tua halam atak kupi alang imna te. Melegah man au gulak nang tak tak do alang kere ni lebui.
0: Wah, temua boring. Tutung mah mau kena duyu. Yo jarun aku eh. Nganyut jalak ni. Tim, salat tim, salat tim, salat tim.
1: Dey. Lebui. Nyingan batong kak, nyingan itam lim. Pihak-pihak tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemah mi. Dahuk halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: Okay, mau sebelah daun dan langsung larang manitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kanana joli jengan ni hati letan tenan antara lagu negeri itam pula 20 minit tepukun puluh dua beluah daun. Okay, mau ke sayu belah daun dan langsung larang manitam lima hui nama kelo bake-bake ala maring naik keleng hiredo kaya mire FM pakai frekuensi FM jikusunum penji FM jikusun jipen tusu nah pelahu mengkelo pakai RTM klik dan lahu mengkelo ala naik lebau nge jelo live hub page radio kayan. Jadi menitam lim mati ni kuna barap lalu ano program ngelarah ngeluan adahin hapan megate pelupitan ada bulan 6 duman 2026. Jadi tino pukun 22 junana itam pejo peji alam segmen ngelarah jaki pukun naji ngedau dari 25 kira nusit tetam tai payang tekni dengah mampak undengah angkasa puri Kuala Lumpur bila manutih aku idang papan hitam lim ngedeloh kahu lagu alang kelo akayati ya. Dan lahu menita melanganap katok tabik ke angkelo tenet tua ngejeloh live tron repah ngejeloh WhatsApp tam jasi kudang basa nak men itam lim. Okey men ohanan hani tampa ji alam segmen dahok tamado ani. Jadi nuka dahok tamado ani tina ku umetai HP syredo kaya nanti dahok tampa kalai do ani ihatih ji uk nurepah lekyuk. Jadi menita malenjam erti doa dahok ani mengkelah hadau metai ji dua kata kelot jasi kudang basana alam pukul naji perlu 5 minit nge daun na'am. Jadi pukul naji junang itang pejoh peji alam segmen dah petang nge nurepah tebara menonan itang peji alam segmen dengah kelia. Jadi pukul 2 lebih itang peji alam segmen adat asen pukul 2 junang hanai itang pejoh peji teklenghi lundok ni alam sejarah menonan hana kusengkusi dengah menhawang daleh menitam lim dan lahu tepat-tepat pukul telah lebih kalau pejoh peji ala program PDK ala matoh mempukul telah lebih atang pukul na mena'a. Okey, nunana hana program ngelarah ngeluan dahin hapan ala matoh mempukul na puluh dua beluadau atang pukul na telah lebih ngena nalim dan panau pahapan dan lahu dan ma'uk info men itam lim. Jadi kerana aku sengkerita amtai keleng hijilaan lagu ala kenal lungan wan ihati jajina.
1: Awi tuyen pakai basa kapan jada nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streaming langsung di RTM Click.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.
2: Radio Kayan Miri FM.
3: Kenana haji lagu ala kenana lungan wani hati jajina tro lagu negeri itang pula 20 pita minit tepukul 62 beluadau. Ketini bakai tampi doan, hello-hello sengadau dahin sayu persuklaan Dani DJ. Hendung laliding Facebook dia kayan ngadau ani. Hino bakai lim alang supaya nanya mau hini ngeramatan do ha alan epot ajaka ani DJ. Okay, sekena manika pido alang ukusi aju lundo man alan epot kusi ngajaka ani. Dahin kena tini akan lagu telung usana DJ udara usite kelenghi lagu anan pedung libang lahukah dahin lagu-lagu mami uraitam kena tini. Okay, suka pido nak aku medak lagu pengakai ka dahin lahu tini aku seng kusi ke lundo mandalih tam Sarawak darat lodau ala akala man laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati pelupitan ada bulan 6, hati gate ada 5, tino pedah jihmadi usan hak kuri-kuri ngavan, hati hak kucing, samarahan betong, kapit emiri, dan lahu hak limbang, dan lahu tagak nurepah megang, hak serian, seri aman, sarikai, sibu, mukah, dahin bintulu. Pedah lebih bahwi belare hak kuri-kuri ngavan, hati hak kucing, serian, samarahan, sibu, mukah, kapit, bintulu, miri, dahin hak limbang dan lahu tagak nurepah megang hak seri aman betong dahin sarikai. Jadi pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak sibu mukah kapit dahin hak bintulu engkiok tagak nurepah megang hak kucing serian samarahan seri aman betong sarikai miri dahin hak limbang. Okey, te 20 da bulan 6 hati gate da 6 tino pada jihma usan hak kuri-kuri ngavan pedah lebi bahwi belare hak kuri-kuri ngavan hati hada lehudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hak dale hudik te 20 ji da bulan 6 hati gate da migu tino pada jihma usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik pedah lebi bahwi belare hak kuri-kuri ngavan hati hada lehudik dahin pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan hati ha dale hudik. Jadi hanah dau jarun telo dau ni hati mana 24 ateng 34 darjah Celsius leh ukiok bahwi blare ha kuri-kuri ngavan hati ha dale hudik. Kira nanah kelundau mandale tam Sarawak darat telo dau jadi aku nginah mani tamlim alang teh noi not tua jaka ni wina man kelo alang teh ha semenanjong ka man kelo teh ha dale hudik ka man kelo alang teh ha hino-hino tua tike man kelo hadau kusi aju lundau kelo tim manakui ha konti ini jesi tam pia peja manuno julundo mana tata ngavan kloti
1: Narah Jaki Radio Kayan Miri FM.
4: Kita telah menyaksikan sendiri bagaimana Bandar Bintulu berkembang begitu pesat dalam tempoh yang singkat. Daripada sebuah bandar kecil Bintulu bangkit menjadi pusat penting di Sarawak dan nadi industri tenaga negara. Kehadiran loji LNG terbesar di sini telah mengangkatkan nama Malaysia sebagai salah satu pengeluar utama gas asli cecair di dunia. Asas perindustrian Bintulu pula terus diperkukuhkan melalui pembangunan sama laju industrial park di bawah koridor tenaga diperbaharui Sarawak SKOR. Sejak mula beroperasi, sama laju telah menarik pelaburan strategik dalam industri berat berasaskan tenaga, termasuk pengeluaran aluminium, ferroalloy dan silikon. Selaras dengan aspirasi PCDS 2030 yang menekankan pembangunan berasaskan data dan inovasi, kita kini mengawal langkah ke hadapan dalam inovasi tenaga. Projek Sarawak Hydrogen Hub di Bintulu sedang dibangunkan dan akan menghasilkan hidrogen hijau dan produk hiliran untuk kegunaan domestik serta ekspor. Industri petrokimia Bintulu terus diperkukuh melalui pembangunan kilang metanol dan projek hiliran berasaskan gas. Malah pada mulanya kita telah berjaya melaka sejarah apabila mengeksport kargo metanol pertama dari Sarawak ke China pada awal tahun ini yang berjumlah 20,000 tan. Tetapi sehingga kini, dalam tempoh 8 bulan, kita telah berjaya mengeksportkan sebanyak 500,000 metrik tan metanol atau lebih dari 60 kargo ke pelbagai destinasi antarabangsa termasuk China, Indonesia, Taiwan, Vietnam, Thailand, Filipina dan beberapa negara lain termasuk rakan kita di Semenanjung Malaysia.
1: Nunanda ok dengah jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki pijirahin Radio Kayan.

Aku DJ Baun, penjedahin kelak ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Okey, nak naji lagu pengakai bakih tamah alang akai lagu telang usan ala kena rosa na urai aman ade. Dah nanti ni TG info laan sokusi menitam lim hui naman kelenteh sibu tino gereja Methodist Tian In dahin gereja Methodist Chen Fu Yuan kira sengnep na kepen na dermadaha tedo migu ani. Jadi kepenanan hipunya dipeji. Kepenanan yang dipeji dahin beng daha umat prasibu dahin lahu sandhana hadua ngavan alang sedap dahin jam alang apia. Jadi kena hati ni tino gereja Methodist Tian In kira sengenepna program madrama daha ha jalan sukun dahin gereja Methodist Chen Fu Yuan kira sena program madamadaha ha persiaran Brooks mato mapuku na pita na jihma ateng puku na ji ngedau. Jadi menitan mante sibu alang teh sibu mengkelo hadau ala havah ni tena kelo aderma daha kelo te dua ngavan alang sedap ihati ha jalan sukun dahin najilan ha persiaran Brooks mato mapuku pita na jihma ateng puku na ji ngedau. Oke, okay, nana ji info menitam dim balu adau ni dan lahu aku sampai tuk menitam lim lahu mengkelo hadau matai kata klo ngejelo segmen ada hok ta madu ni hati jiuk dahin lekyuk ya ngejelo program ngelarah ngeluan dahin hapan jasi kudang basak kata klo ti ala pukul na ji 25 minit ngedau na jadi kerana aku sengkeritam tak kelenghi ji lagu hati jangan buru-buru.

0: Panah-panah pasan kah itu pedung ke? Pakai kereta kati. Jah, teh tu ya?
1: Jah, jah. Dang lokah. Hidup tu sentai lo.
0: Baik, teh itu lo nak bantu.
1: Okey, dang lokah.
2: Ujung Minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Kayak roblok pun lah, Nan. Nih, ada aku mutang, Eka. Ini mana, Nan? Lisin ke di do?
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lelan ku, ho. Tak lupa ku hadau nuni rem, leh lan ku hadau keren ni.
0: Agak ya tu ni.
3: Selamat petang cik, minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni oh, nah, kayak beg kat mana ni oh. Oh, pasal teh sabut birthday kak, mesti apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni Hasan kena do kena kadi teh ni tuk teh bakal lisen ka. Nah, teh itu bayna nalo, ulah lo man 30 daun ati, man pa bayna an jatuh 50 bayan saman kerenio. Bah teh tu
1: jajan.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online menpukul peduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.
2: Kena naji lagu ala kanan Deli Amerai hati tu sah bakeh itu sang pejing nah lagu ni dang pahapan hitam limuh wina mengkelo bakeh-bakeh ala mengelarah jaka ani. Kita ji dengar ala dan masyarakat seaku si mani tamlim tino ji lake an hatahan dalam di menuh nyelamak tawin ala mebejuan lubun haram. Ken hati ni atin aku tau polis daerah Sarato di SP Matthew Manggi Bara tino lakianan umun tropita na duman an hak tahan hangovan dah malok klita halaung ji uma hak pasen uk roban. Dan hati ini atino pasukan anggota naik membahagian sesatana jenayah IPD Sarato tahan dilahu pelesak laki anan dahin dalok pesuk teji kelatet alang tek kalung lubun haram jipen dan lahu sin 50 ligit. Tapi tanan laki anan lahu endahat tahan jadang pejo hadui siasat. Jadi kes anan siasat haida section 4A baka E Akta Rumah Judi Terbuka ARJT Pelupitan 50 telok. Okey nan haji dengar alenai mensarato manitamlim beluadau ani. Okey manitamlim lanti noi not tua jakani wina mengkelo bake-bake alam anglara jakani ka mengkelo hadau matai kata klo ngejelo segmen dahot ta madoni hati jiuk norepah lekiuk jasi kudang basa kata kloti alam pukul neji 5 minit ngedau naa.
3: Ngelarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam tenyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus, nuak-nuak tua abin nyekudau, matan tam keluyep, dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyekudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panausu. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyekudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, peraturan jalan raya mestilah dipatuhi. Pandu cermat, jiwa selamat. Pesanan ikhlas ini daripada kami di

0: tangan dak YFM kayan kelengi sape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telok nyivan nyia sape laki kayan melunah pekeloan menju mahak Tuhan kelok laki kayan menglalek hapan tengayat na telok nyia Tuhan jat telok murid ngaliman.
1: Okey, mau ke sengadau dan lahu senglarah manitam lim jadi manitam utai kelenghi dua lagu hati ji lagu ala kenan dianan ini hati dup-dup alam usuk dan hina jilaan lagu ala kenan Tracy Do hati alam Yesus itam lim paharin terlagu negeri itam pala namine tepukun ji ngadau. Okey, tini abakeh tam hati Miguel Majo kena tini sayu ngado tulanah malah do hak kampung lusu DJ ngetak nah usan kena tini. Okey, sekena manika Miguel ala okusi aju lundau man kampung lusut ajaka ani. Dan lahu kena tini akai lagu jabatan long lamah DJ kulidau om teh hava kena tini jasayuka ya. Ampana kui medak lagu pengakai ka tini aku sangkusi aji info manitam lim. Okey, tino karnival sukan luar bandar kampung Lung Suling 2026 senhana tepat terbulan tusu duman 2026 ya. Dahin te kuri-kuri naan petading ala anda hak nai hati bola tampar kategori lake dahin kategori doh te main bola tiga telola ung ala meji pasukan ani kategori lake dahin kategori doh lahu te lonta peluru te kibar jala dan lahu te nyeput ani man kategori lake tuala nyeput ani ya dahin wiha kibar jala ke man kategori lake dahin kategori doh jadi manitam alang teha uma aru alung suling makelo hadau makelo tera klo ngio petading alang endahana ani dan lahu makelo hadau register ya. Okey, dan aja info manitam lim tejoh karnival sukan luar bandar kampung Lung Suling 2026 senhana tepat dalam tusu aduman 2026.

Okay, mau sengat dah orang lah homa oka senglara mani tamlim kerai terlepas jauh paji alam segmen dahok tamado ani. Okay, nak dahok tamado ani tina aku umate HP syaredo kayan tina dahok tamado ani hati jiuk nurepah lekyuk ya tina dahun amlayu nai hati geli dahina dahun tuana to shrink from nurepah to be reverse ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi empain aku basa kata lang tay ang jelo segmen dahota madoni tina aku nama ok sayu ngedau man payak ding ngang jau stiwat ajang lebing selebau mendobring ke baja keling tamawai MJ nampak lahu man bakia tam pidoan alang unai meja usu dan lahu mau keji pusu halam manakui ngejelo segmen dahota madoni. Okey tat kata kui tini lubunji hati gi okui kuman nyipa dahina lu berdua lekyuk kui gem ulen anan. Okey dan dua kata letai ngejeloh segmen dahok tamado ani. Dahin nanti ni bakai tam Rollins atuet. Kuna tini sayu bertugas DJ ngina magih-magih paan dahin sayu tuadau hak kucing. Ajih ma anih kena tini ya sekena manika Rollins tuet ala ukusi judun lau julundau mana daleh kusing ajih ma de. Okey dahi manita malang andap metai kata kloti aku ngina klodang metai jidua kata kloti dahin jasi kudang basa na menuh anin an repadahu menuh kelo metai kata kloti ya. Okey, dah kerana aku senggerita mengelarah jakiring tek lenghiji lagu ala kena cinta Rosari ihati semua baik.

0: o itam alang te habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio tam.
1: Okay, mau sengadau dan lahu mau sengaraman ni tamlim. Menanaji lagu ngabang pahapan ni tamlim. Ngadau ni dan lahu tine aku nak mau ke sengadau. Mendalam bake-bake tamalan unai majai usu. Ngadau live hape syaredo kayan. Selabau man Sicilia lulau. Dua blingke baja. Napalahu menjeki lah. Priscilla ubung lah. Dahin bake tamah pidoa. Napalahu mengkelo amai inai lah teke lengi redo kayan mir FM. Pakai frekuensi FMG kusunom puenji. FMG kusun jipu. Tusu, nah pelahu mengkelam pakai radio online tam nurepah RTM klik. Jadi mau saya lah bawa aman itam lim. Okay, ini teji infos aku si menitam lim. Ani menitam malam ampean hipon lisin na driba nurepah lahu menitam alang amte gak saman dan lahu kalung pita ma JPJ nurepah PDRM. Tino program bantuan lesen memandu BLM kelas B2. Anak-anak menhalang teh parlimen P2 Kusunam Tanjung Manis. Jadi manita malang ngenap angiyoh program mani umun kelo mesti pluna meduman berhujung dahin lahu amte alisin adriba empayan anide. Jadi manita malang ngenap angiyoh bantuan program mani lahu mengkelo hadau register ampayan telok da bulan tusu aduman 2026 dan dahu kedang ala borang ani hapus sakimat parlimen P2 Kusunam Tanjung Manis Sarikai dan lahu hak institut memandu Sarikai. Okey, nan adua ngaban kelo ala borang program bantuan lesen memandu BLM kelas B2 ani. Okey, pain telok pejapaji alam segmen dahu petangan nurepah tebara tini aku seng agri itam tek lengi ji lagu ala kena Daniel Bampai hatelang kuma mahing kenap kuih.

0: ngalarah ngaloan dahin hapan man pukun 12 ngedaw atang pukun telok lebi hak radio kayan Miri FM.
1: Salam metam panaparin itu telok telok nginate Tuhan Yesus, Tuhan alam murib, Tuhan alam kelalo, nyala mitam, nihap keha sanggup matai menetam teko selipa, tapi nihana lan mitam, jadi nginang nai ha, nginana teha, dan paan nai tam hitok ngatalau ha, au dau jaka, sita kinah telo alang habeh, au jaka lebih malam nerepah nuntua telo tekap hitok ngatalau Tuhan, sembayang te Tuhan Yesus, tapi nihaka alang alan, alang mau tenang hen alam okurib menetam ngiyo surat Tuhan alam Yohanes 10:4-6 deh anaka tapit na iha sanggup matai menetam abini hanganap ngalu hitam dehen pakalah tingan perah tingan patai tingan lidam iha na alam mauk asina menetam tangkara ini pelaho jadi mentelo alam kurang noke nyinang na Tuhan nginah na nembulum na Tuhan alam murib ini ingat alau ni hapaan lebih-lebih nak jaga tusah nuni sitek kina terlalu habe Tuhan Yesus dapat langang alaan aku malam itu 10 ji jauh 20 saya depan nah ini apa lah aku kalau lang lemah dah ini pun bahat kina depa aku isang mokno halong sayu menikah menada alam itu 10 ji jauh saya jadi Tuhan alang mokdahon dan Tuhan alang setia alang sang pelaung dahon na menitam nginana teha dahin ngatalau ni hapaan abini hasang betulah dahin pelaung janji na menitam lang ina haleluya Tuhan Yesus berkati terlulim.
2: Kui mendimitam khususnya mendimitam kayan ja itam bergiat aktif alam na kajian khususnya mitam lang te alam pedalaman lah ja kenulang tak belajar ni naa dang laho dah mendalih habeh lang melaka pedalaman dang belajar tiah ujum kenulang tam na dan pa pada masa yang sama kenulang kurin dah anan ngatu kita kita laho dang iyo na iha na bunah na itak ngiyo konferensi ni ja itam dang peji dengaran dahin dang share idea lah marung kena nalang itam, itam jam ne jam ni tam nuntuk tam seng nana nuntuk tam seng praktis na halam dalih tam jadi aku akhir ja di mitam dah kaya nalang na kajian aku yakin dan percaya usia aku dap tolong pernah nak kajian bi dim dim tak lim kada kaya nang habis nak kajian bi dah takut sang nujo kena di doh hadui dah mendah hawang jadi mengkawah marunganan yang penting kenunung tak nanan tenang dahin entak share mendahin dahin dah belah hulu mengkawah sengduan hunan kulunan ngahum bi entam bara kunun idea yang kita tak di idea nanalang mahan lelana okay? Jadi nunun tuah lang tak nan lelana dan memberkati dah hawang dahin memberkati di antara itam okay? Jadi nanti harapanku menitam lim

0: Serep tuk buadian legagang tegung ujung patah. Oh lingkung anak-anak kaya asalnya radung tangan naskula.
1: Okay, nana je lagu ala kanan Thomas Anyi hati dahok halam antara lagu negeri itam pala 42 minit pukul nak ji ngadau. Dah hina tini teji dengah ala nai melimbang seaku si manita melim tino ji kuna bangu kira apa hubung dahin anggota angkatan pertahanan awam APM daerah Limbang dahlam dih menui hanginang leading hamina jadi ngawan. Hingat tanah nahalah hak kampung Lubuk Lasas. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Limbang, Kapten PA Jumaat Akasas Bara, alang kepala pasukan anggota Hatih Corporal PA Nurul Najanat Hirah Hadri, Tepala Ngawananan, su 34 km mempusat kawalan operasi daerah PKOD Limbang menudalo terima dahok buka ala pukul pitan 4 minit malam. Jadi jadi dalam inang atino halah hingga tanah anan ni hati dekaya taya truck pickup dan endaha petasak ya pakai spray. Dah hilahu hadena pelapak kendana lampu kun 10:35 minit malam. Menuh ngawan ana menglan sayu. Okey nana ji dengah alanai man limbang manitam lim ngadau ni. Dah hilahu kerana aku se ngagri itam tekleng hiji lagu ala kena Alex Alihan ihati Tavid Petingan dah men onen ai tampa jopaji alam segmen dengah kelia.

0: Demam Bola Sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti din uge kak dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.
2: Kelenghi nah Radio Kayan Miri FM, lasang ngawantam paan kelenghi, dahul halam, halang paan.

0: dang na jaringan hat-trick hapentas a Piala Dunia. Squad the Canucks dana gol pembukaan ngejelo Saili Larin tegu minit alang ke 26. Dan lahu David dang na gol alang kedua men Kanada tegu minit alang ke 27. Homam Ahmed lahu anda ok akat abala tegu minit alang ke telok puluh telok menui ha kira main kasar lahin pasukan lawan. Lahin na tegu minit alang ke 64 pemain gati Nathan Saliba kira dang na gol menui ha kira gati Kone. Dahi Muhammad Manai lahu dang na gol alang kelima men Kanada empayan David kira dang na jaringan hat-trick tegu tegu te masa kecederaan. Okey anan hati adengah alenai men Vancouver. Okey Manita Mlim manana kuri-kuri dengah akliah dan aku si Manita Mlim ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan dan lahu dengah akliah dan hitam kelengi te jaka alampia ngedau ajima.
1: Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio Kayan Miri FM. Ngabji itam.

0: Hai, ngetak je Kerry. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
1: Nih, JIK, perah nun hadur.
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajere.
1: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kedua ni hak nyihu namai jina min dalam nanti. Ngelugup tu lohap dalam didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lah. Tak ku jat kering.
1: Nan, tak im ngepang nak lalau. Utek nak kesre. Men kelo alang kelenghi tengah rangkawa ni, u kelo ngepang sedikit namin kelo ya. Ala 10 minit, alang jimigu, besak sedikit namin kelo, bahi tek ngawan hamuk nak kelo. Piah-piah tam labat perah dengki. Dahok halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Ake mo sa labi din la huma o sa klaraman ni Tamlim jadi madit nam utay klenghi jilago ala kena bobi la ingi hati amai tro lagu ng gri itam pala 2 minit pukul na 2 labi. Jadi yang pada tam pejo peji alam segmen adat asen tam labi ani tidak kusang basa dahun na bake tam i hati bo sikah duten kena tini sayu sente labi DJ usan ka jihma hakalo dale hudik UBBD B hanit kajo-kajo nama tando nai nula kalo hungai telang usan pa nai melah na laan ani bi usi kapayan tula jelini dah lirung baya ba aya nai tula ngawanta sentai ngelilang lap lasu ani sekenap DJ senyode manika hakontinan dahin sayung larah dahin kebles itam lim lebi dau lima ani okay, sekenap manika bosikah du ala ukusi ju lundau menadale hudik uma bawang bara majaka ani. Oke tini baketam mo ili filet di. Kena tini sayu alavi DJ ukumandu. Kena tini ya selavi menikah lahumo unah kukuman adi ya. Apa nak punya dia deh matu nak kute kuman ya. Dahin tini kerennya aku sengritam pelalu pejoh peji alama segmen adat asentam. Tini aku sengritam tek lenghi parap juntun ala kenam Paul Gus Diamond on an item teknologi jida kesape hati sape lepo jalan.

0: Langnya yang kata dengar julejun
1: tantane
0: ini jebalan dite kabalan itu malagi lingejun
1: tantane
0: ini lebalan buah kami kurim tengah hulung dengan telejun.

pun kui tuji weren dan lano nan jalang di tangaran kui doan lemen aku ema idikatani atas

Eban asum hado katingang tedo hulung atingang le tuku kaya nula nenye o ata ata nalolo ngayabin jino nang urus dahak kurim pusong kue toba tapi dah lang aya una alane kurim iman lejo kalong legendahan jamadat bayang.

Tejo urang barang tua ketingang tanggal jo kalong. Lebak kiah dahin duit regit kurim tingan. Le apa dah ne ya lang kurim ludang lang lolo. Ngejan dah lo anjam jalan nanan turan ne halang. Ngebentabah anak kurim abusung tuba hulung atingang. Le jan dah anjam pano halang lolo.

Okay, masalah video lah hama ok. Saya ngelara menitam lim menjadi menitam upaji alam segmen adat asentam. Dah hina tini, taji info lah nasa aku si menitam lim menghina menkelo alam teha bahagian amiri. Tina dutun madang. Te perpitan ada bulan 6 hati ado ni tino adu tu madang pedaji madih te pelalung buken te 22 da bulan 6 hati gat te dau 1 tino pedaji ma anadu tu madang te pala ba purau dahin te 23 da bulan 6 hati gat te adau 2 tino pedaji ma anadu tu madang te pelalung kawi okey nana anadu tu madang te pala bahagian amiri jadi manitam poke pedoh ama inai alang teha kuri-kuri anga badanan mengkeluh hadau ala hawah anan kira te pelesa agih kelokah nurepa lahu te kahi nguyok taban alang sukup awin te balai menitam lim alang petapan sentai hak pasen nurepa lahu sentai umaprah te kahi taban ya jadi adina jaka anu ditu madang te palanga van kelotih nana jaka alang kelodeng ala kahum nguyok taban kelotih. Okey nan ji info menitam lim dekrene aku sengri itang pralo pejoh peji tek leng hiji lagu ala kena rosana urai ihati ika aku ipah.

tao na baradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayo, lema dahin mang tanok bungat daha. Awit jam katah na, itam boleh lap manbeh kronan alang najako, awit kronan alang najako anan melok jelang beh kak sayo kak lap manbeh na. Ja kak am nyerut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tekronan alang najako haunan kak atau beh kak, ikak dang bara manju kak. Awi katah na ika madat urung dahin baka ataupun action-action kat nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan. Bara terus terang maniha. Okay asi dang kak maram jako kak ya awi ampah ke tena jako hak ngawan behim alang am te kelunan. Melaiku himah ni am dang te disun jako nunani tak dang bara daha. Jilahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kiso iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak am na jakok kak nanya aku ini kronan alang prah asma melayok lama amdang te disun jakok ni kronan alang dahik ni kat ngeprah am sayo gak disun jakok nunan dang lah kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mangnah na jakok laan awin jakok ni kahom jiak nak man batung tam jilaan uhtan duan atau nebara dah alang na jakok ni manghadau

man kelo sepun taman hinan harin dehen anak-anak kalang najako dang ka pelihai malakna ja maok sayu man ageh batong ka sendiri dahin daha alang peji dahim.

Ya, nyenang sayu hadi kelatinan. Mengsa pesa-pesa kuman dadah. Mengkelok, mempanok dahin kelunan lahu. Jadi lan-lan. Beli umat, beli kelita, teka bangga. Gila ho, teuli umat, tepedung.

Okey dengar manhawang dalia langun Allah lenema na Sydney tino dah berkuasa Australia kira tahan telola ung alang laho Malawin jela ung dah mana United Kingdom UK alang angenap gerinyelam telo atuh 20 kilogram metamfetamin man gana pasukan sempadan Australia ABF dalam di abara tino pehana ubara mapulis persekutuan Australia AFP jadang pejo hadui siasat tedo padi men u te pegawai ha pelabuhan botani Sydney nyenang tetuk alang selap te dua kontainer kapen men gana jadi kontainanan kun hati ni kira mudan arang dahin men udah scan Sinar X pegawai pesuk TG Ubung Lah Putih ihati metamfetamin jadi bahat metamfetamin anan ihati telo atuh 20 kilogram dahin belega Sin Amerika Syarikat 276 juta Sin Amerika Syarikat hati 200 juta alang anda ha usang empain kontenanan anda ha aten te pelaji facility ha barat Sydney. Dah ha mayukianan anda ha tahan men u iha te pala facility anan. Dahin tino iha lahu geri bag alang te metamfetamin te alam aji kelita. Kan hati dengar alenai men Sydney. Dahin dengar alam beloh alenai men Istanbul. Tino kahum puluh telok libu anak gajah laut selatan matai. Tawit perah selesema burung H5N1 ha pulau Hertz hati ji pulau Uk Australia ha rantau Subantarctic. Saintis naiman program Antartika Australia Barat tino hadunya nanan anda hatna pakai drone dan lahu dah nginang hatana tehang bulan 10 2025 atau bulan ji 2026 tino dah nginang tino anak gajah laut selatan anan kahum alamatai ihati 76% halim pulauanan delahu 77% ha kuri-kuri ngaban. Jadi dah halana hadui selidik ani. Puma tek puluh terlibu telatuh 50 pitan anak gajah laut selatan ani matai men lim populasi na ihati puluh tusu libu telatuh 54. Okey, nanti dengar alenai men Istanbul. Okey, menitam lim, menanam dua dengar menhawan daleh dan kusi menitam lim lebih aneh. Dan lahu dengar menhawan daleh dan hitam kelenghi te jaka alempiah. Lebih jima deh kerana aku sengger hitam te kelenghi jilagu ala kena daya kayan Kalimantan ni hati langkuma nyulai kenap sayur.

0: bila tak guna. Jimat elektrik, jimat wang. Setiap sen sangat bermakna. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Hai, nun tengah. Ngelarah Jaki. Man akui Widya.
2: Nun hadui ka, akui Viviana.
3: Ini semua ok saya kenap.
2: Amin paan peji dan nedekan.
4: Okay, mak selavi dan lahu mak senglara manitam lim jadi manitam u tai keleng hiji lagu ala kenandaya kayan Kalimantan antara lagu negeri itam pala 47 minit pukul na 2 lebih. Okay, tini bakeh ta mapi doa na tino kerana tini usando ha daleh kusing sekena manika pido alam pa na kusi ju lundo mana daleh kusing nan ya. Dah yang lahu manitam lima kira malak te puluh minit tolaan ampa yang puku na telo lovi tino puku na telon a itam sampaji alam program mapi dike peji adahi na kelo. Dah lahu tini kena berasa kena manitam lima malak peji dahi ke darat telo jaman idi mato mampuku na puluh dua beluadau atang kerai ni. Jadi manitam lantai hak kucing seriana lundok bau mengkeluh hadau pejuh peji alam program ta malam kedua hati program PDK peji dahing keluh dan lagu alam maka pelasan ta lebih ni aku sengkerita tekleng hiji lagu alakna William Laing hati alam kuma inai lampa lagu ni pasti memang keluh nangih menuklengi lagu ani. Okey, selebih dilahus saya ngelarah menitam lim.

0: Radio Kaya Miri FM.
1: Ya, hello, selamat pagi. Sebahagian kita mahu dalam kelarah tambah lebih dari 5 ini perlu pita dalam bulan nama 2026 ke senukong pejit hina kelak. Dalam segmen PDK tengah pukul 6 lebih.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ian selebih saya kena mana kalau dengan TPG ini nak kami telah mengklarah tam lebih ini utama pihak ini PG ini DJ Baun mana pukul pada dua pada dua tangga pukul telok lebih ini dia telah segmen mengklarah mulai napan mana mana pukul telok lebih tangga pukul enam lebih aku senukong PG ini kalau utama dapat kedua tam lebih do lima ini puluh pitan ada bulan enam saya do selebih nudegah man problem. Manita lomate tak loma umaru haman tolong lom murepa tak loma dalek lang ni nudengah hat lom kena hadang peji perkataan dengah tak loma karah peji dina kami we nak manita malang tak loma peserak miri nudengah tamu mana jihma ada usana baba wana ngelidam lebih dengwa nyaman pelat din lasu langit nak langit tamah pedong janak nuno sayu pedah kati reti talam adaleh wi nak man klok leng tak lama kelarah peji dan kami ngejeloh hadir lang klok nan sayu ngelarah lebih mani tamlim
2: panopi we pedah te alana pelihe sayu aseng timah lalek.

0: itam alang pe habaram dahin belaga paanah peji dahin radio tam.
1: Saya lebih saya ngarah mana kalau lem anu dengan mana kalau dalam makara tam lebih ni tak menyenang membeh kesudahan program tam dan bukan lah telah jonang hab dalam madahun surat dengah oh itu pergi dalam madahun surat dengah kita amat temu pergi dalam doa ni halam sejarah dan bukan lah telah pada 15 minit lebih bukan apa lebih tama pia pergi yang ada yang ada dah alangaya apa yang tama temu hab pergi dalam makara pergi di nak kamera do kaya nak media FM di nak kena kui alai ta mak dang pakatang dengah mandaleh awan telo wina manita malang hipun awan repa umaru kampung alang lenyap lepa alan ke hajarunan ni deh kena dang pakatang dengah manapanak harina bake alai ka mesang jam nak tu gaya dengan mariang alang teh ha umaru repa hak kampung ngatlo wina manadah alang sang neuli ngelarah jaki ha umaru nurepa kampung tegu ujung mikone dengah mana radio kaya dan pemuda bergol pada junang pain tan peji dalam madu ni halam sejarah bergol pada 25 minit lebih wana ni tam mengarah jaki pukul 5 lebih aban tam alai tam dan peji ngelarah ngeriang dengah darah 10 minit mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Utama peji tak lama dengar mana pun dengar radio mana angkasa puri Kuala Lumpur pukul 5 junang tak lama dengar kerja. Dahin wati tama temu pejoh tak lama kelarah terungua atau ngepukul 6 lebih apa yang megah wah mana bidayuh meja program macam tu kalang layu nak dia pukul 6 lebih ya mitam lem nunan tama peji tak lama kesud anu program tam tak lama kelarah tamah do 5 ani puluh pitan do bulan 6
2: lehinah radio kayang Miri FM online man pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kaya Radio Kaya Ngepji Itam.
1: Ini lagu kuda apa nama dalam santam lebih ni lagu alang tengah rana tak jauh lebang dan mentam lem halang tapi jadi nak kami pengakian lagu wilayah anak kami tengah menitam lem

Ayan, so tak dalam melaku kami halaganan Richard Ivy Liban George mana telah lebih ni ya dua ni dah dalam bulan nama ni 20 ji do bulan ya nah do pantam nada do lagi taman teman hang telah aleng pula mana sang na ji do aleng melu daripa special apa ji din dah kelunan lang ana telah nyalam hui nak mana dah aleng arana ame ame. Ya, dan menyenang dalam koleksi lagu alang okay, sedia dalam playlist telah lebih ni. Lemak lagu lang hipunaran tajuk na ame. Ame ini, ame ini. Ha? Teman hang kalau lang tumun na nunaran tajuk lagu alang anak pergi yang anak pemu hari dukayan. Ya, senado WhatsApp Radio Kaya, Namiria FM. Pekata ngadihin, pekata dengar lagu mana dah ame ame tam. Okey, tambahnya dah ngadih jokyok layan do. Lebih ini tak lama dah letam Sarawak. Kena ngiak bahu belari. Ha, kuri-kuri awan alang tak lama dah lirin dahin malam ni usan. Ha, kuri-kuri awan alang tak lama dah lirin dahin negahan ke sudo. Hina mana 24 tangan 34 derajat Celsius. Awanan 20 de bulan jima do enam jima aninge usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin lewina aninge bahi belarik ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin malam aninge usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin. Dahin negahan ke sudu hina mana 24 datangnya 34 derajat Celsius. Hina hayang telok sangte ujung amigo ni hui nak tek do migu. Jema aningi usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin lewina aningi bahi belare ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin malam aningi usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin nagahan ke sudo hina men 24 atau 34 derajat Celsius. Jadi mitam lim nunai tama pihak peji tak jauh kio layan do. Nari lebih ani atang do megu 20 ji do bulat 6. Kini ada ngebara mitam hui nak menitam malang tih reti talam dalih. Mea hadui alang antam na.

0: Iya, ame akui kau hika lagi una kena ada Florena bulan alang yang kita mana itu ketemuan te eda batang dah. Agak te do ame dalam maduman 2026 ni hanya sehebat kasih bapa. Ya selebih mana kalau langgaran ame kena hantar temu mage sayu perjinin dah anak daripada hak so talo telo dahina paan dena dalam hak duit dalam Clara. Tak mana hanga telok alang arah nami dalam urip tam bayat nyam ya dalam urip kerani kita umur tam odok kita mohi pun leba anak tam bapak saudara. Okey, Mantok Lim, tak nama kelarah penjidih dan kami radio kaya Amir FM berdengar Mantok Lim. Asal hadu kalau dan olah nanti kami mana pukul 22 tangga pukul 6 lebih putung-putung do.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
0: Ya, tak pukul telok junang habitama peji tak alam hati dahuna surat dah dengar. Kira saya minat an hati manhang tolong peji datang kami nombor telefon alang teh konti na kosong jiji telok ji saya kosong jiji patusu kosong jiji telok ji saya kosong jiji patusu anda nombor telefon WhatsApp konti Radio Kayan Mir FM alang adang anda kalau pakai awan kalau perkataan dengar dengan timah dengan bahan dah obara lang perlu anak nombor WhatsApp Radio Kayan 24 jam anak kami buka mana kalau lem jangan nanti tua untuk jauh program-program alang anak kalau nak pergi di community alam apa yang telah nyadui umar ruak kampung anak nombor telefon lantang anak kalau pakai apa anak kalau barang nung program alang anak kalau nak dalih apa anak telah teh. Saya kena mentera orang tak dalam Madalai Miri alang pakai FM Pitan Plus Apen Kosong dengan FM Pitan Puluh Lima Apen Tusu dengan pelahu kelak dan online radio RTM klik dengan nyenang Facebook peji dengan Radio Kayan Miri FM atang pukul 6 lebih. Yang mandari nak tolong alang tak akan lagu nak kena ada di Amira alang aku mak jika tua buah kena kui tak hari nak tolong alang tak pergi di nak tolong akan lagu ni anak tuju madli mita malam kelar halau ni DJ alang tak kelang hiri dia kayan ya so kena hari tolong alang tak WhatsApp ya so kena mana kena alang tak WhatsApp alam kelar halau pergi di nak kami halau ni lagu nak kena ada di Amira alang aku mak jika tua buah kena kui. Okey, dah pengakhir nguak nak akhir lagu lah kena ada Rosiana Rai. Alangkumak libang lebak lagu Rosiana Rai. Alangkipun tajuk alang libang. Jadi kena telok dengan milih anak ji. Drepa, aku edang milih anak-anak tua. Okey, mantul alim. Tak mana hang telok alang ni lebu. Tak nama kelarah peji dah yang kelebihan ni. So, kena mana telok alang meju. Tebuk abit nun, tebuk telok halah. Abit nun, tebuk telok gohang. Tapi yang ini dengar. Tak nama kelarah telok peji dina kami. Kalau dengar apa kata dengar. Min apa telok ni matalah dengar. Barat tebuk telok gohang kurang. Lima tamu tak nama kelarah peji di hina kami elang peji di Radio Kayan Mir FM keriang lagu elang kenan ulusan meringai elang kema lima nangika Radio Kayan Mir FM ngabji itam.

salam cerdas bangsa kui. Tuhan masih itam lin. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayu dahin kelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan tuboh dahin maya itam. Tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelwa. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong loong tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.

0: Nama peji tak lemai dahun surat dengah lepas ni. Terima kerana dalam tengah hari na empat Mei ala dan na ngoyo atak na hena ji hadi alang hipun legah alang ayah. Dihina sangat jadi jihad di ayah dalam haduing maju industri ekonomi hijau dihin pelaburan na te urepa Dubai man dalam Sarawak. Menteri Teliti dihin Telekomunikasi Sarawak ke Datuk Sri Julahi Narawi Tek Bara. Tek jauh sektor atak kerani. Anta hinang lebih ayah aman o gunah alang lana awi mengalih alang untam pake alang tama pake putung do talamamin. Bila kalau mudah perkerani atau anta hinang itong ji hubung ayah alang dengan mejar ekonomi urip Dubai dalihane. Awi nak ngejeloh strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Ya, dononan tugu ya duan. Tada maji pepangaya alang ana tejo. Ore pa do baya tejo pu hata ata alam madale Sarawak ne. Dewan Bahasa Dan Pustaka DBP mihat tangayat tena bahasa Melayu Sarawak ngejelo. Hadui alang anak na tegu lebo ke 70 duman DBP. Hadiah anak-anak gedung dalam program malam bahasa jiwa bangsa alang anak Dewan Datuk Petinggi Ali Anan alang pelong nak hana penasihat Kementerian Perdagangan Antarabangsa Industri dihin pelaburan Sarawak Datuk Sri Muhammad Nordin Abjais itong teik manbeh dalih Sarawak. Nguat tanam dahun surat dengah haji laki umur 20 sayak duman ana bara mate u kereta alang ana geri. Nya baru kemutam parit alamat tusah alang ana bara jadi te lampu isyarat jalan Holy Sri Aman lingah malam deh. Yodoh baralang ni mana pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak kedah tapi dah buka barat tusanan tugu pukul 20G tusu medat malam. Ya ana bara amayan tugu dah alang nah dipubat datang depa dah buka. Tak lah agenda ngemaju strategi ke dalam Sarawak. Ena makuna atik jo halalang anna. Dalam hatangaran kerjaan dalam Sarawak telah tuju tokanan anabara teunan tun pihin Sri Dr. Wan Junadi Tiwati yang dipertua dalam tamat Sarawak dalam tangat dalihani dalam puboh tok alang dang mejan sayungwa uli tihadui melalui ekonomi denak rakyat dahinunan pelahu kemajuan wilayah dalihani. Dengan halam baiklah, tak lama dahulu surat dengar hal lebih ini tak jatuh 21.05 juta ringgit belajar ana perintah pakai tak ada rancangan Malaysia ke 22 awan na 23 projek taman perindustrian dalam dalih Sarawak. 6 projek udang ana pulong, projek kanan hendak taman perindustrian sematan fasa 1, taman perindustrian Sri Aman, taman perindustrian Betong fasa 1 dihin taman perindustrian Kapit. Dua lahan heti kluster perusahaan kecil dihin sederhana. Semalaju fasa SG dihin 2 dihin taman perindustrian Marudi fasa 1. Lahan projek alangja alang hadui nana sang ana pakau paksud ngiyah man beteme hadui alang u ana pelamana. Ya hukah jatuh sayak 23.0 juta ringgit u ana ngakun atik edar rancangan Malaysia ke 23 menepuluh tusu projek taman perindustrian masuk nak men awan alang te su men dalih pasar. Nuna tama peji tak alam dahun surat dengah lebih anih dahun surat dengah apa mengruak te jaga alang piah ngua jima.
1: Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kaya Ngepji Ita.
2: Shakira, We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We

Hitam alang teh habaram dahin belaga paanah peji dahin radio taam. Okey, ngapno pengakai dahin tam, hampa intama peji tak lama. Doa ni halam sejarah.

Ya, saya tak dalam lagu Lipang Gemdu Pengakir dah hari ini. Telok lengah tak laki lagu Lipang Lekana Rosiana Urai. Mana yang program telok ngabde. Yang dengar hak mana telok lengah teh aku siang. Wih nak man telok lengah teh ha atah matang. Tanah mana tam sang teh ha sentuh bongka. Kedah hari ini telok semelahang selebih DJ Usam Bapak kami ha aku siang. Tak dengar lang serapi ini kena. Amaran Bapak saya menjadi menikah kena. Saya kena man telok lengah teh ha ngalang idang ngalang serapi. Dan perlu mana hari ini telok Gary selebih menikah Gary. Lasukah kalau ini lebih ni hati nak akhir lagu aku ingin jauh lah kena dia bawa ajang saya kena DJ kena. So kena mana kalau alang temu tak akhir lagu kena lagu alang ni mana pengakhir kalau dang ke pelong repanggap nu tak lama kelarah tam lebih ni. Ampai nanti tamah peji tak alam doa ni halam sejarah. Gak konteks nak dalam sejarah dari Taman Sarawak. Tegu Pudena dah lengah kuasa hingga dari Sarawak menuna. Tegu dari Sarawak an ai menperitah British. Tegu hadui mai dari Sarawak ani menbritis alang tekna lebak kelunan Sarawak jan deng terima na. Au perang musun tanah kedua Vena Brook. Patronga leban an ketah nunok sengepuboh di neme dari Sarawak ala nak ne uli sayungua. Dek kuri-kurin angkat alang tekna panak Brook mai dari Sarawak menbritis teguanan. Tegu peranganan lebak Serikat alang hipun telaga inyak hak miri dahin lutung tasak tegu jepun kuasa dalih Sarawak. Awin kenan hal begawanan alang tekna pun ayak awan api ekonomi men dalih ani u jinulaan. Kelunan alang na lumak pulut kalan musang tenyadui kebun pulut melak nunan tua awin kanya kelunan nyadui jinun banja dan lebak hadui alang letu awin kenan perang. Tubuh tusah tejoh tapa rigit. Awin kenan nana perintah Brook janhipun puun rigit alang sukup awa nepuboh lim belajak neme dalai Sarawak ubung awam awi sekolah hospital din alanaya alang atasa din hadi mayak te tua saleko awinanan doanih pulupitan 26 duman pulupitan 44 perintah British ngebdal ake Javina Brook mai dalai Sarawak meniha tegu British udang higam dalai Sarawak ihak dangan kuasa kaya ekonomi dahin nepuboh dagang nak ha Sarawak. Dihin ubung awi padang belun.

0: Iya, tak pernah hangat terlalu lengaran lewat lebih ini. Kena terlalu dengar saya tak lama kerana apa jadi nak kami ni di tengah tambah lebih ini. Usan ke hanik do ke adalah apa ni terlalu. Ya, pernah hangat terlalu lengar ikan macam tujuh arah nak pasukan. Terlalu lengar seng petik dalam petada yang main bola. Pala dunia 22 bulan 6 2026. Scotland lawan Morocco dalam kumpulan C. Brazil lawan Haiti kumpulan C. Amerika Syarikat lawan Australia kumpulan D. Turki lawan Paraguay kumpulan D. Belanda lawan Sweden kumpulan F. Jerman lawan Ivory Coast kumpulan E. Dan Ecuador lawan Curacao kumpulan E. Jadi anak-anak dah membiarkan arahan kumpulan menyenang dalam jadual Piala Dunia 2026 ini. Dalam menentuan pia hangina heta mahamana puboh jakak jam pertama nyadui win hanya nang membe do bulan de na jadua perlawan lang ana ha na padong na jana pia hin jam tama lang te talam dan eta Malaysia ni
1: lehina radio kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan nyepji ita.

0: Hello Betty, nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu sayu.
0: Nun imdanan?
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dara aku ijan telepon dah ho.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini teleponan nih, gelap nomornya nih.
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum baju bareng.
1: Selap namun anan.
0: Skema nan kuriak mo.
1: Jangan ku ikam maju nak.
0: Nombor alang jan em darana asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni uli ni

0: melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelolaan te daun lo kajau alang utuhan naman telo jadi unak lo berasa kenap mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo ngau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin nihamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemuriban nih mata mandawan nih lo ke rasa kenap man Tuhan dahu abe nih ham ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lahu buluan maang alam telin tam anan alam itong geri denak pendamai ya menita melangin dah Tuhan pinang sayu telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung hitam te masih hitam nak kalau Matthew G gara betelo de Emmanuel Tuhan te dahin tam amen.
1: Iya, mitam lim pihangina ada nak talam kelarah dengan hadir lah anak telok na kuhe luhe sayu payan telok ngelarah men hadir lah anak tam na lebih ane. Okay, dengan mana telok lang tak talam dale mendamit dan menyenang menbeh program kita pesta mendamit dah dengan doa ni yang perlu kita nak dua bulan atau ngah dua puluh G dua bulan nama 2026. Hati ha lasa napa ndak nah hati ha limbang tapak pesta mendamit limbang lepas ana program malang ana

0: Ini dah barang terjuan oleh Dr. Bilun Madang. Heti te 22 ada bulan nama 2026 ni. Heti dok ji dah sangte hak longunai belagah tegu ji ma. Wana na 23 ada bulan nama dah sangte hak sanganau belagah tegu ji ma. Dan lebih nak dah teh batok keliang belaga. Wana na 24 ada bulan ji ma dah teh hak longe jawe belaga. Dan lebih nak dah teh hak longko boho belaga. 25 ada bulan mana telok langtik telah mahungi lino belaga. 25 ada bulan 6 dah sang teh longa tanyit belaga. 26 ada bulan dihema dah teh punana busang belaga. Dahina 27 ada bulan 6 dah sang teh lusung laku belaga. Dahina 30 ada bulan 6 dah sang teh longka jang belaga tegu jihema wanan jureh dah teh longa bit tegu lewina. Jadi anan dah bara teh jo perkhidmatan doktor udara halang teh menita melang teh talam daleh belaga. Menyenang teh jo ano Dr. Bilun Madang heti teh 22 ado bulan anana dok ji dah sang teh ba purau tegu jema ani mana telo alang teh talam madaleh miri dahin 23 ado bulan 6 dah sang teh longkawi anan ga teh 22 jema. Jadi kena tam jam lem jo ano Dr. Bilun Madang ngioh man beh dahok bara alang an kami usang man telok lebih ani nyenang man beh de bulan awana dah doktor berapa perkhidmatan nak doktor udara alang sang ne awana kelo ngioh man beh surat alang unya tang pala kami kena kelo jam lem awi nak man kelo alang penga dah doktor halang ini pakai bilun ngiah mabai terbuka de bulan ubat telok halang tek-tek kat ubat tam
1: lenghinah radio kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji itu.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.
1: Ya, saya kena berpuji di naik kami dalam kelarata melawai ni manita melangat te usu nala naya aki datang berpada sayu mana telok langat te hao maru depan kampung langat te puji di naik kami menar di emiri lawai ni anu dengar hal kelau lebih nunai kuriak te tua hadui lang antam na lang antam pihan ala tamak dang nawe hadui alang jangwa lawai ni hendak kena patelok song te nyunai mahadu megang. Anu repa hanya ke membuat tanah membuat agup alang udara jangan ana telok pubo dalam maja ka alang u ani deh dalam nentuan suka na pabina pa ana pe jadi nak kame dehin asan hado kata jo haji ramai ayak alang patuna sang antam na dalam dalita mel Sarawak ni dalam madu mana alang u deh be hapat ape tek tok tok alang jendang antam ang tuguana rabina tusah lepa. Ya, binana nangiah man beh tengaran 23 tanggal 26 bulan tusu 2026 ni jan daralan. 23 tanggal 20 mana 23 tanggal 26 bulan tusu dalam bulan lang sangat tang kungyo teman hang telok alang ona teme temenya upati baram regata sangat na. Jadi aku ngyo kena teman hang telok alang ona temenya up Korea kami tak nyenang man be cerita-cerita telok alang ana telok pamo hina telok alang jadi bakai Facebook Radio Kayan Maria FM. Mana saya ada bulan 6 dan mana bulan 5 dan bulan 5 dan tak mana hang tolong orang perkara ini sak-sak besi harok mesti kak bot telok ah. Tak ada menentu ah lama telok perkara pengatang mentolok lang tapi bagi tak lama barang meregata 2026 ni tidak orang patut nak sengana dalam madu mana rede udi nak dalam madu mana ni jaka di de bulan dalam pihak loka jinu nanti udi de bulan nak di nanti jadi kena telok lim pan menggunak keselamatan telok hina menetrok lengan nemu pekali besi haroka nesek bot telok ka hina tua awan telok te ampayan telok ngioh petadi yang alang ana teguanan dan ni hana pelupitan 26 nyenang te jo dengah barang bergata 2026 ni senganan hari te 20 telok atang 26 do bulan tusu duma 2026 keriang-keriang nak nuna membeh rumah du hotel penuh dah booking nuna mentelok utek nan tolak bookingnya op.
0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngepji itam.
2: Pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalam lakaya-lakaya ni tugu dah awi jemtuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena panggiak tike na pickpocket hati anana tu kalang antam nyinang kare ni damen oanan lo marung tuk gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anak-anak lebih lang kahum berlaku kerana di dalam dalai-dalai ayah.

Iya, hangga jerut nah nyapa ngeteka kena nyap lahu halami do haman tolim man tolok langate nah di telo ha lidah wanguma ya san hadu amin telo kelan telo mana apa tak kelan telo mana apa habut telo nah hadi hadi telo bi telo teh hadu ana pelahu man tolok langate usulna ada dengan haman telo kalau mereka arah pejirin kami lagu lakanan tak dan duet Diana dahin konianan langhe pun aranata jokna ayo halang gerita ama kerana kita alam dengah usun tanah. Dalam mendengar suntana lebih ini hati jo rame nak alang tubuh kenan kelunan alang minat nyenang membawa pada dunia 2026 ha Times Square petuyu jadi jito kalang nad ha bego hati kelunan najak tak lemkah timak tak hang kelunan pelancong alang hati nyenang main bola alang anda pamo tak lama screen aya tak lama dalam New York. Polis New York tak bara ji kerunan na tahan hatu sahanan di tubuh. Awananan hena tak tulak lan dengah tak kerunan alang na hadi piwe daripah pelancong. Wi nak menadah alang sukung pasukan-pasukan alang anda minat. Alang ne men lebak nana dalih alang teh usuntana pepengat alam jawananan. Hati-hati Times Square. Dahin nengok dengah men Washington alang atik bara agensi Amerika Serikat tuk dengah dihilek hui 50 drone jelang dihin awan dah na Piala Dunia FIFA 2026 menariang ke Johanan Anan Anna telah migu alang URD nunan dengah alang nusang tak alam dalih Amerika Serikat. Kansas City pasukan alang piah berhenti peji dahin persekutuan dahin ada alang kuasa dalam dadahanan limkah aname tusah patrunga dahin ancaman drone dang ana dah nyapat te saya drone alang anadang te dutlok de tugu dah na pelawan membol Piala Dunia Stadium Kansas City dahin tugu dah na festival peminat FIFA lahu. Dengah mana itu pia alang atik bara awin kenan judo alang lelai ekstrim atik kurin hati. Lasu. Alang atik na pahkanya nak puluh telok juta long kerunan. Alang atik na hui telok ribu long kerunan mati tak lama dalih Afrika. Nyenang menbe ujab tak lama dumana 2025 alang u aredeo. Anak-anak dah bara alang ni men peng alang puboh tejokyo layando ha usun tanah ni daripada Pertubuhan Meteorologi Sedunia WMO. Wana nangwa etama peji tak lama dengar alang bayar Allah. Taman Asalaman dari Malaysia, Haiti Nissan Avalupile, hendak pemain sayap Australia, tak lama pelawan member Piala Dunia 2026 ini. Umur 25 duman, anak-anak dari Melbourne. Adahin anak barang.

Hana bangsa Anglo-India. Nona Tama Peji taklah mendengar Sultanah telah mengkarah tak melawani dengan Sultanah Empomong Ruak Tek Jaka Alang Piah Ngok Jemal. So kena mana kalau lem dahin sayang roh lebih Tama Peji dan kami Radio Kaya Nak Miri FM.

0: PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT Digas memastikan aspek kebersihan dan keselamatan fasiliti awam sentiasa dipantau tanpa menunggu sesuatu isu tular di media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, penyelenggaraan asas perlu dilaksanakan secara konsisten khususnya di kawasan tumpuan pelancong seperti Putrajaya. Beliau berkata walaupun sesetengah projek memerlukan peruntukan tambahan, aspek kebersihan dan keselamatan tidak boleh diabaikan. Sebelum ini, tular di media sosial mengenai kerosakan kemudahan awam seperti lift dan eskalator di Putrajaya. Menurut Henah, kerja perbaikan telah dimulakan selepas pihaknya berhubung dengan Perbadanan Putrajaya. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperuntukkan RM200 juta ringgit bawah program Lestari Niaga at Kuala Lumpur 2026 bagi menaktaraf dan membangunkan semula kemudahan penjaja di 287 lokasi di seluruh negara, di ibu negara. Henah memaklumkan inisiatif itu akan memberi manfaat kepada lebih 11,000 peniaga dan penjaja kecil.
1: Tahun ini DBKL akan melaksanakan di banyak lokasi dan dalam isu penempatan peniaga-peniaga kecil, kita perlu, khasnya DBKL lah, perlu mempertimbangkan banyak suara. Suara penduduk yang mahu utamakan trafik, kita juga ada suara peniaga, kita juga ada suara yang menyewa bangunan untuk buat bisnes. Jadi yang ini kita kena bersikap adil kepada semua pihak dan pandangan sesuai ini, setiap pihak akan ada pandangan mereka sendiri.
0: Beliau berkata demikian selepas meninjau projek naik taraf kemudahan penjaja berhampiran UTC Sentul, Kuala Lumpur. Mengulas isu projek yang tular di media sosial, Henah berkata DBKL telah mengadakan sesi libat urus sebelum melaksanakan pembangunan semula kawasan tersebut. Menurut Henah, kerja perombakan struktur sedia ada bukan bertujuan menghalau peniaga, sebaliknya untuk membina 20 kios modular baharu yang lebih selesa dengan kos 1.6 juta ringgit dan dijangka siap sebelum Oktober.
1: Ada banyak pihak yang kita kena pertimbangkan suara mereka, pengadu, isu kebersihan, isu peniaga. Tetapi buat kali pertama, saya gembira kerana DBKL melaksanakan subsidi RM1,500 kepada peniaga yang terkesan sementara kerja naik taraf sedang bermula. Saya berharap Datuk Bandar dan DBKL akan pantau supaya kerja berjalan tanpa apa-apa delay, supaya kerja ini cepat siaplah kerana ia mengganggu juga lalu lintas dan orang yang menggunakan infrastruktur ini.
0: Henah Yoh. Bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya serta cabaran logistik semasa.
2: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupi lah. Kita tahu bulan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui pos ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon safe merupakan salah satu daripadanya.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Jumlah perdagangan Malaysia pada Mei tahun ini meningkat 29.8% kepada RM327.6 bilion berbanding tempoh sama tahun lalu, didorong pertumbuhan kukuh ekspor dan import. Jabatan Perangkaan Malaysia Dosa memaklumkan ekspor melonjak 45.3% kepada RM184 bilion manakala import meningkat 14.1% kepada RM143.6 bilion. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, peningkatan ekspor disokong pertumbuhan ekspor semula dan ekspor domestik. Pada masa sama, lebihan dagangan melonjak kepada RM40.4 bilion sekaligus menandakan bulan ke-73 berturut-turut, Malaysia merekodkan lebihan dagangan sejak Mei 2020. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, ia sekaligus memberi kelebihan kepada Malaysia untuk merancang keperluan tenaga negara secara lebih mampan. Selain sektor tenaga, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia juga membuka peluang kerjasama dalam perdagangan, pelaburan, kewangan Islam dan industri halal serta teknologi bernilai tinggi.
3: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik. Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk bagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Pasukan bola sepak Iran terus ditindas antara kandungan selepas ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galenoi itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia dengan meraih satu mata setakat ini apabila seri dua sama berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan. Pemain pertahanan Brazil Gabriel Magalhães menggesa skuadnya untuk melupakan kekecewaan selepas sekadar seri satu sama dengan Maghribi pada aksi pertama kumpulan C. Tonggak Arsenal itu berharap Brazil dapat fokus untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan kedua menentang Haiti esok. Sebagai rekod, Brazil telah memenangi semua tiga perlawanan berdepan Haiti sebelum ini, termasuk kemenangan besar 7-1 pada kempen Copa America 2016. Ketua jurulatih Brazil Carlo Ancelotti mengesahkan beberapa pemain utama akan direhatkan pada perlawanan esok. Penglibatan golongan muda dalam aktiviti sukan bukan sahaja membantu meningkatkan tahap kecergasan fizikal, malah berperanan dalam membentuk ciri-ciri kepimpinan pada masa hadapan. Presiden Rakan Siswa Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Muhammad Azri Nur Azman berkata, sukan mampu menerapkan pemikiran kritis serta keupayaan membuat keputusan.
5: Sebenarnya sukan ni dapat tekankan lebih daripada tu, which is tekankan berkaitan dengan disiplin, okay? Berkaitan dengan komunikasi berkesan. Macam mana you sebagai kapten pasukan ataupun sebagai satu tim pasukan sukan tu sendiri, untuk you communicate dan sebagainya, untuk beri arahan, critical thinking, bekerja dalam tekanan, itu semua ada dia punya kaitannya dengan macam mana kita kaitkan sukan ni dengan dunia selain sukan, NGO, organisasi dan sebagainya.
0: Muhammad Azri berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lawatan naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance ke Switzerland bagi menekan rundingan dengan Iran telah ditangguhkan. Jurucakap White House berkata, Vance tidak akan berlepas seperti yang dirancang, sementara urusan logistik bagi rundingan berkenaan masih belum dimuktamadkan. Kementerian Luar Switzerland memaklumkan pusat peranginan Gunung Bergenstock telah dipilih sebagai lokasi rundingan. Bagaimanapun, kementerian itu mengesahkan rundingan telah ditangguhkan ke satu tarikh yang belum ditetapkan. Dalam pada itu, harga minyak dunia meningkat hari ini apabila prospek gencatan senjata berkekalan antara Amerika Syarikat dengan Iran menjadi semakin tidak menentu susulan rundingan damai yang dibatalkan di Switzerland serta peningkatan serangan Israel ke atas Lubnan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Ia dengar pukul 5 lebih 6 pemungut di Jakarta Alang Piah Nguak Jima.

Ya, teman pencinta kami Miria FM Betul Kayana pemuda hok dalam jam tambalang belok empayan atang pukul 6 lebih. Temu hani kerana lagu nak kenal lungan wan empayan tempeji dalam program Tukitam lebih ane. Pencinta kami.

0: pici dahim kan lungan wan alang kereta kerani 35 minit lalu pukul 5 lebih tama pici dalam matu kita lebih aneh.
1: Anda sokong negara mana? Jom kongsikan. Jom kongsikan dengan kami. Ini suara kita. 34 stesen, satu suara. Suara penyokong.
0: Ia minta melima dalam kelarah perjidih na kami. Dalam tu kita lebih ani. Ia na hitam ikam jam. Aku ingat tak mana hang telok alang matang kuri bo kuri ayan. Piala dunia alang pihlek-pihlek. Tehang dah alang tuge daripada pasukan-pasukan alang haman membol ha usun tanah. Dalam domana ni hak naji hengkong alang tak lebak lan itu pada puluh sayap pasukan. Jatuh pada pelawan Anna. Dan telok dalih hayak Sultan Anih alang nyadi peji. Pelong hadui pelawan Pelik Makok Piala Dunia FIFA 2026 ni. Dalam bentuk kita melebih ini hana Piala Dunia daripada Makok Piala Dunia FIFA bona hana 36.1 saya sentimeter. Dahina Makok ikonik ini hana tahrina petula na dalam duman pelupitan tusu pelupat hian kanak dalam duman pelupitan tusu pelupat retina 52 duman umur makuk berapa piala dunia FIFA ni mutama dalam duman ni dahin bahad na 6 kilo 6.g tusu 5 kilogram 6 kilogram lebih lah hati 6.g tusu 5 kilogram. Menun kenun lo ana pakai apa nan nyelong makok Piala Dunia ni. Ya tak nyelong nah nak men ma puluh saya karat. Ada hin nunok to gaya balu nerpah long Piala Dunia ni hana te dah na dua kelunan nerpah dua figura kelunan alang meju bumi ni meju suntana ni anan alang te gambar Piala Dunia. Nah, kalau ni nang slide good life lebih ni tak ada logo RTM anan ada putulah gambar te dua kelunan alang macam tok nak meju bumi ni suntana ni. Jadi alang ana jadi dasar nak nore paham makna ya nate dua tusun batok separa alang warna nyemit dino arana batok nyemit ani angi malahai. Jadi anana te kuri-kurin anto kalang perlu nantam jam te jo makuk Piala Dunia. Jadi te lima anto kalang perlu nantam jam te jo makuk Piala Dunia. Menjam tok na dengah-dengah man itam alang hajak minat ni nang membol. Bona 36.1 sentimeter. Na dalam meduman pelipitan tusu pelupat makuk ane bahat na 6.g tusu 5 kilogram. Alang anak nyelong men perlu ma hiti men ma perlu saya karat alang hipun dua gambar kelunan tek makok kanan alang meju usun tanah ni menjam tok na meju bumi nunan dehen tek dua hamak batok separa alang melegah batok anan wanana nyemit nurpa hijau. Jadi anana kat alang perlu tam jam tek jo makok Piala Dunia tak lem tu kita lebih ni kena tolong jam ngat lo lang eka mak jam tak jo pelawan la o barang hab deh kena kita malang haja minat tak jo kelih membol jam tak jo jedua den ingat membol ingat RTM klik TV OK sukan plus te awan channel RTM klik kelo deng nyenang ngiyoh membe de bulan pelawan alang na ya mitam lim redo kaya Mira FM ngab jitam.

Ya si tak dalam lagu enggak menu pangake dah hari na telo alang ate ake lagu dalam klarah telo love ani ha Facebook Radio Kaya na Media FM. Saya kena mana kalau alang maju su. Tehang hadui jarun klo ning larah jaki lebo pejidi na kami hari do kaya na Media FM. Saya kena men hari na telo Jessing hab de. Itu Jessie Gabriel. Alang ake lagu alang kena na Diana Nini. Ada hinu nang perlu dengar mana hari na telo alang teha long tru tinjar. Itu hari na telo Michael Elmi Bara. Kira 22 minit lalu lalu ya selebih di Jusun saya menjadi lebih ini kena dinaik barang lepas kampung kami halong trutin jara kerani kena ya saya kena di Jusun kena sebenarnya so, mana kak lahu Elmi awina baru dengah menolong tru nunak mana telok lang teh bali hudiak nun dengah mana telok nunak to gaya hungi saya kaya ayak pejau dalam klarah tama ngua lebih ni tama peji dalam mendengar hewang 20 saya ada bulan 6 2026 ani tama tama peji dalam mendengar kelia eti membeh program malang sangana miri dah na petadi yang pejata talek bagu dalam program Sarawakku sayang ya saya so, kena mentolok di tengah menita melengtek dalam daleh miri saya so, kena pawin datang barat leh awana telok leh minta melangit usun ala naya dalam kelarah telok lebih ani pada sayu wani habita mapeji dalam hati dengah kelia ngabnu pengake telok lang ngahap dake lagu rock lagu rock nu lang ana DJ sanga pomo mana telok lo kita mapehani ngeriang lagu lang kenan hati Mikalan Toro Kalanga Kuma Sleeping Child. Wani hap dalam mah dengah keliah.

0: Iya, untuk berpijirin kami terlama kerah terlama semak melaka telok minat payana tanggal pukul 6 lebih pukul 6 lebih dengan bidang menjawab program macam tu kalau enggak layu nak yang minta malangnya berpijirin kami hari dua kaya Amir FM so kena payak mana telok lim tak mana hangga telok lang uli menawan telok nyadui tak mana hangga telok alang dia bilang pala hari, hari hitam kena lem hadui alang antam na long long dah hina sayo yang selebih man Evelyn uring ajang rusu tina zai Petrus Wan nak perlu mana kelak lang maju su bejid hak kata lama klara hatam tak mana hanga tolak lang ngudo lebih ani kena tolak jan ngudo sen ngudo tunggu tolak dreba dah hina sana hadu padu hingga telefon man tolak lang dreba Drepa tugu utama timah pedung tak menhang tak lang hado lawat jo keselamatan tama tak usun ala naya pedung tugu utama timah leka menemin menalam uma menapan tolok nyadui tak tua-tua kadalang melakan tak menhang tolok lang nabilang ti api kusi uma melak hopis tak bale alang de bilang uling wa kasut stukin pebiang menhang telok alang uti hado japan telok umti nyak bisi yang tak tangguh tam antam te penyak bisi yang gua ujung na pai ada tangguh telok lebih ania kena telok pan hitok ada hina fokus apa dong tunggu tam hingga telefon hado tam hadui hadui alang antam na mana telok alang melok telah mamin ya sen hado dahin dalam miri tek dua kali kui pahabong tugu pano te usunan aya ani hak nate keluna nalang higa ma telefon te ha higa ma telefon nak nyenang telefon bi ha alang lana oh hado ni ha tudak nak pano ha sangat lawat alan abena sayona tegonan kui alang lalu den akhon dahin mana telok nyenang dah nuni pedong utak dah uti hado ate ngabrok ka nureh nyenang katlang dan nyenang telefon hin hado nu dah patap tino apan dah kena telok asana telok ngian mana telok alang higam telefon te balanalan mesti telok ingat ya padong itam te ingat katlang an telok ingat tak lama kena telok tua bi hado tam patap tino awan dan telok te pano lama te jo keselamatan tam abin padong telefon ni haman te na itam te hado pekala nama lebih bidang meja program sekenap dengan peji hangwak tak jaka alang pihak hangwak jima sayu ngelarah lebih sen hado hitok piala dunia 2026 hitok RTM klik TV GTV OK
1: pukul 9.00

0: Mari kerja.
1: Nirayah pikir.
0: Samah dengan Ami. The segment Ngancang Petuk.
1: YFM Bidaya.
0: Gerak Pisang.
2: Dan lagi YFM.

Ya lagu Sobak Singumi, lagu desa Lin Se Ye Si, mau menghibur to di ngumi anu rimo itu ya. Semua perihal beranuam asowa 2022. Ya selamat ngumi dudu bala pengojit radio YFM radio bala doh bala geng-geng awak. Ngumi tinggal bersama dua DJ ini dan segmen ngancang betul sepuku nom ngumi nok puku pri'i ngarom iti tia. Aku dah biasa ku tanah ni iti saran sok YFM Radio RTM Kuching pakai gelombang FM ni 0.9 ni megasok Kuching 2 ni 0.2 megasok Serian. Ya sebab itu beribur atau ningat dia susun program seanda ngemiti. Kau dah biasa nak pukul 6.30 ngemi. Ogi abar pakai sina biata. Pukul juk ngaram abar pakai sina buka resadong. Lepas itu lebih kurang dah pukul juk setengah ngaram. Ogi abar kusi report gaya anu remit so email jawatan meteorologi Sarawak. Muka ino sambung lagi hiburan dok info. Selepas ino ingatnya terus bersama doh pengarun tak terbukondang segmen ngaram pawan. Yo jat terbih bawa lagi dua lagu Deso Ika Saiful lagu Ambar Ramak Meri. Sebab itu ngejat abah pukul nuam setengah ngumi dan sina. Biar tak yo jat sama-sama tak berhibur.

0: di 06 di MHz di Kuching.
1: Pukul 6.30 Sungai Andu. Hungary kuka ruang kerjasama strategik dalam pita tenaga hijau, teknologi hingga pendidikan. JPBN Sarawak negap rakah sedia nurak tipuh rega. Penyita Andu Sarawak ngaburan Julai adirik kakat semangat di kaban rakyat. Selamat sengmi Andu bersama ngaku Marceline Gansi teramegah so YFM Bidaya. Madin Tenggedegah Hungary meh kedaat minat i yang naik kerjasama dengan Sarawak dalam berang masa pita strategik adi saman tenaga dapat dok bebau, teknologi hijau, pendidikan tinggi dengan biodiversity. Bikara ana dok kedaat tipuh kerja berdapat Duta Besar Hungary ke Malaysia, Dr. Sandor Sipos, tunduh yang Dipertuan Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngasuun Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi di Astana Negeri Sarawak. Kedak penonton bahas juri ina peluang kerjasama dalam pita tenaga dapat dok bebau, methanol, petrokimia saman teknologi seun pakai ka nyekan karbon. So, dua pihak menegak bertukar buat pikir bepaut potensi kerjasama dalam pita biodiversity, pendidikan tinggi saman penyekembang modal insan. Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi harap nikapan di asas Sarawak nga Hungary, berjuu dok negap inkuka rebis pega peluang kerjasama strategik adi tepan utung bisama sundi sadu. Jawatan Kuasa Nura Saong JPBN Sarawak negap rakah sedia yen nura tipu rega di reis ati. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Emas Kedah Adnang pinetun dongget rebis i di kawasan adibian risiko seu saman kawasan adi nura takah piin bikurang di kudu-kudu empangan bas. En raknang sok perjawatan kuasa Nura Saong di takah bahagian ngan gedung dok mitik bedak sedia nura pengubah gaya andu semasa. En amahnang di ratus negara petayan beda deh naik kerja nyitungan tikuka kak begaut report terdeh hari ni monana kak pihak bikuasa ngana air kedaan takah piin di empangan bakun nga batang air madinati meh ditakah benak kak menegah ditakah bahaya. Dato' Amar Douglas kedaan saat diripas nyaksi penyedia operasi purun binik keruman siri adi dua takah Sarawak di Kuching. Operasi purun binik keruman OPA di Sarawak redok mansang pigru anuati neg anu minggu adi yang turun nambah kiang ujen di kudu-kudu kawasan strategik di reis ati. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Emas Kedah Adnang operasi siri adi dua hanina yang nyukong pemagung takah piin di empangan strategik Sarawak adi bian pengguna bas. Kawasan redok anu operasi anu ina di empangan bakun, empangan murum, empangan batang air, empangan bengoh, matang simunjan saman gerugu. Ayah dia menegah pengerusi jawatan kuasa Nura Saong JPBN Sarawak kita adnang operasi redok mansang pakai beron di altitude arung 5,000 neg peri ribu kaki di kawasan keruman adi biar potensi ujen. Dato' Amar Douglas kita ansati di media ripas nyaksi penyedia operasi purun binik keruman siri adi dua takah Sarawak di pangkalan udara tentera udara Diraja Malaysia Kuching. Operasi yang terban ke kerjasama berak masam agensi adi saman Office Meteorology Malaysia ngah pihak berkuasa Berot Malaysia. Penyita Anu Sarawak 2026 redongatur di Sibu so 2022 anuperan Julai adire ngah berak masam program Intarik Pinami. Menteri pengakut adi jadi Menteri Pertanggungjawab ian penyita ana Dato' Sri Lee Kim Shin kita adnang penyita nga tema Sarawak Maju Makmuran ina ingkakat semangat nikawan saman ngangan sejarah pemerintah adib Sarawak sesuai semangperi 60 taruh. Ju acara bas tung netap adi saman karnival jualan majlis kesyukuran berak masam pinyabah program Zumba Unity Walk sesi town hall tikuruk Anu Sarawak saman Kroman Konsert Rakyat yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Ku Jaafar ngatuh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi dong jaga Re Sua Penyita Ramiana. Adi Re Sua mendegah inah Primi Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Datuk Sri Li Kedaan Sati di sidang media di Sibu. Sedangkan premis dagang ngatuh patra dong mite bedak ngibar bendera Ibu Pertiwi yang kakat semangat penyita Ramiana. Piju uringi ngagah. Sarawak Forestry Corporation SFC dok mite prati kak tembi tindakan adi patut tunda nga video viral adi kiren di perengbu ai di kawasan tebingan Kuching bau-bau ati. Menteri Ekonomi Industri Kreatif nga seni persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kita adnang raka ana guna drum netu atau seramat pinami di kawasan pinarik pinami ana. Enang SFC sepayu ati menakap di perengbu ai adi agib sindek Masjid Terapung kak mindah i kak pusat gerindung dang siga di Matang. Enang bu ayat diagi drum video viral ane kede dang beken adi gibauh timbur di kawasan ane. Dia ratus dokmite bedap jika jaga amai dang ane dapat nyerak manusia. Ayat keadaan saat di kak penulis agah ripas mendekat rami 200 suak naturalist ngga pengembara Hungary Chano Santos di Pustaka Negeri Sarawak Kuching. Sedunana Ramiana menegah kingat ahli naturalist nga pengembara Hungary adi mbah kenu kerja prati berguna di Sarawak nga abad adi semang peri. Di Ramiana suaduk ngatur ina kerja pasang tiang ukiran kayuh peringatan nga pelak Janos Santos di Taman Pustaka Negeri Sarawak. Tiang peringatan ana yang ngangen legasi nga penerai dalam pita sains semula jadi bagian so negap ni kaban sejarah badan asar nga akademik di asas Sarawak nga Hungary. Pengatur program ni monana dok harap dapat kakak penyereda tunduh sejarah adi berga warisan pemandai nga penyepuan saman pengguna kerjasama antarabangsa dalam jaga hazanah badan asar nga saintifik yen tubak-bau Sunni Sandu. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim naik kerja berdapat ke Tunduh Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kompleks Satria Pertiwi Petra Jaya Kuching. Kerja berdapat adi dengubak pada yang dipetua Yadim Dr. Hassan Barom An Ina inegap ni kaban strategik diasah Yadim ngaprita Sarawak bagian sok juri berang masam inisiatif nyikembang umah di Risati. Tipuh kerja berdapat dana Yadim menegah pikutung pinyik kembang program dakwah, pendidikan, kebajikan dengan sosial adi teban utung ke penyabah Islam di Sarawak. Adi Dok Jure menegah cadangan mansang program dakwah Reis Takah Sarawak 2026 dengan tema Bina Adab Bina Negara. Program mana Dok Jaka jadi platform guna dalam negah personality, urah stabi beradat, saman pengembang masyarakat adi bin pemandai beradat ke bemai. Projek Naibauh ka katutakah fasiliti di Pantai Tanjung Kembang Kabong dong jaka jadi penyokong ka penyekembang ekonomi sama menegap pitak kerjanami di kawasan ana. Ahli Dewan Undangan Negeri Kabong Datuk Muhammad Syi Kadir kita atnang projek penyekembang strategik ana renyi dia pemudah aktiviti seramat ka moden ka Dayak Ratus sama dipinami ni sidah kakat ekonomi dikena. Aikir ansat di tipu ngubah udung Naibauh ka katutakah fasiliti Pantai Tanjung Kembang di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Ngana ingin terima kasih ke Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg tunduh penyebenar pinitah so agensi penyekembang gedung betong BDDA. Lagi ada nang sesi libat urus redok ngatur dem detui in kagah reka bentuk skasun projek sepayuh pimansang i dog biguru. Aku masgah, aku parik bahasa pun-pun ni. Hungary kuka ruang kerjasama strategik dalam pitak tenaga hijau, teknologi hingga pendidikan. JPBN Sarawak negap rakas dia nura tipuh rega. Penyita Anu Sarawak ngeburan Julai adire kakat semangat nikaban rakyat. Nga ana tiragah adi madak nyusut bada Monica Gary so section berita Ehwas Masar Tem Kuching. Selamat sungumi anduka salam Malaysia madani.

0: Cari kerja,
1: niraya fikir,
0: sama dengan Abi.
2: The segment ngancang pute
1: YFM Bidaya
0: gerak pisang.
3: Angan anak-anya, rakyat Malaysia, adi berumur juk neng semendua sewak, kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian, yen program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yen suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petaning ati dapat dosi enso

Lagu Desok Tonyo Spoji lagu Seraru Gaon. Mau menghibur to ngumi ono limo itu ya. Alap naingan terhibur rami ngocit lagu ino tia. Yo capa di jamu rati no kepanang bego balasino de sibuk di dapur masak. Harap nang semadi ingan naik pengenai kerja ingan no semadi ingan ngocit lagu ngocit info. Aduh ngocit salam desok bala geng-geng awa ya. Rona Dennis nang selamat kami andu dan selamat bertugas DJ na. Nak semua geng-geng awa dan pikaping YFM lagi harap semua sihat-sihat selalu na. Mida saya menang hai-hai DJ Lenny, geng-geng awal peminat-peminat YFM Beraya dikit-dikit barang lagi na. Enang selamat gemika, selamat ngancang petak. Ya, terima kasih sebab mau share dan like Facebook YFM Beraya ya. Ini dua balai yang ada po ya. Ingat dapat ke komen ataupun pait salam di ruangan Facebook YFM Beraya. Dan buku si info ya. So, aku dapat bahasa salam dua info ingat not ya. Yang di bawah dengan darut sokuan eh. Ingin dapat ngojit ataupun ingat ngojit radio ataupun ingat TV ngirusu handphone dengan. Pak sebayu ingat dapat ingat TV ataupun radio so handphone dengan. Ingat install dia aplikasi RTM Click di handphone dengan yo. Asa ingat mau dapat install RTM Click di handphone ingan, mungkin ingan dapat ngocit radio ataupun TV so handphone ingan. Yang penting handphone ingan ogi line internet.

Lily Sino Leno nang selamat ngumi DJ Lenny, selamat bertugas untuk ingat ni dalam Sok Sumuk Glinas. Sok Kupak Rasonik, salam geh tuduk Sok Fan Club Sumuk di Sopak Kanin ya, bala dengan Mincong Habi Konten Raymond Gamon Brenda Zah Francis Sino Tex Sino Denny Sino L Sino Ito Win Gumar Jem Jen Ensedo Rena Tambi NJB Nimoy dan request lagu Paguh Kuk Mengundur So Gilbert Bilong. Thank you enak. Okey, perkataan-perkataan di dohku dapat basah itu ya, sebab apa? Kadang-kadang semua ingin tulis pakai singkatan, aku di dapat basah ya. Kalau dapat ingat tulis salam, pakai perkataan di punok ya. Ya, jap tu bibo lagi dua lagu seterusnya lagu dembong dia aku sangat sebab itu ngocit abar puku juk ngarom. Tak pakai dialek Bukar Sadong atau beribu dia dua lagu desok. Thomas ke ajak lagu Otin Jobong.

Islang kwenu salam ni sa madani sebungas neti pun pun aga. Bino hungry muka peluang bersama de bidang teknologi hijau, teknologi dengan sekolah. JPBN Sarawak sedia nurak timpu lega de negeri ti. Nyemut anu Sarawak beron bau dan negap semangat besini ancare. Selamat kembali bersama dengan aku Brian Chang yang dagah The Community Mesu YFMBD. Bino Hungry pitangga minat irak kesama dengan Sarawak dayong sektor kibere tinaga da boleh da pibau teknologi hijau sekolah datu dengan biodiversity. Pikada tibdaan pada Duta Bahas Hungry nak Malaysia Dr. Sandor Sipos wang bidepu dengan yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pentri Dr. Wan Junaidi Tuan Ku Japar dengan asalnya Topuan Datuk Tinggi Pauzia Muhammad Sanusi da Istana Negeri. Dengan perkara dorunding senin cek sama da bidang tenaga boleh da pibau metanol petrokimia dengan teknologi perangkap karbon guna dengan nyimpan karbon. Dan bukan sini cahaya kesama di bidang biodiversity sekolah datu dengan pemancang model insan. Tun Pensri Dr. Junaidi ngarap kesama dengan Hungry ira muka ahi peluang dengan penguntung bersama. Komiti Ngurus Hal Bencana Negeri Sarawak sedia nura timpu lega demangka negeri ti. Gapit Premier Dut Amar Douglas Uga Embas menang kawasan Dog Prati senice kawasan Duduk Kolabur dengan kawasan De Kurang Umo. Dan menang semua komiti dan ngurus hal bencana tiap bagian dengan Wates Dog Sungka Sedia Tina Nura Pingubah Gayanu. Dan petayun yang ratus kai mampu itu buka dengan pantas pedaan dan pihak berkuasa akan ada kes-kes tarun kukut. Dan Umo dan pangan bakun dengan batang air makin kurang. Dan berhenti dengan media rimpas tubuh penyedia operasi ngunah remang sesi kedua The Kucing. Operasi ngunah remang dan Sarawak era ti guru masuk anu ti tok anu minggu. Ti dina nama remang hujan dan kawasan dan negeri ti. Gapit Premier Dut Amar Douglas Uga Emas menang operasi kedua dina nama umok di kawasan utong umok dan negeri ti. Kawasan ti seninceh mengurum batang air, bengoh, sebunyan dengan gerugu. Namanya operasi ira tunah minan bilon di altitude 5,000 neg prii ribu kaki di kawasan segantung. Berhenti neg media rimpas tubuh penyedia operasi guna remang siri kedua di pengkalan segantung TDM di Kuching. Operasi ti tunah bersama dengan Opis Meteorologi Malaysia dengan pihak penerbangan Malaysia. Penyambut anu Sarawak 2026 era natur demiri era natur desibu 2022 anu beranju. Menteri Pengangkut de Jaji Menteri Penjawab Pengerami Dato Sri Lee Kim Sin menang pengerami minan tema Sarawak Maju Makmur terangkat semangat bersindi dengan tian sejarah Sarawak merintas sekedep masuk sewas memberi 60 taruh. Iju acara bahas era natur kiberut kanibal berjua, majlis kesyukuran, program Zumba, Unity Walk, sesi Town Hall, perhimpunan Hari Sarawak dengan konsert rakyat. Yang di Tuan Negeri, Tun Pensri, Dr. Junaidi Tuan Ku Japar dengan asalnya Topuan Datuk Tinggi Pauziah Mohd Sanusi jangka sewa ngupan pinggerami ti. Dan beken jangka menek serinceh Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Datuk Sri Lee Danti De Sibu. Semua ramin kader dengan bangunan Dok Sungkan Taid Mineral Sarawak.

pasilung lagi agah the community. Sarawak Forestry Corporation de Sungka ngumit tinak beraja dengan video petangga buai ada the Kuching Waterfront Baitu Haiti. Menteri Pendami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menangti tenda nyaga penyelamat Enyeratus dengan jung Kuching Waterfront. Nemenang sebaiti SFC menakep ini ibu ai di kawasan Masjid Terapung dengan nyantana nek Taman Kutip Binatang Dematang. Nemenang bu ai di tengah da tubek Enyeratus da bidioti mungkin bu ai di beken. Enyeratus dok sungka gagit. Dan berhenti dengan media rimpas suhu dan cara tinantian ulang sewa ke 200 naturalized dengan pengembara Hungary Jonas Kentis de Pustaka Negeri Sarawak. Sementara sen acara tinantian ini orang ahli naturalized dengan pengembara Hungary de mengunah penyelidikan de Sarawak wang abad semung prii. Masa sen acara masang ukiran kayu dengan plak Jonas Kentis de Taman Pustaka Negeri Sarawak. Titinantian legasi dan kerja de metunana de bidang sains asal selain tinanggap sejarah badan asal dengan akademik Anca Sarawak dengan Hungary. Pengatur program mengti tinangancak nyeratu tian nilai sejarah pisaka ilmu dengan pimpuan asal kerjasama Anca bangsa tinanyaga pisaka badan asal dengan saintifik nek Balata Bau. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia bidapu dengan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg da Kompleks Satria Pertiwi de Kuching balat inuntun bedayang di Petua Yadim Dr. Hassan Bahrom langkati tinenegap kerjasama Yadim dengan Perintah Negeri Sarawak selain ngeruneng yang perkara tinenegi mancang umah Yadim panbikongsi pemancang dakwah dan negeriti sekulah pingkua dengan pemacang sosial dan untung inya Islam dan negriti. Dan berkat sininceh pasal cadang penyalan program dakwah negara peringkat Sarawak 2026 menan tema Bina Adab, Bina Negara. Projek menebau dengan kia pekekas da pantai Tanjung Kembang Kabung jangka ngakat pemancang ekonomi tina ngancak kawasan ti jaji kawasan pinami. Ahli Dewan Undangan Negeri Kabung Dato' Muhammad Cik Kadir menang projek pemancang ti tina sedia pekekas pagu nek Enyeratus da kawasan ti selain tina ngakat aktiviti ekonomi. Da berhenti wang dengulu kudung guna bau dengan kiat perkekas de pantai Tanjung Kembang da Dewan Undangan Negeri. Nombokan akhir terima kasih neg Premier Sarawak da Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebab mengelulus belanja dorongan agenda pemancang bahagian betong. Tinan mengenaga tipu unna binaca. Binawa Hungary muka peluang kerjasama di bidang tenaga hijau teknologi dengan BN Sarawak sedia nura timpuh lega dan negeri ti. Nyemut anu Sarawak merenbau dan menegap semangat besindi ancah. Sekian keti agak menu dan susun bedak Monica Gary masuk sesen berita awal semasa RTM Kusi. Salam Malaysia Merdeka.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Lagu Surat Cinta Oma, lagu The Soul Robin bersama The Tisha, mau menghibur atau ngaram itu ya, harap nang ingat ribu rami. Ini dua balingan, The Jurahman ngaram itu, aku juga selamat menjamu serera duduk balingan, sampai ingat man, sampai ingat ngocik radio, sampai ingat ngocik info, sampai ingat ngocik salam, The Soul Bala geng-geng awal ya. Yo chat tu sama-sama ngojek report desok Jabatan Meteorologi Malaysia report kayak undur di Mitsu Image Jabatan Meteorologi Malaysia petulis semong 2 jam dan seluruh negeri Sarawak bi kuat kesan sepeku 4 ngomi semong peri undur bulan nuam soak 2020 nuam angunu ngomi iti tiagi sobak dudu hujan di kudu-kudu topat di Kuching Serian Semerahan Sraman Betong Serike Sibu Muka Kapit Bintulu Miri Duah Limbang. Ngaram iti nog pagi tek sepagi ngejaka ogi hujan di kudu-kudu topat di Sibu Muka Kapit Bintulu Miri Duah Limbang ngejaka ogi hujan di Kuching Serian Samarahan Sraman Betong Duah Serike. Laut bigrumang 0.5 meter sebab yupsok tenggara pelaju semong 20 km sejam. So sekitar 24.4 derajat Celsius. Not ya. Report game nuri mit sa imej jabatan meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam dan seluruh negeri Sarawak. Bi kuat kesan sepukul 4 ngumis semong peri on bulan nuam. Sawak 2020 nuam. Yo chat tapi pola gerak lagu seterusnya lagu desok Jackson Boson. Lagu Bintangku.

0: masak dia, beli juga. Tahu setengah orang tiap, tinggal obuak. Lepas tu, tato dia berturak motor di nak pedawan. Dedek muno, pakai pek boras mungkin rotong, itu gemtungang.
1: Ino nang nyak jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga, dok. Aku ti, dok, dia kalau dia berturak untuk kata ni. Moh le motor kata, oma, bat lagi no. Dah, lepas aku cukupnya monap meh.
0: Ku cek dia, cukup ke dok ke kota budi beli puluh lima ku. Aduh, moh obuak tiap. Takut ku nyam IC model yo.
1: Kejap lah, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke ti. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Bek patut suar IC je. Suar bek kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi yang ada bayar tambang nga. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kaku si je. Nyaa ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum minok.

Ya lagu temanganmu dayung kumang lagu The Soul Peace Band mau menghibur to ngarami tiyo arep ningan hibur ami dua terus bisa madu ke idang Radio YFM video sama-sama to gerak bisa mah.

Jordan nak berkongsi info dua ingan kepanang tak pagi ondu buka balengan di dua kerja tak pagi. Duduk balengan de poya ya. Ingan drannya drama doya. Tak pagi 20 on bulan buah nunuam. Duduk balingan deraan ya derma doya ingat dapat nogi South Atrium Ion Mall pukul 9 pagi no pukul 2 ngumi ya. Dan ono disamah ke dan 26 bulan tiap pagi ya gige ngatur kempen derma doya di Kasuarina Hall di Damai Beach Resort sepukul pri pagi nak pukul 9:30 unonu. Dan onu minggu ya gigah bongatur kempen derma doya dan onu minggu 26 bulan ya di Lower Ground The Hill Shopping Mall sepukul 9 pagi nak pukul taruh ngumi. Pakai sebagai ingan derma doya, pastikan ingan sihat, ido demam. Doi allergic suku boos. Do mesti ingan months bayu ingan di derma doya ya, seagi tenaga ingan.

Ya, terima kasih Zimi Raj. Dia mau give sama aku ngarami tidang segmen ngancang peta. Ya nang selamat, lamat anu selamat bertugas DJ geng-geng awah YFM. Harap sihat awas terasa nena. Yo, jatuh bayi bawah lagi dua lagu. Seterusnya lagu The Seal, Rahayu Kurnia, lagu Tetap Bisamah.

Lagu Ngunci Cinta, lagu The Sir Chris Wooden kan bersama Do Ellen Kayan mak menghibur to angar mitia. Ya, terima kasih bye-bye konten dan bagi bersama doku ngaram iti dan segmen ngancang petak. Elizabeth Chuanang, selamat lama anu DJ. Masu tu dan Miri, ira request lagu masu Pemin M, Remang Demi His atau Joget Naju Ikan. Lagu nag abala group fan club, abala inya ada TikTok, ada Facebook, ada WhatsApp. Thank you DJ. Nah. Jua di nak berkongsi ni info dua ingan tiap pagi 20 onu bulan nuam. Dan pukul semong pagi no pukul nuam ngumi kudu-kudu olan ya buah kuab bisamot do program Niti Daun Sambutan Gawai Peringkat Sarawak 2020 nuam. Ada yang mengatur di tebingan Kuching di Waterfront Sarawak ya. Orang di abah kuab yoleh olan leboh Java, jalan market, jalan Gambir, jalan Old Court House, jalan Tun Abang Haji Openg, jalan Kapenter, jalan leboh Mayang, jalan leboh Wayang, jalan Main Bazar, jalan Main Bazar, jalan Tunku Abdul Rahman, susur jalan Tunku Abdul Rahman. Patung Kuching, Jalan Chan Chin An, lampu isyarat Jalan Abel, Jalan Abel Utara, dua susur bulatan Sri Aman, laluan Moleki Jalan Abel.

Okay na, salamat ni so ako di siburan ni na. Ji Chun Fo nang selamat ngarom juruheba. Gosua pingojit radio YFM bidayoy na. Yo cak tapi bawa lagi do lagu seterusnya lagu demok gidi aku saningan lagu do so Elawati lagu Dayung.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Ni dua tahun.
2: Tak ada urang mu lakit dia. Dia mu drift terus morat kang wah taing kuya ino.
3: Woi, mak sebarang sina. Dari kuman dagir ni, kuman rumut si jadi daud ti.
1: Betul ke vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sipil ya.
3: Oh, ino latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sepasi. Kirim kan, barang dah pelik mana no, simak pasir no. Mohon pengumuman manusia. Sidi, puat eh. Pak Turu

0: Ya mana?
1: Oh ini mak mana? Mak tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau nampai ni dah susah.
2: No no. Aku lihat subah siti, jajah abang ketamu tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang, dah sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyaga gege.
3: Duh, aku orang kena ambil barangan. Aku mecek barangan tijah. Deget i. Pelik.
2: Eh, anti bodong. Anti bodong ingin cek pakai nu ataupun pakai kuningan.
3: Sedua i.
2: Nah, ni tak suatu tempat itin pun wak dakian ya. Bitu kedat dah dek bes. Kau dah pasang mana?
1: Puan mu sebab dah tipi nak kasin kini. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
0: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawa. Blub. In kau dah nyada tiwas in. Ih, aku benci.
3: Tijah, blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah murahku. Cukup raju. Biar kaya. Mun super baik.
1: Adin atau meningat, sungai brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu di sungai. Sungai brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungai tu.
0: Aku suka sungai di brosi. Kata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungai tu pun di dapur. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah so tu. Sungai brosi mak dah jagin penyobab otak bigiu depan gepta.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungai di makin kining. Robi bogo ikir, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.
5: YFM di 06.8 MHz di Kuching.

Ya terpagi oh nunuam oge pu anang bugok bala ingan de poyak. Do mesti oge ge bala ingan the plan yak moa. Jadi dua balingan di depan daki serta pati muat pagi aku cadang sebab ingat ada di bawah kita si biru. Atas si biru adin mau sangonyo. Di sekitar atas si biru no bogo kediman. Do di sekitar kawasan daerah bau, buka ke tempat pelancongan ya. Jadi, ingat perlu rancang daki tempat ingat Yodi. Do sebab ingat ponu mua, ingat perisa dia ninga dia keadaan kereta ingat. Simo tai kereta ingat pancet, ingat pam dia ya. Dua ngisi inyo. Simo inyo amok kurang, inyo kereta yang amok kurang. Aduh makamut sebaik ingan ruah sebori, abu sebori. Ingan perlu ngebot tiba ningan, perlu kuap pijan ningan, kuap pipe ingan. Off electric ya. Mak kemud ke kuap tabung gas ingan. Doh si mau ogi barang-barang di broga di sopa bori ingan kebarut nak dang bori ya. Ino persediaan di perlu nyet naik sebabnya luah muah luah sebori ya. Ya, terima kasih Johnny Oni di mau bersama aku Angar Miti yang selamat lambat anu dan selamat bertugas DJ yang Miti lagu joget nanju ikan atau memang lebih musuh Fabian M tujuan komuniti kampung tersukura dengan tersu mawang nak Fabian M dengan mamba nah dekapung baki tajung dengan nak semua pikaping YFM dekat kamu lagi nak member GBS Grumpung buka resadong dengan nak semua ahli fan club Fabian M Group. Ngarap semua sihat nah, ngarap semua nasihat dengan terhibur ya nah. Yo chat tu beribu dio dua lagu demong dia aku sedengan lagu so dakanda spend lagu bak bigorot.

microsleep. Ina minyap kada reda tarun alis kejap yang tipu ni negtaruh pro saat setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu nai teduk pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Ya, lagu Joget Nanju Ikan lagu The Soul Fabian M bersama The BB mau menghibur otak ngaramiti ya. Inotia lagu pemicu The Soul Johnny Oni alat nangan terus bersama doko indok pukul pre-e ngaramiti tia ya. Jodoh nak kita berkongsi lagi ni info dua ingan iti pasal Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Cawangan Sarawak SPA. Yogi ngatur sesi temuduga saat pengambilan calon latihan separa perubatan bertaraf diploma gabungan 10 latihan grade U5 dan 22 on bulan Nuam nok taruh on bulan Ju ya sawak 2026. Ju nuduk bala calon demo oboh mogan odi temu duga dak nai semakan di portal SPA ataupun Facebook rasmi SPA dua di email ada mau berdaftar di portal SPA Pre-E. Ya, terima kasih Henry Bali. Yunang selamat cengmi anu, ya selamat ngarom. Yunang selamat ni sok kupuak bumuak request lagu bunga kupuak kan geng-geng awah ina. Fan Club Semua Glinas The Suak Pengojit YFM Bidayo. Terima kasih yang duduk Landi Lambit Nenek Villa dan mogi bersama aku ngeramiti. Derengku baik nang salam sebab sengumi selamat bertugas duduk DJ di kontena selamat sengumi anu keh duduk Rachel Marikan Mami Cikgu Esther Simon Semidot Son Heri, Jikin Menek Sumukjang, Sino L, Ayot, Henry Bali, Yunang Salam Ngancang Peta. Apur korek nang selamat, kami anu dengan selamat ngancang peta DJ dengan semua pikaping YFM, Raya kami ada tina, harap kita semua sihat dengan terasen paguh andu ami di kawasan tiba-tiba lamat anu tina. Yo ja, tapi boleh lagi dua lagu seterusnya lagu The Soul Valerie Tiam lagu Dawa I sama-sama to ngocit lagu itu.

Seraru Nakit Jaga Aisita, penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita ke daya sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dah nyah mudah bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

Ramingan rami gyoku lagu deso sumuk glinas ya mau menghibur to ngarami ti arap nang ingan tribo rami. Jodoh nak bagus lagi ini info dua ingan iti pasal Sarawak Water jurah naik operasi Bresi Pipein demo odak kudu-kudu kawasan di Kuching terima piin koru. Dang pinerangan Sarawak Water nang kudu-kudu rakah mau bomit bitu nak dua bita mahai pingadu dua buah terima bulan iti. Kroja perhati dah bernai mau pikirian pin pipe di kawasan demono adin mau makin kining. Kiang pingadu tong mo makin kurang dibanding minggu lepas. Sarawak tenang piin koru obo Bisaya stigar toki piin dang sistem pipe bitu nak dua perubah pimono piin baya proses ngatur penyedia piin di kudu-kudu kawasan. Paksa ngomono isu ino doi ngelibat pinusah proses ngubat piin di loji Batu Kitang. Ya, terima kasih kan dulu Jackson Ritan dan mau bersama aku ngaram itu dalam segmen ngancang peta yang nang selamat ngaram DJ kadi sepereg para pendengar YFM dari geng-geng PPSMBK geng-geng yang salam damai ngan mesra-sera rusak mambung penrisan nah. Thomas Diram Rajek nang selamat ngumi sok soma nah. Yo, selamat ngaram duduk ingan yo. Terima kasih sebab mau jadi pemutih setia Radio YFM. Bida yo sama-sama to gerak bisama. Bunda Babeh Wai nang selamat ngaram DJ. Mohon lagu gawai Desok Alan Lupeng mati khas Ratus Krusen Mawang. Ngar Erben dan Robert dio Arab bersabar ditinggalkan bapa tersayang ya. Nurut di kanang hai DJ Pikaping YFM Brayo ngarap kita semua sihat terasa dan rutina. Salam manis masu JB yang nak request lagu Susah Senang Adi Bisama deso Harry Bisama Dua Stephanie yang ngibur kita semua. Thank you DJ lah.

Yo chat tepi boleh kita lagu seterusnya lagu pembitian di Nur Atika. Lagu Susah Senang Adi Bisama.

Hish! Nasip seput break. Kebaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atau meranggar kebaya moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran aji drebai dan dapat gis. Manyah ke teban moto pal setengah di lorong turak kata u pan kah land hogging. Kamanya ke teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Robby Pagu ko ngundur ina lagu so gil berbilong arat nang lagu na tiya manghibur ingan ng armiti ho. Alandi rambit na nekvila ng salom selamat ang aram dudu DJ di petugas dan armiti na. Oni abang DJ Adin semoga sentiasa sihat dua ceria selalu. DJ main lagu kinaman otinku ina so Junaila Barik. Lagu ti aku pahit nudu suap baramadi spingoma di Ogi Ngojit. Radio YFM Dayo dang dang ramitina. Ju nudu suap bara fan club Sumuglinas baya di sopak kanige. Nudu suap bara geng-geng di awal Facebook ke na. Ju nudu Lili Sino Leno. Sinok Deni, Tasik Biru, Juan Durin Jubes, Gubes, Durin Gubes, Jikin, Angelia and Sidor, Baya Sikia di Dua Madis. No, okay, na. Nudu suap bara DJ di petugas dan ngarami tiga, na. Nudu asosi jak bara ayu adik piluh, ya. Terima kasih, selamat gumi. Selamat ngaram, YFMD tetap terbaik, na. Jiko Kos, senang selamat bertugas DJ dan salam damai yang separuh peminat setia YFM Bidayuh Vincent Tagau. Terima kasih sebab mau like dan share live Facebook YFM Bidayuh. Dari senang selamat ngarom dan selamat bertugas DJ. Yo selamat ngarom genduduk balingan Arab naingan. Pagu-pagu sihat sijak dorami munuas ya. Selagar Kasim nang selamat ngarom do selamat bertugas DJ Sensasi Bidayo FM na Charlie Chung Tizen Lime nang selamat ngarom DJ dua suak geng-geng awa sana deso semenye Selangor nang Arab ingat enjoy ngojit radio YFM Bidayo inang DJ request lagu Jobong So Eliza Suzina yo sana su geng awah ina ajak tu bibo lagi do lagu seterusnya lagu The So Antipol lagu Muki yo money sama-sama tu berhibur.

Jo ke basah lagi salam deso bala geng-geng awak. Jason Jipau nang selamat ngarom, selamat man, selamat berehat. DJ main lagu I love you beri bagak. DJ selamat bertugas DJ. Ya, terima kasih dengan yo sebab menjadi pengerja setia Radio YFM. Bila yo sama-sama tak gerak bersama. Dan sentani nang selamat ngarom DJ. Yo selamat ngarom gedudu ingan. Desus panas nang selamat ngarom DJ dan geng-geng awah pipi SMBK dalam segmen ngancang peta. Happy-happy everyone, you know. Henry Balinang, terima kasih DJ di mau basa salamku. Tuhan memberkati.

Yang ada balik dengan anda buat shift ngeriti harap nang ingan balik tiap nakit-nakit yang penudang orang disah jula laju. Semua ingat pakai pemandu kereta, ingat buka radio, ngocit radio, ngocit info, ngocit lagu saat dibuatan dengan dulu ya. Pakai sebayu ingat balik kerja, ingatnya dia barang-barang ingat kalau gitu supiah. Amat-amat tadi aku dah handphone ke ataupun kursi bori ke. Atau ini sejak barang dia berguna ya, teban pari. Jamadin mau supaya 2 menit lagi ngajak pukul peringat rom. Atau menolong penubahan segmen ngancang petak lepas ititia atau yang ngajit abar pukul peringat rom 20 radio sok nasional FM. Dua terus bersama pengaruh untuk demokon dan segmen ngaram pawan. Kedua ni jamuan yang terima kasih. Dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

teruka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. 5 juta ringgit diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: sektor tenaga, perdagangan, pelaburan dan teknologi serta industri halal antara perkara yang diperluas dalam kerjasama Malaysia-Rusia di Kazan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi akaun Facebooknya memaklumkan setiap ruang dan peluang di pentas antarabangsa akan diteroka serta dimanfaatkan sepenuhnya. Usaha itu bagi memastikan manfaat ekonomi kembali kepada rakyat Malaysia. Jelas beliau, misi ke Moskow itu diisi dengan beberapa siri perbincangan strategik yang penting kepada negara. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas dijangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, perkembangan itu hadir ketika pasaran tenaga global terus berdepan ketidaktentuan.
1: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin, jaminan daripada Rusia itu membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan yang memberi kesan kepada aktiviti ekonomi dan kos sara hidup rakyat. Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal turut berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
1: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Sementara itu, setiausaha politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali, selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Kamil menyatakan keputusan mengembalikan kuota subsidi bersasar Budi Madani kepada paras asal 300 liter sebulan bergantung kepada tahap pemulihan ekonomi dan kestabilan pasaran susulan perjanjian damai antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurutnya, kerajaan menyambut baik perjanjian damai tersebut yang dijangka meredakan ketegangan dan membuka semula laluan perdagangan di Selat Hormuz. Hampir 13,000 penduduk di 102 pertempatan sekitar Bakun dan Murum, Sarawak bakal menikmati akses perkhidmatan kesihatan terbaru menerusi pembinaan klinik kesihatan Bakun Murum yang bernilai RM5 juta. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, pembinaan projek itu dilaksanakan menerusi kerjasama pihaknya dengan Sarawak Energy Berhad melalui memorandum persefahaman yang dimeterai kedua-dua pihak.
2: Kami di KKM akan bertindak secara proaktif pada peringkat kemajuan umur 75%. KKM akan terus memohon, pertambahan keperluan sumber tenaga manusia bagi memastikan tiada lompang dan tiada kelewatan operasi.
0: Beliau turut memaklumkan projek tersebut akan dipantau secara berkala bagi memastikan penyerahan dapat direalisasikan menjelang 2028. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu KKM kini pada peringkat akhir menyelesaikan beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi yang didakwa boleh menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Jelas beliau, kelemahan dalam sistem sedia ada diteliti dan sudah melaksanakan beberapa penyesuaian sementara.
2: Di antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana mereka dalam apa yang kata sebagai LNPT, laporan penilaian prestasi tahunan itu, itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah bakal tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan, dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu untuk mereka untuk dapatkan kesakaran.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Sumbangan bernilai RM10,000 disalurkan kepada setiap kelab media negeri yang kini menjadi ahli gabungan kelab media Malaysia. Manakala gabungan itu menerima RM30,000 bagi melaksanakan aktiviti dan program berkaitan kebajikan wartawan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berharap sumbangan berkenaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengamal media.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Qatar Julian Lopetegui menegaskan kekalahan 0-6 kepada Kanada dalam perlawanan kedua kumpulan B tidak menamatkan harapan pasukannya untuk mara ke pusingan 32 terakhir. Beliau berkata Qatar layak ke Piala Dunia FIFA berdasarkan merit menerusi kempen kelayakan dan masih mempunyai peluang untuk mara melepasi peringkat kumpulan. Lopetegui menggesa para pemain supaya melupakan kekalahan tersebut dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pertemuan dengan Bosnia Herzegovina yang disifatkannya sebagai peluang terakhir pasukan untuk mengekalkan harapan layak ke pusingan seterusnya. Skuad bola sepak Iran dalam perkara itu akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galinoy itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia. Mereka meraih satu mata ketika ini setelah seri 2-2 di berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Malaysia mengukuhkan kedudukan sebagai gerbang pelancongan serantau menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Menurut Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mencatat 4.9 juta mobiliti penumpang pada Mei 2026, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa yang merupakan peningkatan sebanyak 2% berbanding Mei 2025. Pertumbuhan 7.9 juta penumpang di rangkaian MAHB disokong kesaling hubungan penerbangan antarabangsa yang terus kukuh serta penaik tarafan fasiliti lapangan terbang domestik. Perkembangan dunia, harga bahan bakar dunia kembali meningkat susulan prospek gencatan senjata kekal antara Amerika Syarikat dan Iran kini tidak menentu. Ia susulan rundingan damai yang sepatutnya dimeterai di Switzerland dibatalkan dan peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Minyak mentah Brent naik 51 sen atau 0.64% kepada $80.36 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate pula meningkat sebanyak $1.28 atau 1.7% kepada $77.88 setong. Sentimen pasaran dipengaruhi ketidaktentuan geopolitik selepas Switzerland memaklumkan rundingan kedua-dua negara tersebut tidak akan diteruskan. Susulan pembatalan rundingan damai Amerika dan Iran, Tehran bersedia menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya konflik baru. Jurucakap Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran, Ibrahim Rezai menegaskan, walaupun rundingan damai dengan Amerika diteruskan, pihaknya tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya ke atas Washington. Jelas beliau, pengalaman terdahulu menyebabkan Tehran sentiasa mengambil langkah berhati-hati dalam menilai sebarang perjanjian diplomatik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, troka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. RM5 juta diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Anwati ngasua 2007 yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Budawi, Perdana Menteri Kagah Penetap Seruhanjaya Bisamah, In Pederas Piman Sang Atur Sepekat, In Taman Mujur Kerjasama Strategik di Asah Malaysia Rusia di Sidang Media di Moskow Rusia. Seruhanjaya anak kena penera netap imetet adik dosen beda so dua peritah. Ahli-ahli I rek ngatur kerja berdapat ni sewak ni sedah di Malaysia nga Rusia tunda giliran. So, perkongsian strategi kati Malaysia dengan Rusia dapat pibayah kerjasama dalam pitak kuas inyo dengan gas penentu pelaburan pengecualian suki saman pikembang sukan. Ati agi inah ni mujur di teban munos atin dalam tipuh taruh andu kerja nemi merawat yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia ke ati inah kerja merawat sebungas I ke Rusia. So, iduk setu jadi Perdana Menteri ngasua 2000 taruh. Anot idem siarah doksen so seksyen dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.

0: Nadim bersama Dokoi dalam segmen Ngayong Tawon.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih anak kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut nyarom. Ingat apa yang ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, B.

Jadi selamat bingar bersama dengan aku Batches D ataupun DJ D dengar ti the segmen ngarempawen ngar anurima sumpri yang beranam 2026.

Jadi dengar te mengbiasa na pukul semahang bingara, kita irak keping agah bingara di minan senak bidaya bukar sadong. Dengan pukul semahang suku bingara, kita ada program country dengan western. Si Amin Chena kita irak bihibur dengan lagu-lagu country dengan western dan bersusun dengan peluah bedah filem Minda Buang. Jadi bila kita boleh keping ame the YFM bidaya di mana frekuensi ni 0.6 MHz. Ataupun boleh lagi keping ame di mana frekuensi ni 0.7 MHz di Surian. Ataupun boleh lagi keping ame di mana aplikasi RTM Play. Jadi cuma kasih nama lah kita dan keping kami ataupun dah milih kami di stesen YFM. Bila ia dengar itu, tina nyibur asing bala kita. Jadi sama-sama kita berhibur sampai top pukul semuduh terup ngareti mati. Jadi terus bersama dengan kami di YFM. Bila ia gerak bersama.

Jadi saya macam Martina lagu Masu Tony Peace Band Napa-Napa. Dan mengeban kita 40 minit rempas pokok Pri'i Bingara. Jadi juga bila kita ada baru muka radio dengar reti bersama dengan aku DJ di The Segment Ngaran Pawan. Masuk pukul Pri'i Bingara sampai top pukul Semduh Teruk Ngara. Sama-sama kita berhibur dengar reti. Ini tinan pimpuan kita bersama ya. Dan lu pagi saya mencana 20 Anugerah 6 2026. Saya mencana anu 6 masuk pukul semua hembru pagi sampai to pukul 6 kami andu. Ada kudu-kudu jeran ira dok tutup birajah dengan program Niti Daun ataupun sambutan gawai peringkat Sarawak 2026. Daerah dok natur da tebingan Kuching Waterfront Sarawak. Jadi saya mencena jerana, saya mencena Leboh Java, Jalan Market ataupun Jalan Gambir, Jalan Old Court House, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Carpenter, Jalan Leboh Wayang, Jalan Main Bazar, Jalan Tunku Abdul Rahman, Susur Jalan Tunku Abdul Rahman, Jalan Chan Chin An, lampu isyarat Jalan Abel, Jalan Abel Utara dengan susur bulatan Sri Aman, laluan masuk ke Jalan Abel. Jadi itu saya mencana jeran-jeran daerah dok tutup birajah dengan program Niti Daun sambutan gawai peringkat Sarawak 2026 daerah dok natur dan andu pagi 20 Anugerah 6 2026 masuk pukul 9 pagi sampai to pukul 6 kami andu de tebingan Kuching Waterfront Sarawak. Jadi juga bila kita ada irak jalan tu pun penuh dah adu pagi. Sama-sama ngirancang penyalan bala kita lebih awal ataupun minan jeran alternatif ada beken. Dengan sentiasa mematuhi ya arahan bala-bala petugas trafik di lokasi. Jadi apa kita kembali ada pukul semeheng bingar mati kita ira keping agah bingara di mana sendak bidaya bukar sadong. Dengan pukul semeheng suku bingara kita ada program country dengan western. Saya mencana kita ira berhibur dengan lagu-lagu country dengan western dan masusun dengan peluah pada filomena buang dengar reti. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Snipers, Kecewa Tambah Merana.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu di negtaru pro saat setegar ralu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dah harbu tumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Pukul semeheng bingare. Bersama dengan aku, Beatrice di Agah Dengar Ti. Perintah Sarawak tetap kader ihong doktor tempatan masuk skim tajaan khas pelajar perubatan delayak. Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagahwiin Menang, pelajar berjaya dapat tempat program perubatan, dok nilai secara khas bayu dapat tajaan. Ngumit kira latar belakang dengan pencuan mamba supaya bantuan juga nak pelajar delayak. Nak pida anti de sidang media piragah STPM result de Kuching. Sewataya 100 rimah orang pelajar Sarawak terima meret program perubatan. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Zohari Tun Openg Anduti terima pimandek Lembaga Amanah Kebajikan Melayu Miri LAKMM de Kompleks Satria Pertiwi Petrajaya Kuching. Tujuan pengisuk ngaban ahli pemegang amanah LAKMM sesi 2025 nek 2020 serta pidaan hala tuju organisasi. LAKMM narang perancangan irat tundah tinan pigatuh kebajikan, pendidikan serta pimancang ekonomi inya Islam de bahagian Miri. Premier nyukong langkah LAKMM ngakat pimancang inya Islam de kawasan ti. Berjung amal dinasti Half Marathon edisi ke-22, Demiri harap ngumpul belanja tinan ngatur akhir program pingkua si kemu sewa bedak pihak penganjur. Pengerusi penganjur Stanley Jena Menang bilanja irat tinan nyugon bantuan birendu nyambut pingrami mengsewa bau bisina Hari Raya Aidilfitri dengan andu gawai serta nulung mambak desusah. Langkah ti perlu penolong inya ratus tinan jamin program pingkua dapat tundah tiap sewa. Nak pida anti nak penulis Agah Demiri. Berajung amal ira tundah 25 anuburan semeheng ada kategori 20 kilometer, semeheng kilometer dengan fun run Johor 4 kilometer dengan sasaran 2,000 peserta. Taruh orang individu CNC 2 orang dayung inya binua sepak dok tahan polis sebab terlibat aktiviti bitaru haram Piala Dunia FIFA 2026 de Kuching andu 4. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexan Naga Chabu Menang semua suspek berumur 25 nek 45 sawak dok tahan timpuh operasi de dua tempat kaisama de kawasan Bandaraya Kuching. Kerjanya saat awal naput bitaruh minan platform online, polis ngerampas handphone, dokumen bikait biratu, serta duit tunai. Kes nyasar darungan Seksyen 6 Kurungan Taru Akta Pertaruhan 1960 Taru dengan Seksyen 6 Kurungan Ini Kurungan C Akta Desama. Keti Agah Bingara susun bedak Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman masuk Seksyen Berita Ewas Semasa RTM Kuching sinalin minat sendak bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

0: Joget Bunga Payung, si Mesyana Matina, lagu penghibur kita masuk Alun Lupeng dengar reti. Jadi di pukul semua suku Bingar Reti, sama-sama kita irak keping, kita irak berhibur dengan program country dengan western. Saya macam kita berhibur dengan lagu-lagu country dengan western dan susun dengan peluah bedak Filomena Buang dengan Reti.
1: Aku harap ingat hari sihat, dua bahagia bisa marawang ingat ya. Ja, aku ngijak ingat sama-sama bibur, nojit raga-raga country.

Ingan dia bagi tugas dengan Romiti. Dia nyalan tugas Ingan. Nyalan tugas Ingan pagu-pagu ya. Pengharap aku nuduk Ingan dan Sawa 2022 Miti. Ira semoga program Country and Western sekawata jagin program dekajen-kajen Ingan dan bira ngarum onurima.

Membaga gajah ragu country de ngoji tak ngarum iti ya. Medik ngen gah nyam-nyam sinek ni jam gah tak bisa mah. Pak si bayi berpisah, aku dah ingat ngoji ragu de dua iti, dah ke biar peragi. Selamat ngarum.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Jadi saya Michelle Martin nak kita mengkabing program country dengan western dan masa susun dengan peluang pada Filomena Buang dengan reti. Jadi terima kasih kepada kita ada masih sudi bersama dengan kami ada YFM Bidaya Gerak bersama ada Sehman Ngarem Pawan. Sama-sama kita terus berhibur sampai pukul 9 terpengar reti mati ya. Jadi juga kembali kita ada Bayu Beus, ada jam ti, sama-sama kita berhibur dengan lagu berhibur kita masuk Nelson Kennedy, Bidaput Bau.

Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur juk nek semendua sewak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutos pasang tanding ati dapat doksi enso Facebook Section

0: losak dia beli juang. Toru setengah orang tia inyo obuak. Dari patu tato dek turak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakat pek bola semua kilo tong ido gentungang.
1: Eh, ino nang jang jima tenaga. Moh le PMX nang jima tenaga do. Aku ti do dia ke kalau turak motor kaca ne. Moh le motor kaca oma bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya mau nap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pelipur limo ku. Aduh, moh obuak tia. Eh, takut ku jam IC mudia yo.
1: Ah, kejap lah, kejap. Deh, dah kisah beg duit ke tih. Okay.
0: Wah, tobal mana beg duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kita yang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi nyada bayar tambang nga. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak ada berpakai dan yang ada kakuk si je. Yang ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

kita ini Malaysia. Saya mencinta mati dengan lagu penghibur kita masuk Wooden Gun dan mengeban kita 45 minit rimpas pukul 10 bingara. Jadi tiku ras kunci dengan bala kita asing mencinta Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Cawangan Sarawak SPA yang ngatur ini sesi temuduga dadak calon latihan separa perubatan bertaraf diploma gabungan semuheng latihan grade U5. Jadi temuduga ti ira dok natur ruang 22/6/2026 sampai tok taruh nuburan Ju 2026. Jadi juga bala kita ataupun calon-calon apa kambut ngecek ataupun ngundah semakan the portal SPA/Facebook rasmi SPA ataupun the email demodokdaftar@abiportal.sp.a.pre. Jadi saya mencinta Martina Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Cawangan Sarawak SPA ira ngatur ini sesi temuduga dadak calon latihan separa perubatan bertaraf diploma gabungan semeheng latihan grade U5 Wang 22/6/2026 sampai tok taruh nuburan Ju 2026. Jadi apa kabar ni cek belaganan kita the abi portal SPA/Facebook rasmi SPA ataupun the abi email demodokdaftar@theportal.sp.a.pre. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita asyik mencana Natungmu.

Jadi di jam ti aku merang amas tugas aku dengar ti. Terima kasih nak balik kita ada sudi bisa mendengar nama dia YFM Bidaya bersama dengan aku di JD di segmen Ngarum Pawan. Ada masa buku peri pengarah jenis sampai top kosong dah terip ngarah. Jadi mati-mati balik kita boleh terus berhibur dan automasi YFM Bidaya masa buku sungguh terpengaruh sampai top pukul 6 pagi. Jadi selamat mendengar. Terima kasih semua. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

sok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen suang dua luang. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua luang dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Microsleep. Ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh ni neg taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipuh atas teban motor adi bisa dahar butumong motor jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban motor kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban motor. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

nasib sepuk brek. Kebaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah gah teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah led hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adi tak saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

jakit di nyerang atinso kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pangkah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TV dapat dogurin. Rawatan awal ralum guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kedayak mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka kamah bersindir tanggara adi dog 6 GB. Temi terkah awal, kat naik pemeriksa penyihat penggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak. Nakit jaga pini bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan mesra hati, sok RTM.

Anu sukup ras? Bump ras i sukup bena. Kewek, strok haba, kekejangan haba. Ati ina kedak sok perkara adi dapat jadi sok gelombang haba ane ina gaya anu adi pauh peras. Mok piin kosong sekurang-kurang i mai sakir ni anu ngan letu perintah bin sukup piin. Pakai perka adi jangan jawa saman baga adi dapat turung derem kadut perintah. Ngurang aktiviti fizikal di ribut surat, rebis idi tipuh adi raru peras puankah surat berdenging. Ka pakai kipas, puankah aircon, ka mamu, puankah gutos genanta yang kadut berita. Pakai spiah, seremin betul adi kerem ka krim yang gerindung kurita so sinaran ultra ungu UV so surat. Atak dobitayan gah beda bergaut nerawatan kebibian tanda-tanda surat.

dong adi begatung sop laboran, tawaran kerja nga gaji adi bagak, dong mite bedak bayar dia hadiah adi dong yang diata, amai dong bitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah begaut klik tedek pautan adi dong yang diata, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapuh kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan tak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh meret kalaman web adi deh betul. Pakai wifi adi.

0: YFM di 06.4 MHz di Kuching. Yo everybody.
1: Lawa mi ayong

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Ilmu Khas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Uru pagi anu inem, dua peru anu beran inem, dua gana nama anak dengan Roh Kudus. Amin. Baca masuk surat Santo Paul de inya Filipi tetep dua barisana semengempat tok semengrima. Tunah ani-ani kerja kai komplain atau biseka. Bahan kene boleh jadi keban anak tempat dan tulen pagu dengan pungkaan birasi dengan nai dadunya dan birabi malah inya debiek dengan birusa. Kene mesti mancar antah jawab kini de ancah balane kelebih mung bintu pijawa rangit wang kita nyugon message pimudip sana tanpa semayang kita amang kami dua seruga ganana kam ngan kudus pimperintah kam mande pingkira kami radok tuna de tanah mung de dua seruga jugon kami anuiti pimaan de belakang lu nampun dusami. Mau kami ngapun ini lebih salah ngelawan kami. Ngibat kami masih penghancur. Dengan pelepas kami masuk ani-ani dabi ek. Amin. Tuhan tanpa pun dengan utah pingwa. Tinan mah pimudik kami dadunya piraga mulia kam. Mahan ame kai kon-kon muji akam dak surga. Bada Tuhan kami, Jesus Kristus anak akam, dan mudip dengan perintah dengan akam, Tua pindih Roh Kudus, tanpa dan adu-adu hanya pengan. Amin. Bi Maria ada penuh gracia, tanpa berdengan akam, bi berkat akam ancah obo-obo dayung, dengan bi berkat buat tibu akam Jesus. Santa Maria anda tanpa, kami ini ada bi dosa, nyungka kam juga dengan mi iti se dengan lemah lagi mi sinek era kebes. Amin. Mulia negemang dengan anak dan Roh Kudus mong demas tegina iti se dengan tak adu-adu hanya pengan dan pada berkuasa berkat obo-obo kine dua negemang anak

0: systems are offline.
1: Jaga Berpagi, segmen Bakat Krimuhas. Masuk pukul 6 berpagi sampai pukul 3 berpagi. Peluah info-info dengan lagu-lagu penghibur. Ini 06.5 MHz ke Kuching dan ini 06.7 MHz ke Serian.
2: Jam di Studio Madin pukul 6.30. Isan.

Sibu Ngasih, Punpunaga. Sarawak pederas dengan inisiatif yang peruah rebis bega bara doktor. Klinik Nyihat Bakun Murum berga 5 juta ringgit dengan senang ke sindek simeng taruh ribunan. Vienna jadi suto yang nyikembang limbang ngelawas jadi bandar sempadan mampan ngasawa 2000 taruh prima. Selamat Isaisan, bisa mengaku Vikmo Lauren Dremegah Isaisan, YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Perita Sarawak tetet Drem Peruah Rebis Bege Doktor sob netap skim tajaan khas yang anak sekura adilaya. Menteri Pendidikan Inovasi dan Penyikembang Bakat, Dato' Sri Roland Sagah Wiin Kidanang, penilaian khas redognai tunduh anak sekura adi berajat Drem Pitak Perubatan sibayuh tajaan dongen kangera. Ati saman penyedap pedrawang anak sekura nganetu penurungannya dongen kangera adi betul-betul layak. Ayah kedasak hati tipuh kagah pimungan bisuba STPM di Kuching. Dato' Sri Roland nambah nang suap raja 100 rimenan anak Sarawak mendok tembit yang meret ke program perubatan. Perkhidmatan penyihat di kawasan Jok Sepasar di Sarawak redok beda arbis kena dinge so projek naik klinik penyihat Bakun Murum berga 5 juta ringgit. Menteri Penyihat Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Kidanang projekana ina asir memorandum sepakat MOU diasah Opis Menteri Penyihat nga Sarawak Energy Berhad SEB Adi Dognai Mija. Ayinang dinikana senang kasindek semengteruh ribunan di 102 kawasan bisindek ka inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR SEB ana patut jadi suto beda pihak adi beken. Klinikana redognai di kawasan bayah 4.2 di hektar dogi jaka kemas dengan sewa 2020 mai kai rebian pimudah ni menkuatas blok bangunan sokongan saman fasiliti sepa adi rebis komprehensif. Perita Sarawak pakai Vienna yang jadi suto drem ngubah limbang ngalawas beda jadi pasar bas adi mujur ka bege daya RDA ngan sewa 2000 taruh prima. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kidanang ati beramangnya strategi penyikembang pasca COVID-19 pri 2000 taruh puru ali temit bad di pitak ekonomi sosial nga kelestarian Abang Tarun. Ayenang nemi merawat delegasi ke Austria adi saman Espen Sitat kiren penyikembang bau adi mujur dalam pitak perumahan pengakut ratus kawasan hijau ngapi mudah komuniti. Delegasi ana agiga di Kaloji Hydroelectric Friedenau yang tinggal integrasi tenaga di dapur dopi bau ga penyikembang pasar adi temit bad ge di Abang Tarun. Dato' Amar Awang Tengah nambah nang penyipuan ana redo pakai yang naik plan tempatan limbang dan lawas 2000 taruh prima. Operasi andu adi sebungas naik bini abun yang nambah pin di kawasan nyikin pin di Sarawak kandung ngaduduh meja. Operasi nak 1,500 liter pin garuk ke abun di kawasan dem Batang Air, dem Bengoh dengan dem Simunjan ana tembik tipu 2 jam setengah. Operasi ana dok peguru di dem Batang Air adi madinati meditakah kemarau ke kecemasan tahap 1. Ana ina 102.6 meter disembuh takah rawat banding takah biasa 105 meter. Operasi anak dognai pakai beron tentera udara diraja Malaysia kait dok piju dinge di Semunjan ngah Bengoh. Operasi anak redok piju dinge anduati ngah sepagi di kawasan Beken adi saman dem Bakun, dem Murum, Matang, Semunjan ngah Gerugu.

0: Biju dingi ngaga. Bidau Datuk Kamel Miswari ina siana adi bege turung kangen semangat di sawani Menteri Penyekembang Kaum Dayung Rawang ngah masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri ngana Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang Datuk Sri Nancy re adu-adu sabar dalam nurak penyusah madinati. Sedenana Menteri Kejanemi Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidanang bidau Datuk Kamel ina siana adi radu kena atin ka senang yen jadi dingan. Premier Sarawak ngah Datuk Sri Abdul Karim agi meneg menang ka remin bidau Datuk Kamel di Petrajaya. Bidau Datuk Kamel nang Premier Sarawak tinggi ong di Kuala Lumpur ngarem anu pat adi ripas ka tedangi do gubur di tanah perkuburan Islam Semariang Kuching arong pukul 5 sengumi andu mijah. Projek yang proses keladi bunting bedak jadi baja organik di dalat ni dia purang bauh ke daerah tus digina rebisi bara dayung yang nambah penyedapan ngerah. Menteri Penyekembang Kaum Dayung, anak-anak dan penyenang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidanang ngerah dah keasian penyedapan so nyeraja di pusat tanah pak agigah adisian penyedapan so siroh kan nguruk keladi bunting anak. Inisiatif anak memujur dan pakai keladi bunting adis berhati bege teban susah ke sungi di kawasan ana. Teket suati tahun 1,227 kilogram keladi bunting dah nguruk, kait dah miris dengan harga per persen di kilogram. Datuk Sri Fatimah dan Ati tipu rami mansang baja organik sama pengumuman dang kudip di dalat. Setelah anak Datuk Sri Fatimah Kidanang rakah pakai teknologi Tura Askah Hitam membega turung derem penyeruah baja organik so keladi bunting ana. Ayanang projek ana ina pakai pari sepok organik adi saman keladi bunting yang peruah baja adi bian kualiti saman pengumandang adi bian bege protein. Ayanang projek ana ina kerjasama di asah Perintah Sarawak dengan Petronas kasuah perjah mai ratus 4 kilogram baja organik medu peruah berga RM2,400. Setakat hati 676 kilogram baja modog peruah berga RM2,100 ke hati kirenang projek ana dapat jadi sumber ekonomi adi teban utung bas ke rakyat sepapasar. Dua ratusan di miri adi saman so kawasan sepapasar di Lambir sian utung so program Petronas memacu kehidupan gawai 2026. Menteri Penyakut Datuk Sri Lee Kim Shin Kidanang, program mana kirenang Petronas so tanggungjawab sosial kooperatif tetet drem turung ngera adi sutok. Turung adi dongen ina saman barang berguna berang andu yang ngurang kos pimudip saman yen nyerami dingi penyita gawai daya. Ayah menegah mitik sian rebis begak company naik pinanggung ngera so program kebajikan pendidikan saman nyebeke dingi komuniti. Datuk Sri Lee dan Manang, program mana dog naiga beramah ngah rami Sabah Bisina saman Aidilfitri di kedak kawasan di Sarawak. Ngah andupat adi ripas polis nakap taruh individu adi saman duhun andayung rakyat rais sepak biumur diasah 25 neg 45 sewa adi dog saya nang sewa drum aktiviti tui Piala Dunia FIFA 2026 di Kuching. Pingubak polis gadung Kuching, SCP Erickson Naga Cabu Kidanang, ngeraduk nakap, ditaruh terunian, ka asir jan nyasat kidanang, tuyana, dog naik pakai gaya online. Polis menegah serapas barang beken, nimun handphone, dokumen pasar tuyana, sama duit tunai. Kesana dog nyasat dari bawah Seksyen 6, karung taruh, akta pertaruhan, sewak 1,160 taruh, sama Seksyen 6, karung di karung si, Akta Adisama. Ngaku kemasegak beribasa pun-pun ni. Sarawak pideras dengan inisiatif yang peruah rebis bege bara doktor. Klik penyihat bakun murum berga RM5 juta rengen senang ka sinek simeng taruh ribunan. Vienna jadi suto yen nyikembang limbang lawas jadi bandar sempadan mampan ngasawa 2000 taruh prima. Ngana ati adagah dedog nyusun bedak Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman so section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Semai sesan ka salam Malaysia Madani.
1: Dari tanah bertua ini kita lahir.

Okay, lagu penghibur masuk Chris Woodenkan dengan Alan Kayan, The Matikna Ngunci Cinta, ya, dengan 4.5 minit terpas pukul 6 berpagi. Selamat pagi dengan selamat berdapat kita pengisi segmen Makat Karimuhas berpagi no 6 iti 20 anubranem 2026 kino hai taruh jam di bersama dengan aku pengarun tugas ne ke pukul 8 berpagi Siti Mati lagi, ya. Okay, dengan 2 lagi dengan agar pasti sempat pukul 6 pukul ijuk berpagi, ya, dengan agah di Bandar Sena Bukar Sadong dengan pukul ijuk setengah berpagi di Bandar Sena Bau Jagoi dengan lepas agah Bukar Sadong ti dapat kita kaping sama anu ati dalam sejarah pukul ijuk suku berpagi, ya, masa pukul ijuk berprima info cuaca tutumit kita masuk email opis pingante gaya andu negeri Sarawak lagi dengan terus lagi kita berhibur. Tengin ribur dengan kita ada bersama dengan kami ada jaga berpagi ti ada segmen Makat Karimuhas ataupun kita ada mumpuk ke daerah mohon kerja ada berpagi ti lagi, ya, selamat mohon kerja gigi ada dua pin penuh adab kita dengan sentiasa nyaga penyelamat adab kita ada tapi saja lagi, ya. Okay, lagu penghibur kita seterusnya bersama dengan Eliza Suzina Jobeng.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Operasi kinuhai 2.5 jam di kawasan Kutong Umon Batang Air, Kutong Umon Bengoh dengan Simunjan. Tegi di Lubuk Antu, numpu kawasan Kutong Umon Batang Air di paras kecemasan tahap ini senincai 102.6 meter atas paras laut dibanding paras biasa lebih 105 meter. Bilon Sedadu Udara Diraja Malaysia mengundang operasi dengan pisilung operasi di sama Neg Simunjan dengan Bengoh. Operasi pisilung anuti dengan pagi neg ihong kawasan Beken, senincai Kutong Umon Bakun, Kutong Umon Murum, Matang, Simunjan dengan Gerugu. Pisilung lagi agah. Turang Dato' Kamel Miswari senincai individu ahi nyugon penyukong dengan semangat neg asauna. Menteri Pimancang Dayung memba dengan kaum Dato' Sri Nancy Shukri. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng menang peranan penting Turang City. Nyukong tanggungjawab Dato' Sri Nancy timpu bitugas jaji anggota pentadbiran negara. Neharap Dato' Sri Nancy tetap sabar, timpu penyusah dengan pisilung nyalan tanggungjawab. Sementara Menteri Pinemi, Industri Kreatif dengan Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang, turang ti paguh dengan mudah mesra dengan inya. Dua orang pinu'u menengisuk turang siti, deremin nehen petra jaya. Turang Dato' Kamil, bi umur neprimah sewa, kebes de Kuala Lumpur ngara anumpat. Sedang makinubur di tanah kubur Islam Samariang Kuching pukul 5 lambatanu nyanduna. Projek proses keladi bunting atau water hyacinth tinan ngundah abok organik di dalat peluang pinceun bau dedek inya ratus lebih lagi bala dayung. Menteri Pimancang Dayung nakinya dengan kesejahteraan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah menang peserta dapat kerja di pusat proses dengan dapat pinceun masuk aktiviti ngumok keladi bunting untuk jual tinan bahan entak. Sewakti taruh ribu, 227 kilogram keladi bunting dok ginumpul dengan rega 40 sen ini kilogram. Tapi nanti di majlis ngilancar abok organik dengan pimaan binatang piara de dalat. Pimpinan teknologi lalat askar hitam bihasil proses keladi bunting de dalat. Dato' Sri Fatimah menang tinan kitar semula bahan buangan organik mengkeladi bunting tinan ngunah baja organik bi-kualiti serta pimaan binatang kaya protein. Namenang projek hasil kerjasama Sarawak dengan Petronas mepeluah mehiratus 4 kilogram baja organik sewak taya dengan kehirga RM2,400. Setakat sewati, 676 kilogram baja mepeluah dengan rega lebih RM2,100. RM200 orang masuk kawasan Miri piberet kawasan Sepapasar de Lamber terima penguntung program Petronas memacu kehidupan gawai 2026. Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin menang program tanggungjawab Petronas nulung bengkah inya perlu tulung rungan program tanggungjawab sosial korporat. Balada terima barang-barang asas tinan ngurang kos sara udip serta awang birangan nyambut anu gawai. Nenyungka lebih ahi company korporat nyalan tanggungjawab sosial korporat bagi program pingkua pendidikan dengan ngekat komuniti. Program bersama tunah wang nyamut sawabau bisina dengan Hari Raya Aidilfitri nehen ahi kawasan de Sarawak. Taru orang individu senincai dua orang dayung inya binua sepa dok tahan polis sebab terlibat aktiviti bitaru haram Piala Dunia FIFA 2026 de Kuching anumpat. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Naga Chabu menang, semua suspek biumur 25 nekpat prima sewa tuk tahan timpu operasi de dua tempat kai sama de kawasan Bandaraya Kuching. Kejanya set awal neput bitaruh minan platform online. Polis ngirampas handphone, dokumen bikait beratus serta duit tunai. Kesnya set derungan Seksyen 6 Kurungan Taruh Akta Pertaruhan 1460 taruh dengan Seksyen 6 Kurungan Ni Kurungan C Akta Sama. Tinan ngemas agah puuna binaca bau. Sarawak Pisilung langkah kedah lebih akhir doktor tempatan. Klinik penyihat bakun murum minan ongkos 5 juta ringgit iratinan semengtaruh ribu orang inya. Vienna tinan rujukan Sarawak ngancak limbang dengan lawas Jaji Bandar Baat Maju sewak 2000 tau prima. Dengan sen ketiaga berpagi, Susan Bedah Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman mesu Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching senalin minan sena bidaya Bedah Morin Anja. Salam Malaysia Madani.
1: Anu tinggal suat 2004 kerja setu Duli Yang Amat Mulia Raja Jafar bin Raja Muda Musa Raja Dihile Perak jadi Raja Muda Perak dok agak pada Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Al-Makfurlah Paduka Sri Sultan Perak Darul Rizwan di Kuala Kangsa, Perak. Kerja setu hati dok nain gati tepat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah adiluh setu jadi Paduka Sri Sultan Perak Darul Rizwan ngadu propri anubrat Mei suwa 2004. Baginda menegakkan kerja setu Yang Teramat Mulia Raja Datuk Sri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah Raja Kecil Besar Perak jadi Raja Dihilir Perak dengan Raja Azlan Muzaffar Shah anak baginda jadi Raja Kecil Besar Perak. Pinata kerja setu ati dok naik derem udung Dewan Negara Perak sebab adi 105 propri adi dok ubah sepengaskari beda Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah tipuh penyitaan penyeberana Sultan Perak menegak dok netap dengan 27 November tiap sewak. Anu ati dem siarah duk seun seksyen dokumentasi ngap penerbitan Arkip Malaysia.

Ya, peluang getaru semua lagu penghibur masa TS Band The Matik Nah dengan Nik Lagi Tengah Naga pukul 7:30 pagi tim Matik dan minan senda about Jagoy dengan lepas saga pukul 7:45 info caca dapat kita sama-sama ngumit puan lagi ya. Okay, dengan masa tindah sama siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 dengan saluran TV OK sama perlawanan bagi Scotland berlawan dengan Morocco dengan itinah senincih the minute rimah puruk iju dengan Morocco the tired score goal the masa itu nak lagi ya. Lagi bakamu dengan pukul mati lagi. Pun ada lagi perlawanan Brazil berlawan Haiti dengan Turki berlawan dengan Paraguay lagi ya. Lagi teruslah kita berhibur kali ti. Bela emba kita ada berupa pagi ti ada bersama dengan kita. Ya, emba kais barang Nazri Engine.

kita bu duah abar. Bido Datuk Kamin Mishwari yorehnya ada mau bogok ngin sukong dua semangat nuduk sawan Menteri Pemasang Dayung Rawang do Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri. Premier di tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang Bido mau naik ayu duman nyukong sejaka dua tanggungjawab Datuk Sri Nancy detian iyo jadi anggota pentadbiran negara. Ia tong Arab Datuk Sri Nancy ketubu bisabar ngejoin penusaha ino baik ketubu naik tanggungjawab do oboh ngin nudu Semadi ino Menteri Pelancongan Industri Kreatif do seni persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Nang bidau iyo rehnya adu pagu otin do doi samu. So dua pingubang ino mok ngin tanda berada tepi buak nuduk bidau di Borie di Petra Jaya. Bidau Datuk Kamil nuang pelimau sawak mau doi di Kuala Lumpur ngarom onupat todang mau oboh ngubur di tanah kubur Islam Samariang Kuching kira pukul 5 ngumi sumiai. Projek proses kuduk piin atau keladi bunting jadi baja organik di dalat membuka peluang penyedapan bau seratus amot teh kaban dayung. Menteri Pemasang Dayung anak kopot doh penyenang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdul Renang yang ada suak dang projek ino idoh sijak kroja di pusat proses ino pak tapot genai penyedapan tama naik aktiviti nun kuduk piin saan obo jua duduk pusat ino. Inisiatif ino mujur nukar kuduk ino dedio iti ngin pinusah di sungi jadi sumber penyedapan nuduk komuniti. Sinodan sawa iti taruh 1,227 kilogram kuduk piin mujur oboh nun duhnya ada nun oboh bayar 40 sen saan setiap kilogram. Ia sinar iti takam majlis tajoh baja organik dua pinguman binatang di dalat. Semadi ino pakai teknologi lalat askar hitam mau jadi pigorak duduk pimujur projek proses kuduk piin di dalat. Datuk Sri Fatimah Nang, teknologi ino mau nukar bahan umang organik dukodak kuduk piin jadi baja organik debi kualiti dua pinguman binatang. Ia nang projek ino hasil kerjasama Perintah Sarawak dua Petronas mau peruah 104 kilogram baja organik soropas pakai tokot jua RM2,400. Siri suaiti 676 kilogram baja mau mujur obo peruah pakai tokot jua lebih RM2,100. Itih pikirian peluang projek ino jadi sumber ekonomi mampan saan komuniti luar pasar. RM200 sok kuasa miri bayar luar pasar di Lambir mau terima pinurung nginusu program Petronas memacu kehidupan gawai 2026. Menteri pengaku Datuk Sri Lee Kim Shinang program inoh pikiran komitmen doi patut-patut Petronas turun kaban dilip susah ngirusu program tanggungjawab sosial koprate. Barat penerima terima barang depakainya abilang kondu saan ngurang aduk kos idip bayar toban rami dang onu gawai. Ia minta ke Robi Bogor Syarikat Koprat dan Naiduman dang pimasang ratus ngirusu program kebajikan pendidikan doh pinogap komuniti. Program desama tong abon naige beramah dua sowak bau bisina dua Hari Raya Aidilfitri di kudu-kudu kawasan di Sarawak. Taruh naanya ada morot dua naan dayung rakyat luar mau buat tanda polis, stigar suak dan aktiviti bitaro haram Piala Dunia FIFA 2026 di Kuching dan Onepat. Dan pintorangan Ketua Polis Watas Kuching, SCP Alexen Naga Cabunang,
suak suspek berumur osah 25, nog 45 soa ino, obotan dan operasi ditaruh lokasi di Bandar Raya Kuching. Keroja nyasat awal maktapot aktiviti bitaruh ino obo nai pakai platform dan talian. Obo rampas gaya kudu-kudu barang dekudak handphone, dokumen berkait bitaruh dua duit tunai. Kes obo nyasat tribut section Nuam Kurungan Taru Akta Pertaruhan 90 Nuam Pertaruh dua section Nuam Kurungan I Kurungan C Akta Desama. Ngan kong amat sabar ke basah wa'u pun-puna, Sarawak kita bu si jakak peluah robih bogok doktor tempatan. Klinik kesihatan Bakun Murum debrogah 5 juta ringgit ngi jakak ngin utung duduk sinok semong taruh ribu naan nya'a. Viana apa pakai jadi soto san Sarawak masang limbang dua lawas jadi pasar dibaat mampan dan soa 2025. Dan itu ya bahawa FM Dayah Dabu Sidia Dak Syarifah Aujayah Wanab Rahman Dabu Nukar Kang Sina Bau Dak Josh Martin So Section Berita Ehwas Masa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.

Ya, dari Temi semalam lagu punya baru masa Liz ada mati dah. Ya, dengan itu nak kita rasa mahmud puan lagi info cuaca kita. Dekat kuasa pukul 7 berpagi, kini hari semang 2 jam seluruh negeri Sarawak. Dengan berpagi ti sama genando pagu ataupun anyap hujan de Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sari Kesi, Bumuka, Kapit, Bintulu, Miri dengan Dimbang. Sama genando pagu de semua bahagian ya. Dengan wang lemah tandu ada ribut pite, de tingah tempat sama de Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sari Kesi, Bumuka, Kapit, Bintulu, Miri dengan Dimbang dengan ti de semua bahagian de udok ribut pite lagi ya. Dengan kedalaman laut di perairan dengan tinggi laut bergelombang 0.5 ke ini 0.0 meter dengan angin dengumoi mesu selatan kelaju encah semeheng tok 20 kilometer ini jam. Ya, dengan suhu ataupun pimaras babi kita de anu iti 24 darjah Celsius tok taruh 24 darjah Celsius. Menemati ni ya dengan report genandu ditumit kita mesu opis pengantar Kayanu Negeri Sarawak melalui email de berpagi iti dan nanti ni kita de konti YFM Bidia de kinuhai semeng 2 jam seluruh negeri Sarawak lagi ya. So pagi ni dengan kita bersama dengan Amik dan Masa Tina di segmen Makat Krimu Khas Anuti 26 bulan 6 2026 ada bersama dengan aku dengan kepukul lapri i berpagi Siti Mati sebayuh keping agah ada peluah mesu National FM lagi ya. Okay, dengan terus lagi kita berhibur lagu dah cukup timegah ada Madi Anu Siti sama ada mesu Tony Peace Band Napa Napa.

gaya anu diperas tapi teban susah ka perenggenan ta. Anu pau peras bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu pau peras dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kak deh reder moto, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut si en rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.